0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gas igi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai betebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suka ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke tai seneka ati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu aku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun apa nana apa kutan nama penyadi tonti degaga orang kenya udah ke hukum mata duit jail gage nana apa tan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, tiga jepat. Puji dengan awak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di panduk, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
4: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu, pia mega begunsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Okay, hari Igu Anthony meligai pengerindu ya. Lagu dia kena merindang balap peninga ke agi mending ke wak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tu neh min.
1: Ya, selamat pagi ke semua balap peninga kita ke ya. Pagi tu Sam. Harap ke semua kita gerai magang.
0: Ya.
1: Anang kurang iruk ay pandu meh. Anang kelalu kini kita gambar dah mai hari ke bersebuan berketuk. Kita ngasai ke tubuh kita hangat
0: atau
1: irup kai celap.
0: Yeah.
1: Jadi kebenar ya bekenya ne. Lebih lagi bagi kita ke kawak beradio tu. Cukup nyaga amat nyawa kita ini kudu
0: amat sama nyaga pengerai kita tempo. Lalu pihak muka nanti uliahnya tadi kurang meh pengawak ke di luar. Jadi sehari itu tadi bakal hari besar atau ke hari diau nyerumba hari kebangsaan. Ke mayuh bala kita ke nadai mindah atau ke nadai gawak ke sehari itu nih min.
1: Ya, kira ke ambil peluang maya hari besar begitu kelebih lagi ngau gaya hari kita ke nantu mana aban sebun tu meh.
0: Ya.
1: Mana kita dia berumah meh mayu sudah tadi milih dia berumah aja.
0: Amat. Okey, jadi inti di pedak ba TV 1 jam ke dia tu kami dua min tu meka sambil ke merindang kita medak live ba TV 1 udah berengkah pengawal baris nyeruma hari kebangsaan ke 69 tahun ke Sarito neh min baru dah datai yang dipertuan agung Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia ke di sambut Menteri Besar tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim ngau mega Menteri Komunikasi lalu dia tu dah berengkah baris bala kontinjen bisik 76 kontinjen ke ngau baris ke nyerangkum 10,819 sekorang atau muka nyengkaum 22 raban pancaragam tu min 11 kereta berias 328 leset darat tasiak ngau mega langit ngau mega mayuh macam perengka pengangkut ke nyengkaum perengka pengangkut elektrik atau ke EV. Jadi kita tahu medak ba TV 1 jam ke dia tu neh min.
1: Benung-benung live jam ke dia tu neh gaya ri mai sedak ke ngiau atau ke nyambut hari kebangsaan tu muka cukup mana?
0: Cukup mana ya. Diatur ba dataran Putrajaya di Kuala Lumpur ke pagi tu. Okey. Hanya Siti Ari pengawak ke diatur nyeroma kita kenyambut hari kebangsaan ke Sarito.
1: Untuk ke tahun 2020.
0: Iya. Okey, munyi ke tua tadi neh min ngarap ke kita sama nyaga pengerai meh bring dia hari gaya hari kita ke bersebun. Udah tu lagi pelabak ke tua berkunci ke nama tu baca ke pemadu baru neh.
1: Iya, baca ke pemadu baru lebih lagi tikas sepengamah gaya angin kita jam ke dia tu. Ngambil kita sama berjaga meh ke kita ini serta nyeliah ke diri meh pansut keluar nanti nadai kebuah ke besai
0: tau
1: ke bakal kerja kini tau beli ke lawak tau nak ibuah meh berbaik ke pala
0: nami urutuai
1: urutuai lebih lagi sedak ke bisik penyakit ampus tu
0: aman penanggul pengerai tadi ini indah kita ke nadai penanggul pengerai tu pan nyu tabian tua tu belah tabian eh
1: ya benar kebenar ya ada sem kita itu nyaga
0: ngirup air
1: ngirup air kena sengkabung hidung mulut macam-macam cara kita itu nyaga pengerai lebih lagi banyak mah kita itu dah lebanti nyawa kita itu nyawa dapat berjakuk gitu kan jadi kan nah nasem
0: laban kita itu kawa nak nyawa tua bukan kita ke bak radio tu ni min
1: laban ti kita dah terlalu balat pedir kuang kalau ngasai maya musim bersebun berketuk tahun tahun-tahun ku dah meh
0: 1997
1: hanya ke raya mat mayanya sebab
0: ujung ke kita darurat mayanya ni
1: dia pedih rekuang nyanyi lai ku dah sem dia nak dapat bercakau nyu nadai dinga nyawa dek
0: Pedih sebaik nelan.
1: Bejak batu wak dia nyak kutu sesemetai. Pedih sebaik nelan. Ibu kira nanti pansut nyawanya. Nyak kira kita mama. Dan kita itu nak berkena ke nyawa. Lepas maya kita ke kerja.
0: Ya meh. Bagi haki. Buka kita itu tua tu. Dalam seminggu tu. Nantu nyamai na nyawa. Rekuang tu. Nyu bebenat asai ne.
1: Bebenat ne. Tanya tadi meh pajak.
0: Kau pernah lapan. Ya,
1: sikit dah.
0: Ngawak kita ini. Nak boleh nak di pejalai ke. Lebih haki. Nur kita. Bakal kita di radio atau kita itu meh ke berkongsi ke penerang ke pemadu baru ke bala peninggal kita. Okey, jadi harap ke kita sama nyaga pengerai meh munyi ke tua tadi min kurang ke dulu meh pengawak di luar jam ke dia tahu lebih ke kita ke berbaik ke bala nak mir atau orang tua yang okey, jadi kita berperinang baru peninggal berdaftar berkongsi ke penerang bukai kak berkongsi ke baca IPU dah tu lagi ni ngau muka sekedar hari atur ke dipejalai ke perintah kita maya gaya hari kita ke bersebuan tau ya.

Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangal sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: lagu Ari Jacqueline Juni Aman ya nadai guna ngetan aki.
1: Ya, lagu tu pagi tu ayun lunai apa magang nasep.
0: Ayun lunai laban orang ke diau sarito nadai minda meurang ke nadai gawa sarito eh ne min.
1: Ya ngarap ke orang ke diau berumahnya tadi lembau meka pansut deh. Lembau ka pansut ngambil nyampe ke diau berumah deh. Ya, harapan tu mai peluang kita gulai dari sebilia.
0: Betul. Nanti ada kebuah ke benar tadi out ni buah pansut eh maya tu mai kita nyumai ngaka namanya cucu warah kini bapandu aku tai mah ungkur dari sebilia.
1: Ya, mate selap bangku, selap bijo. Penindu tirai kita sampai kala diganti kini, sampai kala dibaso. Baso gano ya, pun eh.
0: Pergilah sudah kawa paru nanti hari ke kau diri sebilia ni. Ya aku nurun gawa tadi mian ne balat amat pada aku asap rupai amat udah
1: nya maya kita ke kita pansut de sem nya apa merasa me kita ke nyinta sport me
0: pagi hari diumba ngau kabu sagi apo amana untu pada jalai tadi
1: ya amun amun dia ma ke tenya nya ge asap sebun nya age mata dia maga magang nya ne sem
0: nanti boleh laju nar ke main kereta sampai kereta.
1: Ini untuk pagi kita nurun pukul 5 aja. Teng lama atau pukul 5 aja. Kira ke nadai untuk petang lah. Tu tak berasa mana pukul 5 petang. Pasal dia pukul 6-nya pun agak me berasa petang.
0: Ya.
1: Mata pun berpedek mesem.
0: Ya untuk Tegal sebun ke nuntuk menua kita jadi baca ke madu baru pagi tu tadi mian ni nak pukul 8 pagi tu ke ulih di pedak ba opis rampak menua kalai ba Serian agi ngerikut ke baca ke madu tinggi ya hanya 476 apu amat tinggi bacanya ne. Di Semarahan 330, di Kuching 317, di Seriaman 326, di Serikai 267, Sibu 219, di Mukah 214, Semalaju 181, di Bintulu 162, di Miri 170, di Kapit 164, ba ILP Miri 168, ngau di Limbang 159. Retinya tadi nyus lampur menua kita itu nyudah ngeluai hari 100 baca IPU tu.
1: Ya, jadi balut sebuah magang memang menua kita. Pihak mega sem ngau malah peninggal kita ini. Sebuah nasab di menua kita di Sarawak itu. Engkau tak pergi pelabak ke majak nyadim nanti pengawak bertunuh ke biomas nyum majak balat lepas nyum rakak garis antara menua deh. Nyum majak nambahnya jadi nitih ke penerang hari upis raja asal ngau rampak menua atau NREB Sarawak gaya tu bisik kawa ngau teka disebut kita fasa monsun barat daya kedia tu benuang nuntung menua kita itu lalu di pelabak tembok bak bulan 9 ke dekat datai pergilah nyudah nyingkang agai bulan 9
0: datai
1: udah satu hari bulan jadi bak dalam timpuh tu mega sem ne tandang menua kita Sarawak nang dekat ngasai ke puput angin ke meruan hari barat daya lalu taito mega mai sebuah nasab hari menua sepiak serta anang yang rugak kualiti angin kita di Sarawak di jadi Tegal harinya mega sem Ainaribi ngelalau mensia mayuah ngambil kita itu tadi seluruhan berjaga-jaga maya hari kangat serta kemarau jam ke diatau tadi kita itu di perangsang ngirup air kecukup air panggur kecukup biar mega ngurang ke aktiviti berluar biar mega berkena ke sengkabung hidung ke mulut meh lebih banyak kita ke pansu
0: tadi meh nyok ke berat nah ne ngena mampu lidua ngah mulut nanti yeah. nyemak kita nak boleh nyeliah ke diri meh bisi pengawak di luar ne. Ah,
1: nak diseliah ke kita oh. meh, bukan kita mimik kita pansut. Oh. Te tua ni boleh te bukai meh sen. Kejakau tu kak, meh dia berumah. Oh. Tiba senentang pemakai beri yeah. kita kena ya. Hmm. Ada cara bukai meh. Oh. Tapi kita ke pansut ni.
0: Beli ke lawak.
1: Beli ke lawak. Ni buat ganti kita te bakang lama tu. Maya hari ke mana ya meh. Ada penangguh bukan sebuah nasab jam ke dia tu. Kita angkat yang kemarin anak rawon anak anggennya pemisi sekolah nak
0: ya,
1: nabi apa ni sudah sudah pemisi jam ke dia tu
0: ya.
1: Tentu kita kan lantang kata ya nang musim kemarau mandai sungai tak ada nadai jalai pemoga ya
0: berketau berketau ni kak dia di rumah aja meh ya. Nanti ngasai ke diri nantu berpengerain tadi tahu nganjon diri ke hospital atau ke klinik meh
1: ya.
0: Nur kita yang tadi beci berubat laban dia tu di pedak ku mayu orang ke batu ne batu pedih rekuang
1: rengak
0: atau tentu tegal sebun asap ke yeah. Benong jadi di menua kita meh dia tu
1: ya bisinya tadi jam pak lelek
0: amat
1: amatnya yeah. pengasai bagi tempo gede sem nak ngenyi-ngenyi dan muka muka nama atau berasai macam kini kita ngasai lelek besem dia tersepuat-sepuat tenarin ada yang kita ngasuh dek sesepuat dek maya hari bersebuan ketau dek tau nemu nyo sesepuat ukai sesepuat ketegah nama nyak tadi melaban dia udah pansut keluar ukai dek unak ke dek beruman nyak tadi laba kita udah tersintak ke asap berluar
0: ya betul
1: ngarap kita sama meh jaga pengerai laban bisik di pedak aku tumu pagi tadi bisik agi gak sekedar orang tu tadi agi juga yang nesem
0: amat
1: ketau ke dulu meh pengawak begini
0: betul
1: ukai agi kita tu ngano tanya tadi meh sama meri sukuang atau kemerangsang semua kita yang ngambil ngetu ke dulu pengawak bakal juga yang briswalk berbesikal atau ke nama-nama aja me hiking ngan gue dulu me kita kerindu ke bawah pengawak begenya tu ke dulu ne siapa nak rindu ne lama-lama kita ini udah nadai masuk ke peluah ne sem amat ke sakit ke benar ya tang uliah tu nya
0: digagak udah di rumah ne uliah digagak di rumah exercise-nya deh
1: exercise-nya kerja kita berumah okay seminar kita itu patut belanja aja tang ngagak exercise ke ngeranti yang ketulangnya mimik membentuk ketubuhnya pun ambil nak cukup 30 minit sejam antena ngemas rumah kita
0: ngedar ke tulang ngedar ke belakang kita nyo engkau nyo lelak bela duduk belama ni
1: tu ke dulu
0: jadi tu lagi merindang pendengar ke pagi tu Mim atau setiap lagu ke dibaik Casey Suzy ke pagi tu.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Kibarkan Jalur Gemilang.
2: Rang woman ichi huanying di 55 zhounian guo qing zhi.
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Julah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
7: Ja, kibar Jalur Gemilang.
8: Gantung Jalur Gemilang.
9: Gantunglah Jalur Gemilang telau lian merdeka.
10: Metuk belirat Jalur Gemilang.
11: Ngibari Jalur Gemilang.
12: Ngibar Jalur Gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut

0: lagu Ari Lin Wan Yukat aku ngau pemaji ya.
1: Maka. Sukat dong. Kau pemaji ya.
0: Maka meda pemura semua banyak tadi. Peninggi semua banyak tadi.
1: Pedih malah banyak ni Sam.
0: Pedih ha. Ngai ke ya mai tanya ialah namanya terkena nyukat. Puanya deh. Nyukat maji orang tadi ni. Min. Okey, lagu muka ada kena merindang peninggal kita. Nyo tak berasa ini. Tinggal 10 minit lagi bawa awak pengerak pagi. Nyo kamu puak pulai ke kami dua min tu lagi. Nama apa awak dek? Dah tu lagi min.
1: Kira ke pulai ke rumah aja atau Sam ada boleh mindah kita aja sama nemu jam ke dia tu. Lebih lagi kita di Kuching di tu.
0: Aman.
1: Cukup balat meh sebuah nasab kita keluar dia.
0: Ya.
1: Mayuh hotel ke boleh digagak kita ke dia rumah ke benar ya ada Sam.
0: Di rumah apa mayuh pengawal ne?
1: Mayuh pengawal. Nah nemu ambil ya nya Sam. Okey balah pindai kita ke beribun ke balan ne nya. Gagak meh pengawal atau aktiviti ke merindang sedak ya meh. Ngambil nebiak kita tadi nak semina berpedak ke smartphone atau ke telefon bincang aja 24 jam mai sedak ke dia berumah kita ke pindai mai patut ngaga aktiviti dalam rumahnya tadi atau ke kini kita ke madah ne bisik ro tadi engke ni bisik belanja lebih tau ke staycation banyak korang putih tau ke kita tu tadi mai balanek kita dia ba hotel beluar tajak kita bisik rumah ambil ke banding kita bisik rumah berkucing tang mai sedak dia ba hotel dia dalam hotelnya aja nak pansut. Tang lantang kati sidak ya.
0: Lantang kati. Ya mana tadi.
1: Lantang kati ngo cara bekenya. Tajak kita tindok ba hotel semalam dua. Hanya uleh bisa lagi acara kebuka kita itu tadi uleh mai sidak ya tu ngagak game. Game ke dia tu cukup main wah kebenar nanti kita mendak ba aplikasi atau ke apps ke kita ini kita boleh main ngau sidak ya ngambil sidak itu tadi nak jampat kini lejuk dia baru
0: lejuk meh agi pan dia tu nyo musim pemisi ke mayu hande antara penuh rumah antara
1: mayu
0: tau meh berkuntau ngobalan ya
1: aneh ya jadi kita pindai meh takul ke beribun kanek tu meh
0: tidak cara meh
1: tidak cara
0: kena merindang sidak itu tadi
1: nanti kita mendak deh ba e-sport ke kita main game ke mayari dia tu pan mana agak kebenaran ne labannya siti ari cara kita mati hendak kita tadi ni mula oleh ngau pekit e-sport kini nyak pun maneh gak ke pemansang ba nembiak kemayari dia tau ne
0: betul kena nama tau nambah ke penemu sidaya meh nanti tau meh macam gak penemu baru kau boleh dipelajar ke kita ini.
1: Ya.
0: Okey, kita akan ada mindah ke Sarito, rap ke kita sama nyaga pengerai meh tang tajak pihak ke bisik ke gawak ke betah mau menya tadi ne amin
1: kak nak ngajadi ke tai tu dah di uliah kita ngajadi ngajadi nak dajak ngajadi nak dijual ke ne
0: ya jadi harap ke semua pengawak kita mujur meh tajak pan ba kayari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okey jadi nada jaku bukai kena ngujung ke awak kita sekali lagi mari selamat dari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Harap ke kita sama lantang sama ngasai ke pengelantang bak menua kita ke udah merintah diri
1: apaan pengelantang tu cukup nombor satu megak deh Sam laban menua kita kira kena ada kacau nadai mayu penyarut nadai penyarut kebesar-besar meneh kita pun dia buat menua kita Malaysia tu pun berasai lantang tajak pun hari bersebun kan kita dia berumah asal ya selamat menya alikun ke kita ini ada pihak nah adik pula itu lagi nyule tino kita medak bertibi menua-menua luar menua-menua buka mayuh penyarut kita patut berterima kasih dengan pengelantang ke diasai kita dia di menua Malaysia
0: sekumbang kita ikut dah merintah diri atau kemerdeka ke kita okey jadi bawa TV satu tahu kita mendak dia tahu penong pengawak Paris nyeroma hari kebangsaan oleh pada bawa telefon binci yang megah hari RTM klik
1: Ya, berguna teknologi atau ke pemansang menua kita. Boleh dihasai ke kita, ya, Sam.
0: Okey, jadi harapkah kita boleh bertemu baru bawa ke Bukai? Okey, selamat pagi Peninga atau Ari Wandi Ali atau pengerinduk di Tangga Baru ngujung kawak pengerap pagi kita di YFM ke pagi tau. Ya, selamat pagi. Selamat Hari Kebangsaan.
1: Selamat dia omega.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

0: sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati membuka tirai secara rasmi di Dataran Putrajaya pagi ini. Sambutan ulang tahun kemerdekaan negara ke-69 itu dimulakan dengan keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah. Sejurus Seri Paduka Baginda berdua mengambil tempat di pentas diraja. Sultan Ibrahim kemudian berkenan memeriksa kawalan kehormatan utama sebelum lagu Negaraku sekali lagi berkumandang mengiringi upacara menaikkan jalur gemilang serentak dengan 14 das tembakan meriam oleh 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat. Terdahulu, ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut dengan laungan Malaysia Madani sebanyak 3 kali. Bagi merasai kemeriahan suasana sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya, kita bersama Nurul Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
1: Ya, saya rasa seperti yang anda dapat dengarkan ketika ini, suasana di Dataran Putrajaya cukup meriah. Ribuan pengunjung sudah hadir seawal jam 3 pagi tadi bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Sorakan penonton, persembahan serta derap langkah anggota berbarisan menghidupkan suasana pagi ini, ditambah pula dengan keadaan cuaca yang cukup baik. Berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan IPU di Putrajaya setakat jam 8 pagi tadi berada pada paras 79, iaitu dalam kategori sederhana. Namun, keadaan masih terkawal dan tidak mencerjaskan kelancaran sambutan. Baik saudara, selepas acara rasmi, perarakan kini sedang berlangsung, dimulakan dengan kontinjen kenegaraan dan kesejahteraan sebentar tadi. Dan ketika ini, perarakan kontinjen ketenteraman awam melibatkan lebih 2,000 anggota daripada pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan. Secara keseluruhannya, sambutan kali ini melibatkan lebih 10,000 peserta menerusi hampir 80 kontinjen termasuk 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Turut dipamerkan ialah 11 kereta berhias, 22 pasukan pancaragam serta 328 aset darat, laut dan juga udara. Itulah antara kemeriahan yang dapat saya gambarkan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Kembali bersama Zahira.
0: Baik, terima kasih Izzah. Program AI untuk rakyat yang menawarkan akses percuma kepada teknologi kecerdasan buatan AI akan bermula esok dengan sasaran 100,000 belia berusia 18 hingga 30 tahun sehingga 2027. Menurut Kementerian Digital, program berkenaan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia. Peserta yang menyempurnakan dan lulus kesemua modul kursus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih. 6 ikhtiar utama yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Luqman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
2: Beli banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua. Jadi itu memberikan kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
3: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada dekat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada belia-belia dekat Malaysia ni.
4: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Operasi pemenihan awan di Selatan Sarawak dan Utara Semenanjung akan dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi akan memberi tumpuan di kawasan-kawasan yang merekodkan indeks pencemar udara IPU pada paras sangat tidak sihat dan berbahaya.
5: Kita akan merancangkan satu program operasi pembenihan awan. dan permohonan untuk membuat operasi pembenihan awan ini sudah diluluskan untuk dilaksanakan pada 3 hingga 5 September untuk Sarawak dan Utara Semenanjung, dan persediaan pesawat TUDM untuk operasi ini sedang dijalankan.
0: Setakat pukul 8 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya meningkat sedikit berbanding awal pagi tadi. Bacaan IPU di Serian mencecah 476, Samarahan 330, Seri Aman 326, diikuti Kuching 317. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 5 daripadanya di Semenanjung.
6: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, golongan muda khususnya Bumi Putera digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, pelibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
1: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Varieti Baru dan Ubi Kredit Varieti Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putera Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Luar negara, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mendakwa menyerang 2 pangkalan udara Amerika Syarikat di Jordan menggunakan peluru berpandu balistik dan drone sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat di Pulau Larak, Iran. IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan kemudahan penyelenggaraan, infrastruktur teknikal dan kawasan pesawat pejuang yang didakwa mengalami kerosakan besar. Amerika Syarikat sebelum ini menyerang 2 pelancar Iran di Pulau Larak yang didakwa sedang disediakan untuk melancarkan roket membawa periuk api ke Selat Hormuz. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davies sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Mumomo menjaringkan gol kelima United, manakala Tuba Akpom menghasilkan gol sanggupati Ipswich pada masa kecederaan. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal dengan nilai perpindahan dilaporkan $68 juta. Pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak 3 tahun dan dijangka membuat penampilan sulung menentang Al-Ahli pada Selasa. Watkins yang menghabiskan 6 musim bersama Villa turut membantu kelab itu menjuarai Liga Eropa musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 peserta jayakan sambutan Hari Kebangsaan. Belia terima 3 bulan langganan AI percuma bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Ayo rakyat Malaysia, bersiap sedia meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
4: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: FM

0: Info cuaca di NFM.
1: Ya, kita dah dengarkan lagu Merdeka tadi kan. Jadi kita nak tahu jugalah info cuaca kita di Miri ni macam mana. Dengan keadaan jerebu yang semakin teruk saya rasa. Tapi kita selalu doakan yang terbaiklah semua orang di Sarawak untuk dapat udara yang sihat-sihat aja lah nak. Jadi kita bersama dengan Arif di talian daripada Jabatan Jeji bahagian Miri. Selamat pagi Arif.
2: Selamat pagi DJ.
1: Sihat?
2: Sihat, Alhamdulillah.
1: Okey, jom kita teruskan dengan laporan. Silakan Arif.
2: Baik, terima kasih DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi sehingga 12 jam. Pada pagi ini, cuaca berjerebu. Pada sebelah petang, dijangka ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Untuk keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 sehingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Untuk suhu pula, suhu minimum 24 hingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pada pagi ini.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Ari. Selamat bertugas, jaga kesihatan, okey? Okey, itu dia rakan kita Arif daripada Jabatan Meteorologi bahagian Miri.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan masa dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Dulubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Ada seorang ni memang sangat baik. Dia bekerja di sebuah syarikat sebagai kerani biasa, tetapi sentiasa disenangi oleh orang di sekelilingnya. Dia selalu menyapa orang lain dengan senyuman dan salam. Kalau ada kawan dalam kesusahan, memang dialah yang menjadi pembantu dan pemberi semangat. Memang sangat disenangi. Satu hari dia berpindah tempat kerja. Tempat kerja yang hampir dengan keluarganya kerana isterinya yang sakit memerlukannya memberi lebih perhatian kepada keluarga. Kawan-kawan sekerjanya sangat sedih dan berduka cita dengan keputusan yang diambil. Tetapi, mereka terpaksa menerima kerana sahabat mereka ini mempunyai alasan yang kukuh untuk berpindah. Di tempat kerja yang baharu, dia masih lagi kekal dengan kebaikan dan keramahannya. Sikap suka membantunya memberi kebaikan kepada semua orang di sekeliling tempat baharunya. Dari syarikat yang sentiasa suram dan tertekan dengan pelbagai masalah emosi dan hubungan sesama pekerjanya, menjadi sebuah syarikat yang mempunyai pekerja yang saling memberi perhatian dan kasih sayang sesama mereka. Kalau dulu tak pernah diadakan hari keluarga dalam syarikat, tapi kini hari keluarga menjadi acara tahunan yang wajib dimasukkan dalam perancangan syarikat. Kehadirannya ke syarikat ini benar-benar memberi inspirasi dan menaikkan nilai kasih sayang dalam organisasi syarikat. Hasil pendapatan syarikat pun bertambah. Dari kisah ini, kebaikan yang kita sebarkan pasti akan memberikan manfaat kepada orang di sekeliling kita. Tak kisah di mana pun kita berada, kita pasti akan sentiasa menjadi manusia yang berguna. Benarlah peribahasa, campak ke laut pun akan menjadi pulau. Orang yang baik pergi mana-mana pun pasti ada kesan yang baik kepada organisasi. Jadi, jom kita buat baik kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.
2: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.

0: Gotong royong adalah budaya murni bangsa Malaysia. Mari kita hidupkan semula semangat tolong-menolong dalam komuniti kita. Bermula dari jiran sebelah ke rumah sebelah, kita boleh membina masyarakat yang lebih harmoni dan prihatin. Pesanan ini daripada kami di Mira FM.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus.
2: Menteri dan juga yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDM diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah Program Jualan Rahmah Madani, Program Menu Rahmah Madani, Program Jualan Ihsan Rahmah Madani, Program Bakul Rahmah Madani dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.
4: Kamu tahu ni mahal.
5: Ha? Awak kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
7: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih dengan semangat.
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
13: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
14: Silang Budaya, Radio RTM.
15: Radio RTM,
16: satu suara,
17: satu jiwa.
18: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM.
3: tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
9: Gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
16: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
17: Api asmara yang dahulu pernah.
19: Kini, terus layan, Miri AIM.

0: Jangan tukar saran anda, terus layan Miri FM.
1: Frekuensi Miri FM
2: 95.1 FM di Suai,
1: 95.7 FM di Lambir,
3: 98.0 FM di Bandar Rebin.
0: Ya, 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia mandi untuk anda. Sekali lagi, Hari Kebangsaan 2026 kita sambut untuk hari ini yang sangat-sangat bermakna, kerana hari ini bukanlah sekadar tentang kibaran Jalur Gemilang. Ia adalah tentang rakyat Malaysia yang berbeza latar belakang, bangsa, agama dan juga cerita, tetapi tetap berdiri di bawah satu gagasan, iaitu Malaysia. Okay? Dan juga kepada anda semua di luar sana, tolong kibarkan Jalur Gemilang anda, tak kisahlah di mana saja anda berada ketika ini. Tanamkanlah semangat cintakan negara kita Malaysia, kerana alhamdulillah kita berada di bumi yang sangat indah, di tempat yang sangat istimewa, dan juga oleh itu kita kena sentiasa menjaga negara kita Malaysia. Okey, jom kita nak beribu lagi dengan lagu daripada Faizal Tahir, 31857. 31 Ogos tahun 1957 merupakan hari kemerdekaan buat negara kita Malaysia, di mana bendera British diturunkan, Union Jack diturunkan, dan juga Malaysia juga dinaikkan, ya, dan Malaysia kita dinaikkan. Jadi kita nak dengarkan lagu ini. Jom kita dengarkan bersama-sama hanya di Geng Pagi Miri FM.

Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Siapakah pejuang kemerdekaan negara kita?
1: Rentap. Rentap atau nama sebenarnya Li Bao merupakan pemimpin Iban yang menentang James Bro pada tahun 1853. Beliau menentang kerana James Bro menghapuskan kaumnya di Sungai Skrang yang dianggap lanun. Pada tahun 1861, Rentap dikalahkan oleh Tentera Bro. Beliau berundur ke ulu Sungai Entapai dan serangannya semakin lemah.
2: Jangan kita lupa jasa dan pengorbanan pejuang kemerdekaan, kerana tanpa mereka, segala kesenangan serta keamanan mungkin tidak dapat dikecapi.

daripada Ella, Ratu Rock kita yang membawa kita jam 10.45 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia bersama dengan kami sehingga ke detik ini. Baiklah, Mul nak kongsikan juga kepada semua pendengar setia Miri FM di mana sahaja anda berada mengenai jalur gemilang kita. Okey, kita nak request baliklah saya. Kita nak recap balik, kita nak refresh balik macam manalah dengan jalur gemilang ni ya, makna simbol dan juga warna pada benderanya, di mana lambang jalur melambangkan keanggotaan 13 sebuah negeri dan wilayah persekutuan, dan juga lambang bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan juga negara, manakala lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Jalur merah pula melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan juga kegigihan rakyat yang menghadapi segala cabaran. Manakala jalur putih itu juga pula bermaksud melambangkan kesucian, keikhlasan dan juga kesungguhan. Warna biru tua pula melambangkan perpaduan rakyat dalam negara yang berbilang kaum. Dan terakhir, warna kuning pada bulan dan bintang melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Itu antaranya maksud simbol dan juga warna pada jalur gemilang kita. Okey, apa-apa pun kena sayangi Malaysia ku. Ingat, kena sentiasa jaga Malaysia kita baik-baik. Okey, jom kita nak beribu lagi dengan lagu baru daripada penyanyi baru iaitu Rais Arifin, Jalan Cinta. Untuk anda, hanya di Game Pagi, Miri FM.

0: dulu sing satu-satunya.
1: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.

Okay, hai. Kembali lagi bersama dengan Mel. Itu dia tadi lagu daripada Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang viral kali ini ya. Jadi diharapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dah pun Mel susuran aturkan untuk anda semua, untuk Hawa dengan kita sempena hari cuti Hari Kebangsaan hari ini 31 Ogos 2026. Jadi kepada anda yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan hendak ke destinasi, nak bercuti ke apa ke kan, ketika ini hati-hati. Okay, sekarang musim jerabu, diharapkan kita orang buka lampu lah ketika kita orang derap ya sebenarnya, sebab jerabu tu pandangan kita akan kabur juga macam ni jerabu ya. Jadi kenderaan lain mungkin tak nampak kita. Jadi kalau boleh, bila lalu di tempat yang jerabunya kuat ya, tolong buka lampu untuk keselamatan kita bersama. Okay, lepas tu kita akan masuk di jam yang ketiga, iaitu jam selepas pagi kelak. Kemudian mulakan menemani anda sampai jam 12 tengah hari setiap bersama dengan anda hanya di Geng Pagi Miri FM. Jadi kita nak berhibur lagi dengan lagu English untuk kita orang, okay? Hanya di Geng Pagi Miri FM. So easy to fall in love.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
5: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
6: I belum pergi. Kena oh.
5: Mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
6: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
5: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
6: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
5: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
6: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
5: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
6: Betul? Jom, kibarkan.

0: Yang berhormat, Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sempena dengan kempen Cakap Baik-Baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.
2: Zaman sekarang pelbagai fitnah di media sosial, terutamanya isu perkauman. Apa pendapat anda?
3: Isu perkauman ni sering dimainkan dalam media sosial.
4: Seolah cuba melaga-lagakan, padahal realiti sebenar kehidupan kita tak ada pun.
2: Pernah tak anda lihat perkara yang boleh menyatukan rakyat Malaysia?
5: Bila saya buat persembahan, satu pentas dengan musician-musician dari pelbagai budaya dan bangsa, dan itu menyatukan sebenarnya.
2: Jika anda nampak ada bangsa lain dalam kesusahan, adakah anda akan bantu?
6: Itu sudah semestinya. Kita memang sudah biasa hidup dengan harmoni.
7: Tenang, kami akan bantu. Walaupun kita tok lain bangsa dan agama.
8: Tentulah tolong itu. Itu memang sifat sebagai manusia.
9: Kita semua mempunyai nilai di bawah satu bendera. Kita berkongsi sejarah. Kita berkongsi kejayaan.
10: Jangan biarkan terhapus
11: jati diri
10: sebagai rakyat Malaysia.
9: Kita damai sejahtera kerana negaraku.

Ya, Miri FM 95.7 boleh didengari di sekitar Bandar Raya Miri sampailah ke Bekenu Kesuai. Okey, 98.0 pun sama juga boleh dengar di sekitar Bandar Raya Miri sampailah Kuala Baram, sampai ke negeri kita di Belait pun boleh juga. Okey. Okey, anda semua macam mana untuk hari ini? Okey-okey ke? Stay at home ke? Ataupun nak jalan-jalan ke, boring nak lama di rumah? Boleh pergi mall je lah. Nak pergi tempat-tempat terbuka ya, takut kita sihat kelak. Sebab macam saya, anak saya dua orang macam dah menunjukkan keadaan sihat, dah beringus, sudah batuk, pening. Palak saya mikirnya ko, harap-harap cerebu tu lekas-lekas lah pergi, sebab antibody nembiak si kuat nak. Sian juga nangga sidaknya. Sebab te ni rasanya dapat nak melawan benda ya kita orang tua ataupun kadang-kadang tumbang jua. Jadi kita doakan semoga cerebu tu cepat-cepat pergi nyah engkau daripada bumi ini. Esok kita mau sihat-sihat aja dalam keadaan kita seharian. Okay, esok mula balik dah kerja, last cuti hari tu. Jadi kita orang tetapkanlah otak kita orang ya, esok kerja saya dah mandi blues oh. Esok hari Selasa. Okay, untuk hari tu masih lagi hari cuti, masih lagi kita menyambut hari kebangsaan. Selamat cuti kepada semua yang bercuti untuk hari tu. Moga baik-baik aja dalam kehidupan kita seharian. Okay, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu Idikaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Harap-harap hujan, Miri tu. Amin.

zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan janur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, info solat untuk 31 Ogos 2026 untuk Zon 2 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Isnin. Maksudnya solat fardu zuhur pada hari ini pada jam 12.27 tengah hari ini nanti, manakala solat fardu asar pada jam 3.35 petang kelak, solat fardu maghrib pada jam 6.32 petang nanti, dan solat fardu isyak pada jam 7.42 malam, dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.10 pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: This Way 95.7 FM Diambil, 98.0 FM di Bandarai Beri.
1: Okay, sampai situ ajalah mula menemani anda pastinya di Geng Pagi Mira FM. Pertemuan kita hari ini 31 Ogos 2026. Jaga diri anda okay, kerana jerbu semakin berleluasa. Dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar dan pakailah pelitup muka anda. Okay, jaga diri, jaga keselamatan. Jumpa lagi lain hari, lain waktu. Assalamualaikum, bye-bye. Mul, ciao dulu.

Saya, Muhammad Zawawi, sebagai generasi kini yang hidup dalam suasana kehidupan yang aman, damai, harmoni dan selesa, perlu mempertahankan apa yang sedia ada. Jadi, kita semua perlu menghargainya. Malaysia, tanah air kita bersama. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan.

rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Selamat tengah hari pendengar. Datuk kami nak buat ke berita tengah hari-hari 1, 31 hari bulan 8, 2026. Penyayang hati ke menua ndak patut seminak dibantai kemayang itu pengerami tau ke nyadi ke kelaik pihak ngapa. Tang patut diayan ke bak pengawak dikerja ngau tanggung pengawak ke menua. Tuan Pemegang Menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar badah ke penyayang hati ke menua patut diayan ke ngenak penaluk ngagai menua berbasa ke diversity rakyat ngau penyanggup genap ikut urang nulung negap ke rakyat. Ia megak ngansak rakyat ngagak hari kebangsaan jadi ke peluang nur sidak ngembuan tinjau ya ke baru negap ke penyerakup serta ngelati ke penyayau hati sidak ke menua tu. Ia badah ke hari semangat penyerakup basa ngal tanggung pengawak begulai rakyat oleh diri ke menua Malaysia kelikun entap maju serta mujur. Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi mansut ke Jakutuk dalam Jakup San Hari Kebangsaan 2026 ya.

Angin di Sarawak diriput ke Majakamah, lebuh 4 kandang menua ngerikut ke tikas pengam angin. Tau ke IPU, titau ngerusak ke pengerai, urung pukul 10 pagi itu tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengam angin Malaysia, UPS Rampak Menua, ngayan ke Seri Aman, jadi kandang menua baru. Ia ting ngerikut ke IPU, ketau ngerusak ke pengerai. Ianya 331. Serian Mengkang ngerikut ke IPU, ti pemaduk balat, ianya 475. Lalu ditangkan ke Samarahan, tik ngerikut ke 333. Ngau Kuching, 331. Berbangaunya, tiga kandang menua ngerikut ke angin, tik balat ndak manah ke pengerai. Ia kalai Serikai ngerikut ke IPU, 275. Sibu, 220. Lalu Mukah, 216. Sekedari kandang menua tu ngerikut ke IPU, tik ndak manah ke pengerai, ianya Samalaju, Miri, Kapit, Bintulu ngau Limbang. Mesia mayuh kelebih lagi raban orang ke bisik risiko dilalau ngau Jakuk ti ngasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar. Berduduk aris kedak kanan menua di Sarawak ti ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU ke ngelui hari 200. Sapit Premier kelalunya di Menteri Pengerai Mesia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian madah ke orang ti ndak boleh ndak pansut megak dilalau ngena sengkabung hidung ngau nyawa serta ngena ubat mata nti semak berasai pedik. Raban orang ke bisik penanggul bakar ampus tau ke bisik chronic obstructive pulmonary disease tau ke COPD. Orang tuai umur ngau orang ke kurang penakal megak dipinta berjaga-jaga. Ya madah ke palat penyaga pengerai perintah udah dia suh bersedia kenyari pun bulan 8 tu kemari kena nyatup nama-nama penanggul ketau nambah ketegal sebuah nasab. Mesia mayuh ke bisik penanggul pengerai kelebih lagi sendat sebut ke majak raya udah dia suh berubat ke spital ngau Lengkas. UPS Menteri Utiliti ngau Telecommunication Kesian Sarawak dekat cakah lagi berjalan ke atur kena mutar ke penanggul suntuk air. Ketegal lari tidak pelabak ke dekat majak kemarau nyentuk ke tahun 2027 tu ilah berpun hari fenomena El Nino. Dalam penerang media sidak, UPS Menteri itu madah ke tajak pan air buat sekedak palan nur ngulih ke air mata udah majak surut tang air buat sekedak tekat ke besai kenyengkaum bengah. Gerugu Asyakirin ngau Sika ditetap kehagi bakal selama. Tajak pihak, kandang menua pesisir tiba panggai bak sungai Tikmit Mengkang tau kena laban penanggul suntuk air. 119 buah lori tangki air megak dah dianjung ke Selampur Sarawak. Lalu palan ngulih ke air megak udah dibuka. Kelimpah harinya, Perintah Sarawak megak dekat bersawup ngatur pengawak ngau agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA UPS Meteorologi ngau Sarawak Energy. Tunjung kaum langgur pengawak tika ngatur operasi menih muari berlabuh hari 3 ngagai 5 hari bulan 9. Tajapan perkara tu berpanggai bak gaya hari. Nyalai bersih mayuh dah dipinta berkelimat ngena air lalu jampat ngeriput ke sebarang penanggul suntuk air ngagai UPS keberkuasa. Tunakah kami dapur ke berita tengah hari tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat gintu hari kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta selamat tengah hari. Selepas itu lagi peningat kita mulai dengan YFM Sibu. Bawa gelar tengah hari.

Okey, peningat mereka selamat tengah hari. Mereka selamat bertemu baru dengan kita ke tengah hari itu. Tengah hari hari 1/31 hari bulan 8 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari program bagi ban ke dekat ditabur ke terus dengan frekuensi 87.6 MHz. Jadi 3 jam tu kita dekat bulan aku pengeluar program kita hari Sibu. Lucia nak Thomas Kasau yang bekat dekat ngeluar ke program kena sikit udah disedia ke ungkup ke Sarito Megah ya. Gary di Sibu bakal ke ditemu kita bawa berita ngelah tengah hari kita atau ke berita tengah hari hari YFM Kuching tadi. Dia gaya sebun udah ikas ke boleh mulai ke penusia ngagai pengerai kita tapi maka nanti kita meda 220 penyampau IPO ke tengah hari itu ya nak pukul 10 pagi itu tadinya di Sibu jadi ngarap ke bala peningat kita sama bela terus nyaga pengerai diri nanti boleh ya anak mina nanti nyema nadai utai ke batang asuh kita pansut hari rumah ya sama kita nyaga dirimpu sama kita ingat ke dirimpu maka lalu berarti ke penglikun kita sama kita.

Yang harap ke bisa bala peningah kita sama bala udah nuat ke jalur gemilang kita ba rumah atau ke bisanya dipasang kita ba atau ke dituar ke kita ba kereta. Ini rumah ngau hari bangsa kali ke 69 ke disambut kita kena sarito 31 hari bulan 8 tahun 2026. Laba aku bisa ya bala peningah kita mayu medak sekedar utai ke bisa dibantai ke nyerumah ngau hari bangsa ke disambut sarito ba TV 1 pagi tu tadi siaran langsung berangkat hari pukul 8 yang tu ngagai pukul 10 pagi alai utai ke cukup narik hati nyerumah ngau lagu ke baru dah diingat kita tadi jalur gemilang laba aku bisa bala kita nak nemu tau ke baru nemu nanti kita bisa medak pagi tu tadi ba siaran langsung menyokok kita dipancar ke ba TV 1 berkeni tusun menira menua kita di Malaysia itu baru berkeliling berkeliling am bilangan 1.3 tahun 1994 nanti kita medan berengkeh ngau ke lumur satu sekali ianya jalur gemilang tau ke menira menua Malaysia ditangkan ngau negeri Terengganu udinya Perlis, Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Perak, Kedah, Negeri Pahang, Negeri Johor, Negeri Melaka. Udahnya tusun ke-12 menira menua Sarawak, ke-13 Sabah, ke-14 Pulau Pinang, ngau ke Penudi sekali. Ianya wilayah persekutuan. Nama kebuah nanti kita medak tangkan atau ke-tusun menira menua kita, kita medak menua Selangor, menua Terengganu. Nangkan jalur gemilang ya. Laban berengkah hari 1 hari bulan 5 tahun 2025 dia bendera Malaysia dulu lagi hari bendera Bukai Batu Sun ya ditangkan ngau menua Terengganu. Laban nanti kita meda hari tusun ke kanan tau ke bak protokol dia ya nitiah ke seniority tau ke bala tusun raja-raja bak menua kita di Malaysia itu ya ngarap ke uteto terang lalu bisa mengkai infografik ya ku dah dikunci ke bak pes rasmi RTM nyerumak ngau hari bangsa ke disambut kita ke Sarito nya ngena mimik tau ke ngelansak berkawa ngau tusun menira bak menua kita di Malaysia pengudah jalur gemilang udahnya menira hari menua Terengganu lalu pulang agak sitik utai ke narit hati labak aku kai aku sikok tang semua kita nanti kita bisa mendak sekedar komen dari Facebook rasmi RTM ke pagi tu ti bisa ngayan ke siaran langsung berkaul ngau sidak ti nyambut hari bangsa kalai pagi tu dia Panglima Tentera Udara Jenderal Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris ia udah jadi leader tau ke ketua sidak ke nerbai ke bilun ba persembahan udara kali ke 69 hari bangsa ke tahun tu ya atau utai ke cukup di ante-ante bala mensia mayu kelimbah ti sidak ke rindu meda aset-aset ba menua kita di Malaysia itu ambil kebanding bakal kereta kebau bisanya ngemai brain lalu siti dage pagi tadi kita bisa di ayan tau ke dibantai ke robot ke becurat mansau lebuhnya ke mansak pentas utama tau ke pangau besai bala BIP kita ya ada petua agung duduk tadi ia nerima tempiak ke cukup nyari ya hari orang ke datai medak bak dataran Putra Jaya ya Siti robot ni artinya nunjuk ke menua kita di Malaysia itu boleh duduk sama baru tinggi berdiri sama tinggi ngau bangsa bukai rezeki kita itu ngasih ke teknologi tau ke utai ke baru dengan AI.

Au, dia tahu aku dekat ngenatai ke Jacob pesan. Ya ke bisa diterima kami bak YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju dengan semua kapal melayan ke dia di kampung Lubuk Meranti. Di kampung Sika, kampung Kakus, kampung Sekitung, kampung Arus, kampung Lumut, kampung Bajuang, kampung Lunying, kampung Entangur, kapal melayan bak kampung Tungkeh Dayak, bak Kesino, kapal melayan bak kampung Bulan, kabar melayan bak kampung Tuba ngau semua kena uliah di rintai ke nama dito ia ti ngelala awat ane Medin tau ke apai baja jadi pesan tu madeh ke awat ane Medin tau ke apai baja tu udah nadai kena sari tu 31/08/2026 pukul 3:37 dini hari tadi bak rumah Yampu bak bandara baru Samariang jadi niang tu dekat di sungai bak rumahnya Lumur 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11C hanya di nganti ke nganjung nganti penatai semua kaban ke dituju ke pesan ya. Jadi aku nanu isi berita. Jadi isi berita tu tadi madah ke awad anda Meridin tau ke apai baja udah nadai hari tu 31/08/2026 pukul 3:37 dini hari tadi baru mahempu di Bandara Baru Semeriang lalu dekat di Sungai Sarito Megak jadi dekat di Anjung nanti penatai semua kaban ke di tujuh pesan ya penerang kesilik tau bertalipaun ngagai flor

7 60 ya. Pesanti kedua Tok Megak di kenatai ke bawah ngelah tengah hari. Jadi pesan dituju ngagai semua kawan belayan ke dia balobok mawayang di muka di DJ kawan belayan di gelam sebawah bintulu di sedabai sebawang menalun di senunuak kawan belayan di Sungai Bulu Balengian ngau semua ti ngelala ke nada itu ianya piau anak hitam ya atau ke inai banta atau ke inai cigung lamai ya ku dah nadai ke dah 30 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu dekat di sungai kena malam tu hari 1 31 hari bulan 8 2026 baru mea rendu skimbi meraduang ya jadi ni yang tu dekat di Anjung kena hari 2 ke pendam minyak pergilak 1 bulan 9 2026 ngarap ke semua kabar belayan ya kedai pesan bisi mendiang ke pesan ke tengah hari tu entinya mak sidak tunadai dengan pesan kita ke ngelala sidak ke dituju ke pesan ada salah kita tahu nampung berita tu ngakai sidak ya.

0: Yang pertama baru sarito ba randa autumn white dan sarito kita saya betul eh mega lapan rumah ngau hari bangsa ke disambut ba menua kita di Malaysia kena 31 hari bulan 8 bahkan intian tahun mega kami hari YFM Sibu nak kala tinggal mega dekat berkongsi ke sekedar program khas berkawal ngau hari bangsa dan sarito mega peninga kita di strata menua kuli mending ke program bagi ban kelebih hakik dia kita dekat mending ke te randau tau ke kenang khas boleh ngosiko ari tuai bangsa kita ke dia tau ne udah mega manggop ngawak gelar pengulu dan sebenarnya kita ka berkunci lalu mic kita ninga berkeni pendiau direktur dia sebedau tu ke manggop ngawaknya di sedadu bab menua kita di Malaysia di tau ngoinya aku ngelalu ke tuan peri ane mengingat mari selamat tengari ngagai nuan
1: terima kasih ano selamat tengari ya.
0: Oh, jadi mana berita tengah hari itu, tuan?
1: Berita mana? Buat ke masa tu mana lah, okay, ada apa-apa.
0: Gerai, mana?
1: Gerai semua, okay.
0: Jadi menyuka aku tadi dalam kenang tak kerana kita ke tengah hari itu nyerumah ngawari bangsa. Minta nuan tu madah ke ngagai bala peningau asal peningau direk nuan lalu pihak megak ni tahun nuan berengkah mangkup ngawaknya di sedadu tu, nah.
1: Okay, terima kasih. Ya. Jadi aku tu pengurus peri anak minggat asal lari SPS nang ngungun jadi kebuah kemilih pengawaknya di sudah dua ataupun tentera hanya pada tahun 1972 bisik kat nubuh ke SPS ngungunnya mayanya sebuah agen dia lebih kurang umur 14 tahun jadi mayanya sebab bisik bala-bala askar orang ranger datang kaya jadi minat tu medak sedaknya medak sedaknya tadi dalam kehidupan dalam tentera tu minat lalu timbul satu hari nanti mungkin aku tu akan berkhidmat sebagai tentera lepas medak gaya hari pakaian hari senapan orang dalam kereta tu tadi macam medak kini aku sedak ya tadi dia mula-mula mayanya tahu kita singgung memang aku minat jadi seorang tentera
0: medak baju celoreng sedak ya
1: medak pakaian sedak ya
0: jadi tahun kemayan wan nyu ngau sida minta pengawalnya lalu boleh main nyak tuan.
1: Maya aku minta mayanya sebab setengah hari aku bisa dengar iklan dari hari radio. Lama mayanya kita ada handphone ada semua dah. Cuma kita dengar melalui radio aja. Mada aku bisa pemilihan anggota tentera di Kenawit. Ianya pernah 20 hari bulan 10 tahun 1980. Aku lalu hadir ke diri interview lebih kurang 275 anggota mayanya sampai tetapi ia kan lulus hanya 75 orang saja jadi kena 26 hari bulan aku terus melapor di penresen camp ianya di baru mayanya unitnya sebab dikumai orang Kebri ataupun dia ke dia tu dia tukar dengan Amo jadi melapor dia menjalani latihan selama 6 bulan selama 6 bulan kami berlatih di ya, laban mayanya sebab komunis cukup mayu. Jadi kami tu nak boleh hantar orang ngagai pusat latihan laban berumban. Jadi bala kami tu sebab lengkai orang dia di Kuching selama 6 bulan. Anggota mayanya lebih kurang 216 anggota. Maya berlatih dengan aku mayanya. Ya ke boleh pasti ngaut di kami hanya 86 saja. Oleh yang kliennya semua narik direk. Mayanya latihan segala cukup keras. Jadi laban minat tu bisa utenya nali dami kira lawan minat kakaknya di askar tetap habis gak training mayanya ke Terubaya ku dekah rabak Anderson camp tahun 1981 bulan 12 aku ditukar ngage satu amo di Pahang kami pulai ke Pahang satu amo bula tabak camp Batu 10 di Kuantan Pahang okey
0: nya pejalai tadi nama kebue nuan tu nak ngauran narik dire nah tanya oke kelimbah rinuan ke rindu atau keminat minat menyoko kita enggak nya bisa utai ke nyadi ke pengeriang nuan tu tadi nah tuan
1: satu ya mayanya apa aku sebagai tuai rumah jadi nanti aku tu narik dire mayanya tadi agak malu lah tu au laban utai tu tadi kita maulah kita rumah panjang itu kadang-kadang nama aku orang takut nyunarit diri nak nakal jadi itu mau nak mau pun diteruskan walaupunnya payet mau punya kunyat tadi Bukan tetap ditangguh. Tetap ditangguh. Oh, mungkin kata ko hukumannya utanya sige diajal magalah lawan utanya tadi ketua atau tadi satu mental tutup mesti kuat. Kenapa orang boleh aku nak boleh. Awalnya aja utak kira aku satu malu untuk kumpulai keluarga bertanya. Awalnya dinya mereka mendorong aku tetap semangat atau kuat tau.
0: Kaknya di sedaru.
1: Ya kaknya di sedaru.
0: Lepas sedaru tu punya kutai tu tuan mayu wah nuan tu tadi ni bagi sedaru tasik kini sedaru langit atau ke sedaru darat kini okay. Kemunyinya tuan.
1: Ya ya terima kasih anu. Jadi dalam tentera tu mayu unit renja bisi askar Melayu bisa tapi kita iban tu nak boleh masuk askar Melayu lambatnya khas untuk Melayu makanya tadi macam-macam bakal artileri bisa berpuluh unit dalamnya dalamnya macam jadi aku tu tadi terpilih ngagai satu amul ianya unit kereta perisai ya, darat tentera darat tentera laut udara tanya. Jadi kami tu tadi dipilih orang menyertai satu amur unit kereta berperisai ditempatkan di Kamp Batu 10 Kuantan tahun 1982 aku duduk dia sebab
0: mula dari tahun 1981
1: 81 hari kucing bulan 10 tahun 1988 kami tersebut berperingkat dan tahu lah. Jadi aku tu dulu tahu ngambil lepas laban ngau tadi nyambut hari jadi ko amur di raja di Port Dickson mayanya awalnya aku tertarik dulu hari anggota Bukai
0: ya tahun 1982 nya nama kini beda unit nuan jangan unit sidak ke Bukai ke bakau dia disebut nuan tadi tuan ya
1: okey amung tu ya lain daripada orang lain lama dia tadi mayuh cawangan ya amung dalam amung tu ya bisi macam trup serang aku mai orang tadi esok trup ianya pastinya tadi kami tadi itu kumar jadi kru apa nama kru kereta perisai au dokumara kru komanda mayanya coba au jadi dalam tentera tu tuan dibekalkan orang ilmu lebatin ada ilmu tua tu tadi nak uli bekerja nak nama tu sakat tuan ada ilmu tu tadi nari guna lah, lepas setiap tu udah masuk unit tu dia hantar khusus. Nah, khusus lah menentu ke masa depan tu, utai tu amat mencabar. Eh?
0: Awaknya mengambil perkawal dengan pengawal nuan dalam unit amo di raja ni tadi.
1: Ya, betul.
0: Dalam tempoh nuan ke gawak ba Kuantan ni tadi, kalau dianjung ngau ngagai endur ke benung kacau kini?
1: Iya. Tahun 81 83 aku pergi kursus kursus dalam kereta perisai sebagai driver tahun 84 aku menyertai operasi sebagai driver mayanya aku diletak mula-mula operasi di Greg dekat kem lapangan terbang Greg di Perak dia kami bisa dia hantar orang macam pergi ke Keruh Baling nama tempat kawasan panas kawasan hitam mayanya jadi mayanya sebab bisa di Kampung Lalang memang lalu kadang-kadang waktu malam pun kita orang melukai escort kami tu escort escort bukan escort tidak renja tidak askar Melayu apabila tidak ikat berjalan ke masuk hutan kami tu escort ngantar bekalan makanya escort bekalan jadi mayanya amat panas amat cukup tahun mayanya sebab kami tak berhenti nak nakal nak tan tetapi pembunuhan kak berhenti tahun 90 ditolak awal perkhidmatan anda diperlukan jadi nari lu buat apa sahabat tua tu bersumpah bersumpah cop jari bersumpah depan agung jadi tua tadi ngai dan ngai pun dia terus kah lama sudah nerima hari panglima madah perkhidmatan anda diperlukan
0: harga diguna orang
1: harga diguna awalnya sambung sampai ke pincian
0: ya nanti bakal duan ke ngenian duan ke nyadi driba atau ke escort sedak ke bala sedadu ke bukanya bisa ngasai ke penangi atau ke takut kini lama kita driba kita memang
1: iya iya
0: kita memang utai ke dulu nyadi ke dici yang munsuah dah
1: iya ya ke paling sasaran orang memang driba nangis tu sikit bisik nangis, tetapi tu mengharap mengandang ketuk kereta perisai. Mengharap kita tu nak uliah di tangkis anda nak uliah di timbai orang lah. Tetapi anggapannya salah. Lama kita itu pernah berlaku di Keroh tahun 1970-an subah kah. Anggota Amol mayanya ya kena Riki ya. Kereta perisai uliah di tembak orang. Jadi mayanya memang cukup takut lah. Tapi apa boleh buat? Oh, lama kita itu tadi sikit dah tugas tu dah berjanji dah sumpah. Mayanya.
0: Ya, maka tu tadi saya temagi hati ke tu alabas pagi tu aku bisa mendak siaran langsung hari TV 1 sida mantai ke aset negara atau ke kereta-kereta perisai jet ke jet sedado tu aku bunyinya tadi deh ngau kereta kebal katanya tadi tu alabu mayanuan ke gemainya nen sike udah dipelajar ke magang mah perengkanya tadi lah.
1: Iya udah jadi tahun 83 aku khusus driver aja. Pergi ke tahun 1994 aku sebagai ketua kereta ataupun kru komandan. Laban dalam amul tu dik mesti bisi khusus ketua kereta sebagai ketua keretanya. Laban radio set dik nemu, mengenali kesenjata dik nemu, driver dik nemu. Jadi utai dia tadi atik tuan yang ada ilmu mengenali kutanya tadi tuan nak uliah mangkuk dikumai orang komandan duduk atas. Ketua mengenali kesenjata, tua mengenali kan radio set. Semuanya berfungsi atas seorang komanda selepas hari driver. Awaknya jadi mayanya tadi aku khusus ketua kereta tahun 1994 1 hari bulan 9 lapul habis 31 hari bulan 12 4 bulan tanpa cuti satu hari. Memang mencabar nak pergi ke sebagai seorang komanda ataupun ketua kereta.
0: Jadi nyembunyi ke salah tanya tu tadi tuan bisa saya ke bunyi lelengau tengok kini lebih kemedak kereta ke kalah di pegawai nuangkannya kaki kang saya degoknya baru cerita tahu kaki ingat kini gemai tanya.
1: Iya. Jadi masa aku dulu sebab ya kereta perisai ke pegawai aku yang pertama sekali hanya perit skor kal kau dah kereta peninjau. Yang kedua adanya B100 ngau B150 kereta komando. Yang ketiga adanya taekwondo. Lepas keempat aku pegawai ke Sipmas. Empat jenis tu menyukur dan ni tidur pagi uliah masuk main lagi uliah lagi ingat. Jadi yang kebaru tu aku nak ambil lepas masa aku sebab udah pincin tahun 2001 utai tu tadi empat datai. Yang ke dia tu jadi jenis kereta ke lagi ingat aku nya sikit lagi uliah lagi. Kadang-kadang pergi ke Kuching mendak bala kaban ke mamainya bala anak murid. Lepas subuh selepas harinya aku punya di juru latih ngajar orang memandu kita perisai. Jadi utanya tadi minat tu sentiasa ada. Tetapi mereka tuan je tadi lebar beza kena umur tu sudah meningkat. Jadi kadang-kadang hanya saya orang bisa petunjukkan pun nemuai. Aku nanya, mendak ke dalam orang pun macam hormat kita lah.
0: Nanti kita ada duduk ke dia saya kau agai
1: uleh sih agu uleh bila masa uleh.
0: Jadi ngarap ke bala kita balua dia lebih agai bala peninga kita kerabat baru yang kanya bisa rundi atau ke bisa hati ke mangkok pengawal bakal ngetuan tu ada salah deh laban tu sitte hari pengawal ke cukup mana kita penemu tuan tu dalam tahun 1980 udah kalah kak ngetu nak tan
1: 90 nang awak ngetu nak jadi.
0: Jadi udah nyanyu datai ke bak ada nur ke pinjian 2001 dah.
1: Iya betul.
0: Udahnya atuan nanti ninjau tak ke berarti kesingkan perjalanan wan dalam dunia kita kena di sedado tak ke tebagai orang kena di kepon ya. Dikena kita nyaga menua yang lindung hari munsuah kena di pedak kita ya ke di pedak entade. Kala nuan dianjung agai menua luar kini.
1: Kena tahun 1998 bulan 10 aku di anjung orang Bosnia menyertai PBB pasukan bangsa-bangsa bersatu. Ketiga kali nama Nayat baru pergi. Lepas mulanya dengar cerita hari kawan. Menuanya tadi di Bosnia cukup celap. Jadi mungkin utenya tadi narit dire aku cakap ngai anjung orang kali ketiga. Jadi apabila kali ketiga tu jadi kok SSM akunya yang pegawai waran dua bahari senuk ku ya sebenarnya aku pincin aku kemdak dekin ku ya anang nariat dire anang madah rempungai dia mesti pergi ku yang aku tidak nak pergi dia menghadap pegawai pemerintah. Jadi apabila disebut munyinya leban tua tu udah bersumpah dini-dini orang kaya tua tetap pergi. Mm-hmm. Jadi mau tak mau pun terpaksa pergi ke Bosnia. Sampai di Bosnia dia cuaca yang amat cukup celap. Tahu masanya tu cukup celap, bulan 10 sampai bulan 5 cukup celap. Jadi aku pergi sebab 1998 bulan 10 pulai bulan 6 tahun 1999.
0: Tahu? Lepas tahunnya
1: ni ya. Nah, 7 bulan lebih, 7 lebih kurang. Tahu. Lebih kurang ya, amat kan 8 bulan. Ya. Masanya dia dulu sebabnya nya masuk jadi ke orang expo nya nah, pengambis Malkun. Malkun tu ianya pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu. Masa komedian semua. Jadi kalau kita mendak, nanti kita mendak nama cerita siapa menua ke berperang. Tua ngeri mendak menua orang berperang. Ya. Nanti sebut ayat berperang. Memang pedih mendak. Rumah rubuh, gereja rubuh, masjid rubuh, semua utanya hotel-hotel sigi target orang ditimbak orang. Awalnya di mayanya sebab nasib tu menyebelahi lah. Kadang-kadang maya hari raya menjaga masjid tengah huras mayang debum.
0: Ya.
1: Masuk Christmas orang bersemayang gereja debum. Jadi sebagai pengaman menyukunya tadi lebah kita itu tadi sebagai pengaman mungkin orang juga tadi nak tu ngacau bala kita lah lebari Malaysia tu tadi okay, orang nak ngacau kita kita semua pengaman apabila kita datai tidak ya bersurai apabila tidak akan melakukan pembunuhan ataupun kan nimbak siapa-siapa yang mendak pengaman ya sikit nak ngacau kita hanya kelebihan kita dia sebab
0: jadi punya kutanya tadi utanya udah kalau nyadi daripada mata derempu ni tuan maka orang kebobom kota
1: yeah, punya kutai
0: tadi ngerubuh ke gereja masjid semua deh
1: yeah.
0: Jadi nadai perangi tau kau berkeni lah dalam timpun ke Bosnia dia ke makai lagi jadi pemandu sidak ya kini
1: mayanya aku pun jadi komanda juga deriba aku bisa aku deriba aku kita iban juga jadi untuk pengetahuan lah aku dah adalah anak Iban pertama terima kereta perisai hari Batang Rajang mungkin hari Sarawak lepas anak Iban pertama tahun 1983 bulan 8 aku pergi kursus kereta perisai hari kereta mid tempat kebesar kereta kebesar anak Iban pertama megai kereta perisai.
0: Nah, rasa itu megati kami ya,
1: ada
0: fans ibu tu mengingat hari tau.
1: Ya, nah, pertama.
0: Jadi, boleh bertunggak tau ke berandau ngau aneh bangsa kita lah. Engkau tetap boleh nyadi ke contoh ngagai bala kita semua. Nang ira ke deriba perisai yang kaya bapa pengawal bukai kini. Yeah. Nek kore tuan.
1: Iya, iya.
0: Dan nya dalam timpuan nuan ke nyadi sedado tonte dikenal lah pak kunen si ke mayuah pengingat ketia saya nuan sekali kemanis tau ke payet ni antara utai kena boleh dibuai nuan sekali ni. Untuk ketua bertunggak ke Sarito pun utanya agak nyadi ke kena yang agak dalam rundi yang luan tu tadi ni tuan.
1: Tiap-tiap jabatan sama ada tentera ke ataupun jabatan bukan payet mahu tu ataupun utai tu utai penanggul sikit bisa. Tetapi atas minat tua atas minat tua tu mengatur ke satu-satu tugas memang bisa penanggul memang bisa utai ke dikenangi. Tetapi utai tu tadi uliah di atasi tuang ya sebenarnya amat minat setiap tugas kita bisa minat dia akan suka bukan ni kati pun tetap tu boleh ngadu kenya au payet mawang yang sikit bisa dini-dini no bisa au jadi utanya tadi dia ke payet mawang yang dalam tentera tu berkerusuh hati tuan nak berkerusuh selama kerusuh tu tadi yang nak ngira hati tuan ada kerusuh tuan ada ilmu bukan ni kau tu akan meningkat. Setiap jabatan mesti bisa kursus. Tetapi kursus dalam tentera amat mencabar. Lepas ni tadi tua tu tak ada kursus. Bukan kursus ke belajar apa semua tu. Belajar berperang. Maka ni ketua ngatasi. Nanti orang yang merak nembak tua. Maka ni ketua ngiga musuhnya. Nanti orangnya ngacau tua. Lepas ni ok kursus. Nanti jabatan buka. Ya kursus. Berguna ke pensi. Berguna ke pen. Dalam tentera tu berguna. Tetapi kebanyak lagi ya. On the ground. Kenyataan dah jauh. Nanti tua tu dalam munyuk umpamanya diajar membunuh. Tidak disilap, tidak dibunuh. Hanya apa kata dia dalam tentera sebab. You diajar membunuh. You silap, you dibunuh. Laban anggapan orang musuh atau 10 kali pandai hari kita pasukan keselamatan.
0: Ya.
1: Kena cerita.
0: Jadi nuan tu sikok hari orang kemayo penelabak atau kemunye kejakok kemayo hari tu pengalaman bat dalam dunia sedado tu.
1: Yeah.
0: Labak ku agi uliah mantik nyemak bala baluah dia agi kak bertanya ngonua ni nemu penemu tu disiki di baik kita sampai parai tu tadina tuan.
1: Ya, betul.
0: Nama kini jakok Perancis anu ngagai sidak nemiak kerebak baru tu. Angkanya bisa jula arti kak bakal nuan kini mangkok pengawal jadi sedado.
1: Ya, okey. Jadi pesan aku ngagai bala belia orang kena dia bekerja bukanya lebih baik tu atau tadi masuk tentera. Lebih tentera tu satu kerja yang kayak mulia, kerja yang kayak mana uliah mantu masa depan tu. Lebih pengalaman nanti dibanding ngau pengalaman jabatan bukai dalam tentera tu di lemah bidang diajal. Banyak bidang diajar, okay selakat tua jadi tentera ajar perang okay. Bisa jalan ke macam nitiah ke nama utai ke dambe. Ati tuan jadi apa unit macam cawangan semuian. Tua diajar secara berkomunikasi. Berkomunikasi tu sesuatu tugas nanti tu operasi tu minta bekalan, minta makai semua itu tugas orang sebagai semuian. Maknanya agak orang ke bekasi dah isol trup atau trup serang. Nama tugas saya sebagai trup serang. Jadi pesan aku ke bala belia lebih baik masuk tentera hari tua dari melepak sebarang. Satu-satu pun kita bersama nemu dia tu pedih ngegak bekerja.
0: Jadi kelimpah harinya ngambil ke bala kebisi mening ke radio tengah hari tu bala nemu metuan tu dia tu udah mega ngetu gawak tu ke dikumai kita udah pincin hari pengawak sedado lalu dia tu udah dikangau pengulu. Jangka penglebih nuan ku udah jadi pengawak jadi sedado tu bisik kini dikenak nuan lebih maya nuan ke jadi ketua bangsa dia tu nah ke digelap pengulu lah ke kita.
1: Jadi tahun 2023 tuai rumah kami sebab meninggal lah nampak ngatnya parai jadi mayanya tadi nadai siko orang kak jadi tuai rumah masuk aku ngai meh leban aku tu tadi bisa ngawak bukai biar bisa duduk nyama gaya aku duduk di ladang habis leban titu atau udah nyat mandi askar tu kak nama tu rilek berehat duduk di ladang jadi mandangkan kami serumah tu tadi minta aku tu tadi jadi tuan rumah dua tiga kali aku singgai sampai SEO hari kenawin niki jadi aku ya encik lebih baik dengan duka jadi tuan rumah jadi aku ngunuh sidai ya tapi si orang bukai beri orang bukai nadai aku beri gede apa ya tahun 2023 satu bulan satu aku dilantik jadi tuan rumah nak muka-mukai baru setahun lebih ya bisik kekosongan pengulu. Jadi orang so mengsa nguji pihak punya kau laban nanti pengulu laban mandang kaku tu hari asal menuanya tadi. Jadi yang berhormat pun nyukung. Jadi merip saya terima kasih yang berhormat laban yang nyukung. Aku jadi pengulu baru setahun setengah aku jadi tuai rumah lalu dah lantik jadi pengulu sampai ke sarito.
0: Jangkanya si teh hari penglebih ke di kemuan nuan laban seberatok nuan pun bakal ke cerita tua kepun tadi udah jadi ketua orang lebih maya nuan ke nurun ngagai menua ke kacau jadi escort orang semua tadi nah pengulu jadi nyuratai pa ujung ranau tua ke tengah hari itu munye kutainya mayuh teh kak dikenang tok ke kak ditanya ke utang tuang tu kena kat terdolo engkau juga lah orang Malaysia lah. Nama kini pesan nuanya rumah ngawari bangsa ke disambut hari itu nah 31 Ogos
1: okey terima kasih Al. Jadi beri selamat hari kebangsaan atau hari mereka sesebuah negeri itu amat susah nanti kita ikat merdeka amat pedih hari usaha atau pengobanan lebih-lebih lagi pasukan keselamatan, tentera, polis, sama ada laut, udara, utai tu pihak megak lagi bala-bala jabatan-jabatan bukainya di kerjasama tidak tu baru kita itu boleh nuntut kebebasan atau kemerdekaan. Jadi pesan aku harap kita itu tadi berterusan. Jadi bakal kami kebetulan tu munyukunya tadi itu pandang-pandang mah munyo ya. Laba kami bertren tu macam di asing ke orang.
0: Ya.
1: Segelintir kami tu tadi kadang-kadang sila tu tadi merungut dalam persatuan tu. Jadi harap ke kerajaan tadi nang ninggal lah berarti ah. Kami itu tahu nya pesan aku okey ndak no.
0: Okey pesan ke mana megaknya nah ke tengah rito nya di pendengar terima kasih sekali lagi nah
1: okey sama-sama
0: ya pendengar nanti kita berarti kutek kudah rekonsi kenya tahu dia ambil mene ke ulih pulai ke lalau tok ke Perancis ngak kita sekali ke kita ke gawaknya di sedado tok ke bab ngawak bukai ngarap ke ada mantu melebih ke nanti kita berarti ke sitik leka jako udah ka badok tu tadi tang ketegau pengerino hanya di pengawaknya oleh diterus ke nyentuk ke turah tuai pincin dalam tahun 2001 nah au ke ngau ko beranau tadi pendengar ianya tuan peri ana mingat ko dah gawak ba unit satu amor di raja kem batu 10 Kuantan hari tahun 1981 ngagai tahun 1993 udahnya hari tahun 1993 ngagai 2001 pindah gawak ke Kuching Perisen mayanya au jadi udah kala gawa di Bosnia Pak Baru Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu jadi selama hari bangsa ngagai semua kita ke tengah hari tu ngotok aku mupuak dalam program khas kita kena 31 Ogos 2026 sarito selamat tengah hari.

0: Mari sama tengah hari bersemai ngau Hari Bangsa sehari tu. Tentu ya kita bisik program khas Hari Bangsa tahun 2026. Ngaunya cukup bertuah laban sehari tu uliah ngelatai ke dempu begulai ngau kita. Ianya yang berhormat Anyi Jana Kaban Kunsi Negeri Sita N49 di Gemah. Mari sama tengah hari tu Ebi nama berita sehari tu.
1: Selamat tengah hari mana berita tu.
0: Sama hari bangsa.
1: Nama tu berjerebu. Sikit pakai amnya.
0: Tak capan hari bersepu entah tetap boleh ngenatai ke dempu ngakai konti kita. Jadi YP nyo terus ngau ranau tu apa tu. Lepas aku nemu tentu ya mayuh berita kekat baik nuan dikunci nyerumba hari kebangsaan sarito. Jadi nyerumba hari kebangsaan tau ke hari bangsa kita ke sarito. Nama kini reti kebenar ya hari kebangsaan untuk bapak menua kita, bapak menua untuk YB.
1: Jadi saya sepik aku lah. Jadi kita sama nama lah hari kebangsaan untuk disambut tiap-tiap tahun kena 31 hari bulan Ogos. Tapi saya aku kasihan lah kita tahu untuk tahun 2026 kita di menua Sarawak tu. Saya aku ke Sarawak aja lah nak uliah nyambut hari kebangsaan laban hari itu berjerebu. Yang tajak pihak semangat hari kebangsaan tetap bisa. Jadi saya kulah hari kebangsaan itu nang sigi cukup mererti kebesai bagi semua rakyat Malaysia atau ke rakyat kita di Menua Sarawak. Laban ya uliah ingat ke kita detik-detik sejarah tentang mengenai ko Malaysia boleh nama tu kemerdekaan dalam tahun 1957 kelia. Jadi inti kita berarti ke utai kenyadi dan sigi mayuh empas yang agai menua Malaysia atau ke negeri Sarawak sepengudah kita merdeka. Jadi nak ibu aku nyebut satu persatu lah. Nak sikit jelas oleh daripada kita dari beberapa aspek dari oleh pada kita dari teknologi ngau ekonomi oleh mengga pada kita dari segi perpaduan dari segi tanggungjawab kita ke rakyat Malaysia oleh mengga pembentukan sasiah kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi semua itu yang segi sudah mana sekumbang kita sudah merdeka hari sebentar kita ke merdeka macam-macam kita kenyari dulu keliak yang menyukai kota daya sudah merdeka atau yang segi mayuh berubah berubah hari beberapa aspek tersebut kota daya. Jadi saya ku setakatnya dulu lah tentang nama arti hari kebangsaan kita kebaran lawa ke tengah hari itu.
0: Aman ya. Setuju nar aku kau penemu nuanya YB deh nanti nadai pemansa penyeraku pengelikun tentu kita nak uli mansa maju jadi baru ni nuan meh bacara kita kemudian munyi kau nuan tadi tahun tau kita di Sarawak kira ke nak uli nyambut hari bangsa tegak sepun ke bisa nyadi tau dan tentu YB sega cara bukan do kita nyambut hari bangsa tau no kedua YB baru ni nuan nama cara ke uli kena kita kira ke kena ngenan ke penyerakup laban tin ada penyerakup tau pedias kita begini kita ke ngenan ke penyerakup apa menua kita tau.
1: Jadi penyerakup tu segi amat besar erti ngagai kita di Malaysia, kita di Sarawak, baik ke bala nebia lebih mengga bala kita iko dah berumur. Jadi tajak pe kita nak oleh nyambut dari bangsa atau dari kebangsaan pe ke tahun tu tang kena kita ngetan ke penyerakup tu segi di kerja kita tiap-tiap masa, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, tiap-tiap masa kita kepatut ngerja pengawak kena kita nyerakup ke bangsa bermenua kita Malaysia atau ke negeri kita Sarawak. Jadi mayuh kaku reti kaku tu tadi laban nilai-nilai muni tentang kita kak nyerakup ke bangsa atau nasige kepun ada sekolah sebenarnya. Bisa ada jawa sekolah. Jadi lebih agak akhirnya pun bala kita ke udah site way itu pun mayuh cara kena kita nyerakup ke bangsa kita. Bakal kita ngetan ke budi bahasa kita pun cara kita nyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum dan budi bahasa tentang segi sitik cara kena kita berserakup dari semua segi. Lepas maka maya kita ke berkena media sosial, kita ke WhatsApp, kita ke chat ngau diri sama diri patut kena bahasa ke uliah nyerakup uliah merek pemanah tajak pia kena kita secara WhatsApp diadu kita secara chat tiang dari segi kita menyerakup ke bangsa, nyerakup ke kaum kita, ya uliah dikena kita lepas kita WhatsApp, bercat atau dan tiap hari itu kita megai handphone tu saya ku jam-jam sehari ya leh kerja kerja buka itu. Nanti kita kena bahasa kebetul jako kemana nyak uliah nyerakup ke kita banyak kia kaban, banyak kia orang atasan ngau sapa-sapa ngau kita beranlau bak WhatsApp. Lalu pihak mega kita mesti mayo hadir bak program-program ke dato, banyak ke dato ke sekolah, dato ke agensi, dato ke persatuan. Nyak pun salah satu kena kita ngenan ke penyerakup kita dalam kita bergulai bab nua kita di Malaysia itu.
0: Amat ganya oi pe leh penyerakup tau kita nanti kita mayo begulai ngorang bertemu ngorang dia kita uliah mayo kaban kita uliah nemu adat ngau mayan asal siti-siti bangsa ya kita udah tuai umur tau ka kono be tahun te bakan dia sekolah sigi amat ganya leban te bakan nuan bona sigi ya saya sigi siko ari pengajar tentu nuan beda besai empas dainya tadi jadi kepenudi benda tu webi apa randau tua ke Sarito nyiromba ari bansa nama kini pesan wan ngagai bala peninga kita baluadin.
1: Jadi saya ko biasalah tiap kali kita nyambut hari merdeka kita patut berpesan banyak ke secara live atau ke secara kita berandau ngena handphone atau ke nama. Jadi ya baku lah pesan aku sebagai wakil rakyat atau ke YB saya kuku ngena konsep inspirasi atau ke patriotik. Jadi maksudku tu tadi jako ya lebih kurang berkaitan dengan konsep ku disebut punya tadi lah. Jadi selamat nyambut hari kebangsaan ke 69 lupa mangga sama-sama kita nama namanya mengekalkan keharmonian atau ke mengekal ke konsep kita bergulai bergulai sejalai konsep kita kita jaku iban tadi mayu agak berbakiah lah mayu agak berbakiah mayu agak kita berandau lalu piam enggak kita perlu mengekalkan perpaduan laban perpaduan untuk situ dari cara kena kita nama apa namanya bergulai sejalai ngau diri sama diri. Jadi ya, aku juga nak aku rindu benda konsep Malaysia Mendani. Ambil kita itu uliah bergulai sejalai, uliah nama pendemanya, uliah mengekalkan perpaduan. Lepas itu kita nak memahami konsep Malaysia Mendani, mungkin perpaduan ukai yang baik ada, itu yang mungkin berkurangan. Jadi konsep Malaysia Mendani, kalau sebut aku rindu, hanya nombor satu, memahami. Kita mesti memahami nama utai kenyadi, bahas siti-siti dua, bahas siti-siti tempat, bahas siti-siti program. Lepas nanti kita memahami, ya nak boleh jadi isu. Lepas kita nemu ya, kita faham ya. Jadi sudah kita faham, kita mesti hormat. Hormat nama utai kerja kita. Lepas tanya datuk ngau mana datuk kita ngau ngau teratur datuk kita ngau ni setakat kuliah dia dulu kita yang ambil kaya mencapai objektif ke kena kita mengekalkan perpaduan. Lalu pengujuan anda konsep nasiam dan itu tadi nama tua tu dah bisa boleh utai ambil ke bandia pengulu nyebut tadi ya nyadi pengulu nama udah nyadi pengulu mesti ketika selebrat ya nya ujuan lah ya ane yang selebrat maya tu nyadi pengulu maya tu ngetu nyadi pengulu pun kita perlu selebrat lepas kita udah memahami pun tadi deh nya boleh mengekalkan perpaduan. Jadi selamat hari Malaysia, selamat hari merdeka. 69 untuk tahun 2026. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih ya yang berhormat Tuan Anji Jana. Hanya kapan kunci negeri Sita N 49 lima kuliah menatai kerimpuh berandau ngau kita sebuat berandau khas hari kebangsaan 2026.

0: Nyak-nyak lagu peningat kena aku merenang kita ke ngali hari tau sitik lagu hari tau di bersumpah masuk neraka aku ya. Pemamayu dunia kemana hari tau kini kenyu ke neraka agak bersumpah baik-baik. Kenapa aku nanti?
1: Kelasu je nai. Nak sanggup kau. Bukan nama kimnya pun nak sanggup. Munya kode memamayu nu kini ke baik-baik masuk neraka.
0: Oh, nyak kaku mayu mah ke dunia memaneh badunya tau. Tak ada bersumpah masuk neraka aku ya nyak.
1: Iya, kita itu dia bawa dunia ke betul. Bisa semua kata, udah tu sate, anak ke kau baik kena rangka. Set nak aku.
0: Berapa pengangat ban neraka dia udah nyabani yang kena ngau ritau. Nah, kita ke sebuah tu udah senat cepat. Mata udah ngerabut teh pedang.
1: Pedang, nah.
0: Ya. Apa pedang? Masa lo hidak ente ngek salah lagi deh. Salah pedang apa sebuah.
1: Salah gamo ana igalasan maya tanu kore.
0: Iya.
1: Au nyame ama muni kore sione gari ke nak maneh ke bekato ne. Nanti kami bakapi pukul 8 pagi tadi ente na salah ko 164. Ente salah ko me.
0: Au
1: ke tahap ke nak maneh menya.
0: Au kira ke oleh mulai ke penusih ngagai tenyak kita menya ngagai ke tempo pengerai deh.
1: Betul. Ya tu anak berasa ya nap ya.
0: Nah dai tu atau berasa tau. Laban utenya nak di pedau mid site ka?
1: Betul.
0: Au teh kameh dan teh nengka pukul 10 tadi ente udah 164 kapit. Nah miri ga sibu udah 220 nya tadi nyu udah tinggi hari itu tadi udah nike sibu agai 228 nai dua.
1: Nai dua mana hidup caranya. Nadai cara bukai mengurun lempo berumah ente nyemak kata ke pansut. Kan tak nak min ya. Bukan nak kemas kenapa ya?
0: Aunya, laban dia tu pun perintah ngau sidak rupis pengeraian sikit merangsang kita berkena ke mas deh penutup mulut ngehidung ai kumai mang ana dekuah lagi ngana gelayang kedua. Nyu salah tampuang deh.
1: Au aman nya me laban utai ke nyadi nu majak tau ke kumai kita majak balak majak raya deh. Jadi bagi menua kami di kapet tu siar eh. Dia upis pengerai bagi menua kita di kapit udah bisik bilik gerakannya. Bilik gerakan jerebu peringkat bagi menua kami di kapit mana nyalai hari itu 31 kemarinnya siang.
0: Udah berengkah dibuka.
1: Jadi seorang tanya kita tahu mereka ngiga orang ke patut kita tahu ngiga nama tu Encik Sahasti Balumo 011-1400-2593 011-1400-2593 Enyak bilik gerakan bagi menua kita di kapit. Nah, enyak kaku. Nanti ini tiap ke sehari itu 31 benu ya raya kami di kapit pagi tadi saya spekku nanti dah baduk. Engkau baru baduk ke jam tonis ya. Laban kita nemu bagi menua kita di kapit nu nyamut peringkat namanya bagi menua kita kapit dipilih ya nyamuk hari kepastan ya peringkat bagi menua kita Sarawak ya.
0: Yang banyak melaban ke sebuahnya tadi mayuh hutai megak terjanggal mayuh megak program ke diketu alai asaiko negeri Sarawak aja nada nyamut hari kebangsaan ke 69 tahun 2026.
1: Iya, mina ulah medak ba TV 1 pagi tadi ya.
0: Rino ke medak sida nampi aku nanti.
1: Au teh kada ganti ko, anti ko medak hari subuh-subuh ne sia. Nan mo nyari skun untuk ko mo dah tuai to. Rino medak teh ke balangit teh terbaik ko nanya ne.
0: Sama.
1: Susah ya kakau.
0: Aku munye ko de me pagi tadi aku ngante namanya bisik ke aku dah nyebut tadi ente amada penglima tentera udara Jenderal Tan Sri Muhammad Ian terbaik ni Muhammad ya.
1: Muhammad no.
0: Ngemai bala rapan yang ba kaku kita kena nemu tu bukan ni kasi dah tahu benturi tahu nak berlantai pengadiri langit.
1: Nak berlantai ya udah dah ulang agak curaknya bekenya maka tidak mana demon tak ke bukan naik. Eh suka aku rindu aku tanya.
0: Sida ngadu ke formasi ku sida nanti.
1: Formasi. Ya betul.
0: Udah nya bekenya nyawa dah langitnya terenggah betibi oleh pedal live
1: ya, kaku. No. Ayah nya maka aku tadi panjang kurang amat cukup canggih ya. Au. Nyak meh berasa itu mereka hati kau boleh benda utai kebekenya tajak apa nak kalak ngau benda nengalau nengendau bandu je nampi ya
0: Siti ke namanya kebisa ubah pak kumpul tentu ya kutu nak nyangkuan rapukai engkanya pamadi je ke yo na de nau ka amak na de na ba kumpo ka ko tahun tahun dah kumada live ni tare anyu bise niat ate konte tahun baru ase ke ka kian dinga de ranau kami sibili ya kamada nai ka ko na ante kita ka kian ya kamada jeng na mata re pada de ka ko sida sibili nya kemare pukul 3:30 udah dingin 3:30 tiga kena lemai 3:30 lemai 30 bulan 8 udah babat tiga semua kian nah tan kita ngau sida malam-malam ni beki meh nai ngau orang
1: amat nyapu ne au mendak ada TV ja pen au ande bisa rezeki cukup maneh boleh mendak nya dia de kita berarti ke sida ke berbariasnya mana mana hari no mat
0: ya meh ku mendak sida robot tare entai ape mana ya si ko robot na manzao tare au mana na ngau ra kawat kaki kaku
1: ngomong nào nữa không đấy?
0: Yeah.
1: Ah, nhà mình ini yang aja, mungkin kita sebuat dari Sarawak. Dia ke terubah kapit dipilih jamuk dia, ke mayuna, ke lemah, tapi kenyadi ne. Laban, nanti kita mendana siap, kita berhati ke bahas tentang larangan pembakaran terbuka. Erti ya, amat ke jam tu, amat musim nunu, ke nanti orang ke Bumai Bukit ne, siap ne.
0: Ya.
1: Tuak kita lebih lagi bakal kami di kapit kita kenawit kia sibu payok kini. Buai payok.
0: Bisa ngau bakal kan tei. Ten tebake ente au. Ten tebake ente ko berarti ke nyu buai payok kita udah laban nyu mayo tanah-tanah ke baruah dan ente dibanding ngau kita namanya tuak ke tengah Sarawak ke Bataraja yang kian deh.
1: Ya, au. Jadi nyak meh patut dia perhati kutainya nes ya nagang rempu betunu kutai laban bisa undang-undang ke udah ditetap ke laban tu nanti kita nu temu renunu tu terbuka tu deh hukumnya besar nak lebih dari RM100,000 tau ke penjara 5 tahun tau ke kedua-dua sekali nak berasa laban ne nyak kau aku
0: patut nah, diperhati kita ya. Kita nyu di jia udahnya di hukum. Mana udah diseliah kita munyi ke jako nen sike dia tau musim bumai sike ngicia maya kemarau meh betunu utai. Tang utai udah kelalu balat beketau. Ngai nyadi ketua nitih ke penekati ya. Tuan aku deh. Nah leh kita nyu darurat ke bakat tahun 1997 berasa laban semau tete jangga ekonomi kita nyu nyu lubeh deh.
1: Ya. Oh, matanya lah, mata duit kan balak labuh mainnya supok. Nanti kita berarti keempas ngagai siti utai kenyadi. Kenyak ya, ne?
0: Ya.
1: Aku saya ke utai tadi langit. Nadai uliah di tinyak tua deh. Nampak nadai selapat deh. Amai ke bandiang. Oh, selapat mentara sibuk kapit. Ya, main benda tembus dia. Dini yang kejadian agak tu berkenyak nak kudai.
0: Oh, antai uliah berkenyak antai lama. Perintah dah nyelapat ni. Kita ingau menua sepiak ni deh.
1: Ya, ya. Kenapa ya sabnya.
0: Ya, jadi kami pagi tu ba RTM di Sibu di Tonti. Aku tu berasa betul now. Laban sari tu hari besar kita nemu mai upis. Okay, mai upis nyuka genam upis perintah ba menua kita di Tonti. Kaum sidak company nak gawak na. Tegal ke Sarito Ari Bansa 31/8 Mayuh Radiau. Jadi kami dua DJ Ma pagi tu nerima penata yang berhormat kita nya. Dini dengi kau yang berhormat Tuan Haji Anak Jana Kabang Kunci Negeri Siti M49 ngemeh ngau rombongan ya. Ianya ngau bini yang Puan Gelim dan ya konselor mutang anak kerani ngau pengulu pria dan minggat ngau bisik sidak kebukai dah. Bisik datai kita nanti. Datai kita dan nya amare selamat hari bangsa ngagai kita semua.
1: Ya.
0: Ule limpeng kita. Nya kakau asik ko re tuai raba bangsa to kenyadi cunto men te nuna diau metu de na sare to diau. Atang nya tadi ngabas men muai.
1: Betul.
0: Ngabe ke berente ke nuju ngagai pengadire. Na selamat hari bangsa sano tek munyinya. Adanya ngagai bala rakyat ya lebuh ke bejakup sit ingat kita tadi nah ngau bala peringa ke bukainya
1: amanya awal awal kita bisa temuai
0: bisa 11:30 tadi nyu mupuk ke tu deh laban sida ya nyu ka namanya ngagai aku nak ingat nama terumah ngagai menua tungak ke web pakan ngulo penusia sida sajen bidak sebili ada laban sajennya pun baru deh nadai 2 hari tu ku deh entai ya kesegi selalu nyempul yang pejalai ya bahumat po jadi sari to sida terus ke baik kasih nau ka ko na selelien ga utai kenun tuang dai
1: kenya dei tuang aman
0: ya nyango kami ari si bo maton tai ya pagi pa upis kita di to me aku to ngai nanya buat penemuan yang berhormat
1: betul aku datai ku pis bisai kam pada orang ka kau malah sida sekreti kenyago yang dia sama mereka jo kami asai nyok malah satu deh
0: bela pernah mua pengadire kita nemu ko nah
1: ya ya kena mayo nyok me deki go deh
0: au maya nyam kita babaki ya ngelama to nak babaki ngau bala bala si
1: tambah nah panjang aja lawan mayo deh ya
0: Gitu.
1: Tidak nyampe dia tanya. Ngapain tahu tadi deh.
0: Sudah ya ngay membaki yang udah yang lama tuh nanti.
1: Ngay. Lama mayu orang masa sudah. Nanti hari ini tanya ke.
0: Tadi tanya orang deh tadi deh.
1: Tanya orang yang. Nah ini pun DJ ku ya. Nurun kak. Kalau satu saya tahu kak.
0: Rertinya setahun sekali mungkin tak bertanya.
1: Maya harus saya sih ya.
0: Maya orang ada tunuk pengadirnya.
1: Iya wak. Di kenyok kita ini aku dek badah makai apa mahu orang nadai maka pemakai mente kita makai utai jente utai nya mimit aku dek berbuat ke makainya
0: jente utai bisa lupa ya dek kau
1: lupa ya nadai dia malia akan nyanyak aku alia artinya nanti manu lawak kini nanti kita itu bisa makai yang berasa uji minggu dek anak mayu ah meli utai bapak belalak makai ya nyudah biar ngau jadi beli mayu ngai ya
0: nyu jampa jelawaya dia dek.
1: Maka aku dah siya, yang ke nama tu, no ngelunyak kebukai dah cerita lah nama tu atau. Nanti aku duduk kedai Cina, mai balan ni, nanti aku madai dengan sedak, ya, ngai aku minta mi, karena minta mi sebakar ke aku lagi, pandu aku sertai je ni sebakar. Enggan ke apa pingai, uji minta ke sendiri, nyamai ya ke aku.
0: Nanti populai ke aku deh?
1: Populai, ya, pagi apa pingai ngai aku. Lain gak say.
0: Lah apa panu mai wah lain gak ke ya? Ante panu mai lain gak ke kore?
1: Ya, nyak ka ko penemu aku yang sebengkai ke jako ko.
0: Ya, ante penemu orang ke perumban kala kan te ngasai ke tau. Sebakas sekali mai kita ambil sekali jalan ke udah no.
1: Aman, mu ye nya no. Mu ye nya, mu ye kemun tang ge. Ngicak ke jampar ge, sebakas sekali ku ya ge ya aku tu ngai. Ngicak nyamai ge ku aku.
0: Ao, aman ya mai ketua kate dire. Nyamai milih nara gagak nak kurang te ya sikit manu mai.
1: Ya mau juga deh, maka orang kebagama tadi mesti ya, nanti kita ngamai gamal. Anang kini ke?
0: Anang bukulah, kita ngamai gamal, ngai ke pemajian lagi, nyu tanya, nyu belabah, nyu kunci pemajian, nanti bakal kita tiga gamal, aku dek, no. Nyu belabah jia dia, nyu kunci pemajian, padahal gamal pada orang, nanti kekirin, nyamai orang bayam ya. Uleh milih, kakak bayam ngemang, kakak bayam ngungkuk,
1: kakak
0: bayam ngedek, nah, ini kurang, nanti nyebulai lagi, ini sebelah-belah nyebajia dia, ini temong.
1: Dia udah milih, ini pandi yang kurang, keamatnya.
0: Contoh, ini peringan ada yang majia nih.
1: Contoh, ini nanti kita bergambar. Nama, empat pemegang lagu pengadiri.
0: Ada yang bergulai ngurang, kita nanti kita bergambar ke kediri, kita ngambil nyamai ke, orang bayam pemajia kita.
1: Betul, dia benda nanti orang maka orang ke Bukit Kumel yang dia dah sudah mayon-mayon. Ini nak pergi harus memilih majlis ada ya, belah majlis yang ni kok.
0: Belah tanya hanya dia, belah ke walk atau pangau. Jika kedirai ayan kedai baru temu dah ya majlis.
1: Ya, majlis yang ni kalau.
0: Oh, nada
1: rumah. Aman.
0: Oh, siko ayan ke malam tau, siko ayan ke malam pergi lah.
1: Pergi lah.
0: Ada beratai, no.
1: Lelak balah kiam ante. Oh,
0: malam tu, malam tu bayam plate nombor satu, pergi lah plate nombor dua, nanti ya bisa 12 ikut, 12 malam ya pun tahu dia.
1: 12 bayam, ya pun tahu dia bayam. Batu baru, ngamnya sih ane.
0: Ngamnya lagi di ni, ni bela tanya rata dia di ni. Tunggu
1: belok tak ayam, nak lama bayam uji sari, 24 jam bayamnya, mengangenak ya.
0: Parai lah pasti dah kekang atau pekit nanti aneh ke balas sida namanya SIDS Pampan Sibo di ketua kau puan Angelin Uci Masiang dia tahu sida ya benua ngiga sida kekangau Miss BDCF 2026 udah tutupnya 28 hari bulan sarinya udahnya 6 hari bulan tena salah saiko sida ya bisa namanya nguji ke penglandi balas sida keinoknya pilih 8 ikau ngaga fena 8 hari bulan 9 2026 deh. Ngarap ke Puan Angelin ya berarti matu kebaik kamu dua jente itu sampai kak nyadi lah
1: pasai lah apa aja kudai akim lelek ngatu nyaraya raya lelek
0: kenyata lelek kakak iya kak ngatu kebaik pilih apa kenyata
1: kenyok macam lo, nyok roh baji amat asai ko di nuak mikir kena dulu me.
0: Ya.
1: Tu nya, ari satu nama ari ko terubah. Bayam kena kelek lumo satu, anam beban dia maji ya, anam mulai. Ya,
0: padak sampai ngai me kena satu dah nya, malam sitik siko, malam sitik siko.
1: Dak sampai ngai.
0: Gelek nanti itu ke berapa ke nanti?
1: Gelek. Kau aku kamu aku yang kenyok. Mangat nanti 12 ikut pesta 12 hari. Pada saya. Dia mampal lah akhirnya.
0: Betul. Amat ni. Buah mah baji amat ya. Bari ke 13.
1: Apa amat aku? Dan nanti ya ke pangsut lumur satu. Lama amat dia bayar. Baji aja siap. Mangat 12 hari. Dia kerudinya. Itu sehari jauh dia. Tanya dia berkenyok.
0: No. Oh. Belak bisa 24 jam dah sarinya. Adanya ambilnya badau. Eh bayam ini nyari site.
1: Ama badau ana yang ingat terus satu nya badau.
0: Badau.
1: Ke ingat. Udah kira ya. Uyen sare dah mesti ame ada 24 jam nya no. Kenyok ya.
0: Berkenyok ada batangan ya ge. Nya lagi ngerak. Ada
1: ame batangan ape ya. Nu ngerakanya ka kun teh ya nu. Namanya ya plate nomor 1 nya nu ngante sampai ya ke plate nomor 12. Di ni no nu du minggu ka du minggu nya bayam nya. Ngai ya.
0: Pun jauh.
1: Nyo
0: le jauh. Benda nyo pun jauh ala ya.
1: Nyo le jauh. Ya tu teh. Nyak kaku. Kasih aku nombor satu. Nyo le jauh.
0: Alu di mati ke dia. Mai anti.
1: Ya. Dia hanya 24 jam. Nyo kode. Contoh hanya peningan. Tapi satu berkenyak. Ni nemu.
0: Ya. Oleh peperun yang kede. Ma belak bajik. Maka orang kemai hari. Tapi dia pilih ya. Kak kumai ke nombor satu bajik. Nombor dua baras gig. Baras gig nombor tiga.
1: Patut ya. Orang ke bersemak munyito sione. Dia ni dia lah ngira orang ke biak makin lama ge baras ge makin biak ge makin badah ge dia ni dah kita tuai tu majak nunang tu badas. Apa nyebo ya jai nang tu badas.
0: Nyo bisa orang ngembau pemajak kita ek baru ada
1: iya.
0: Baru ada kemarin sport orangnya ge badas. Nah itu iya, buah so, orang ge rumai.
1: Ni ni nak deh. Aau, nanti ada kebersamaan, eh, sudah ini kita yang bersebut. Sebab maka kita nyok, aku cok, kau ya, aku bisa sih kau, mami Rose, SIDS, bagaimana kita di kapit. Karena yang bersebut, nanti sebab maka kita nyok, aku kau ya, karena sebab yang kamat, angkat mangan tuai deh.
0: Ya, buat sebab ulah ngempuang, dia tahu nama mami buat jagoang, mami gugu, ini lo baji ya. Kulit ya, sobat sentau dia tahu nak kai Lucien nama kena dia ya udah ngeriut. Ngai gila kena dia Lucien tahu Luciennya ya udah ngai. Ya udah tenu-tenu lah ya. Kena dia ngatu ya. Benam dia ngeriut tiap malam ngusir Lucien.
1: Ni banyak siap. Pialah isu buat trik nak badah nak tanya namanya. Ukai ayo lu naik ke kejuh. Pialah dia tahu dia ni nak pedih punggung, pedih tumit, pedih betih. Dini nak kejingkau weh. Dini kan jadi badas.
0: Ya, bedau deh. Okay. Jangan tiba-tiba kau berkata tu anak. Ambil pukul tiga tu lagi. Merup je. Buka tu lah yang baik angkat. Hidup bekerja utai nyu. Gerai yang mama ke yang.
1: Di ni kerja di cara wanya aman. Aman yang ubah dulu nyu. Nanti bakal utai nyu. Ya, uliah. Nak uliah dia ubah tu. Kerin tiap tadi dia. Siapa-siapa antara kita. Siapa-siapa kita buat dulu nyu. Terus sikit datai dia. Nampak dia. Penuai tu datai dia. Kita kena bersama. Nak berasa hari ko ni ni dia nak berasa makin tuai deh. Ayah ku berasa yang spek ku siap.
0: Betul. Aw pula ngomel nak berasa nanti. Aw tau si teh ku manggil ada kesibuk kita nanti. Jerebu ka tau ke ku mete sebuan. Lancar nak ke mulut nyebut jerebu nak ku deh. Bisa yeah. Tanya nanti bakal nadai penangguh atau kaku deh. Ngangau ke bala peringat semua. Mereka semua kita itu. Ngangau ke maka yang. Nanti yang. Ngangau nak nak menyanyi beluik nak jaka aku tu tadi. Laban nanti kesebuan dunia tu. Bisa kunsir kanibu sibu jaya nyanyi. Kaku lah. Ujung minggu tu lah.
1: Ujung minggu tu
0: nak. Nanti yang nyari. Ngai nengereh dulu. Laban kan yang kedia tempai. Ganerima nama-nama berita maduk baru hari bala komite deh. Pukul 6 agak 12 tengah malam. Betul ya. Udahnya malamnya. Lalu bisa tanya bisa bunga api. Udah ambil lagu Mayu anggap penyanyi. Udah ada kangau. Bakal si Mimi Fly, si da Esa Reno atau hari senanyu. Udah tau. Di rumah anggap penyanyi bak menua kita di tempo. Masih dah Hafiz, Ramli Suwata, Ricky, Gabriel Mawan, Matthew Ngau, si da Harry Francis, DJ bakal biasalah. DJ Sony. Ya, laban pe lama pula mana gari nam tu dia deh.
1: Nyak aku.
0: Sebujaya di tahun tadi.
1: Tengah ada dia deh.
0: bisa e bebase ha makunda ngai ga bola teng ngai ngai moe plo wa ma dau teng uju bile rumah ku dia antai
1: au na na na na limpai ne
0: ya ngame ko bise tu si ka ku ngai de ngai orang bukai nya angkatan baru kita ka ngau awat festa nya tare de mau de ke maya de kala mane ngena ai bumba ai beli ora berapa harga ni ku mane ke de nya
1: au
0: au ane moe plo wa mane ngena ai ke berga no Lama tu
1: buka.
0: Ai beli ke? No, beli. Mung kita bayar bil. Tanya lain ke? Udah sedia-sedia aku orang. Reno ganti. Bebai kepala ni.
1: Mayu ke tanah?
0: Eh, lebih 10,000.
1: Mama mayu.
0: Ya kada tai. Mayu ha. Labau pengawak ke bekenya. Dia boleh ngemai bala bala ni ke jalan umurnya mai ke Kelalu Mbit dengan jadi minak ke kita ke Rau dia meda gaya menua kita sebulan 2-3 hari itu nyame utai kena mana kita berbaik kan ya ga. Utai tahu nyude ha gat lanju di gagak deh. Nyame berita kami hari le tu kita me kunci di lantai baka kembai tu nya kok tu. Sampai di situ pura program. Ada yang aku dengar Rita ya?
1: Oh, amannya. Ayolah, maksudnya di bisa, ya, hantar jalan itu, jalan lalu itu makin tampak deh. Makin tampak di petawa tawa. Sekarang kadang, ngau namanya, utai berbiak, berlumpiak, jadi mumpah je debus ya.
0: Ya.
1: Ini berdebus. So, apa-apa sih siliang liat deh.
0: Oh, ni ulang itu untuk seliang kedua, korang?
1: Ya, ni datang.
0: Okey, angin dia apa sebut? Ngadu dompet dia, ni nak
1: dompet. Ngadu dompetnya, apa kakau?
0: Nah, nama penyari bukannya, anak korang?
1: Ya, apa kakau? Tang tanya pia, sama-sama kita jaga pengarai. Nak korang siapa lebih bagi atau seminggu tu cuti? Aku temu pengarai di rempu lebih bagi kita inai tu. Nanti berapa ya? Kat tertinggi darah ni ke, deh?
0: Mm-mm, nyari naga, nyari singa, maya tau.
1: Ya, nu pansuk maya aja lama aja lu deh.
0: Oh, jadi bisa gak sih berita tau? Nada gentu nyentuh ke diterima aku tu tadi nanti nak ke de malam bisa sebuah bas tu insiden bah bulatan kenawit dia nanti jalan durian dia deh ke ngemai orang bisa sidak ke bakarnya tadi deh ke berbadi nyawa nada di report sidaknya kini kita pada bas persiaran. Ya, penama bas tadi deh pukul 2:25 minit dini hari tadi bisa 23 ikut balat bakal sidaknya tadi yang kaum 19 ikut 19 ikutnya Uraino 4 ikut lelaki di taman bisanya ngagai hospital Kenawit bisanya di taban ngagai hospital Sibu sidak ke sidin kemari nya mai ke satu jimat mai minah musa kemisi tu sitik ke disebut de tarenti gaya hari kita nyubaka ke petang lama au baka ke mamam lama-lama sebut tu de au mai adreba nya tau namanya muka mapi kereta mai pengadirek belam beda bisa tari muang kita de bisa kereta ya berita ke nanto maneh lah diterima kita de
1: ya
0: sidak sebuah basnya si dia dia nyuka pagi tu pukul 4:50 minit bekenyak lah bala buma tembok ngatu tau ke ngadu ke sidaknya dia bala dire nyentai ban mu de boleh tak kenawi
1: ada muku Aku harap kesama bicimat menis ya. Kadang nyak meh utai ke nak disadanya di tu teh. Kenapa ya?
0: Ya.
1: Bagi jam cuti berketuk yang kaya nyanu mayu ke kereta ke minah. Ya kako.
0: Ya. Minahnya lawe seliah kanya bisa pejalai. Udah di pramu tumu. Ni teh kato pengerai ja mentai. Mekena kemas ke betulnya ke. Ana yang kena kenipisnya bisa ga mau orang aku deh.
1: Bisa. Aku mau tidak ya deh. Ya,
0: okay. Kau pernah nyuruh kerja info pak? Badok dia, naik. Mau ada dengan kau tu hilang. Tapi badok.
1: Umasnya kita nemu takak jam kita nemu ai deh.
0: Lagi.
1: Nanti orang moro.
0: Nanti orang moro nak kau deh.
1: Ya, sikit ngai apa mau orang ngumpul namanya biliknya dia ni, ya kan asal muka moro deh.
0: Kalau nak
1: dia pernah mangkat kau deh. Nemu kita betul.
0: Tak, bisa ke Jakob? Ya, Jakob ada ketenti. Ante yang asal dia lama ke? Nemu ke ya? Berapa yang angkat kupai? Ngambil dia nyepu lama bayam kupai.
1: Betul, betul. Ente yang ngai nama nungok dia lama. Kini kaya bisa jalan dan nyanyi. Nanya main mulu. Kakak kaya urin deh.
0: Ya.
1: Ya. Ya, ai orang tu peringat mayonas mesti orang kenyanya, ai bukai. Masa sekarang ni,
0: dah tahu yang ni, apa yang kau
1: dah? Entah kita nyebut ai orang, nemu-nemu, mai bukai mesti ai orang kenyanya. Entah kita nyebut sardian, macam sardian tu deh.
0: Sedangkan sardian ikan.
1: Sardian ikan.
0: Di ni kenyanya.
1: Entah ubang lek deh siapa.
0: Entah ubang lek kau dah? Di kuget kemagian kau dah?
1: Kuget kemagian, di ni nemu jenama bukai. Tahu kan sudah kena buat tanya, me nama atau kreatornya. Tapi lek kemagian, apa mau jenama nya?
0: Ya, amat. Mungkin aku dah nanti. Lepas aku ingat ke Siti. Nunggu saya dari bangsa atau lebih 2 minit tau. Ingat aku kalau nusi Siti cerita ke dia baca aku subak deh. Ia nak kalah nemuai dengan kehinaya. Aku memang aku dah gawak. Cerita atau nak deh. Numa ke siapa-siapa deh. Angka ada nyempat pengelama yang nak nemuai itu tadi. Lama yang ada nyengok inai. Sekali datang dengan bini anak nemuai. Utai mengkam ketau ke inai tak baik inai makai dia nemu antek kita nemu yang apa inai sih kuda sedia ada teh dari di rumah deh no lawat pas semua agai dewa tamayah kaset deh tamayah baru agai dewa tamayah baru ni mereka kalah inai nama kaset ayah ada inai kuya ni maja nama kaset kuya nama aku nak kalah makai pada deh kuya ni ke di pada kita cara kasau mata kita berketau no dan sebenarnya munye ke batang inai itu tadi ngamai lama gi betunga dia muai ngi yo nya mi ada inai ngaso makainya mi ame ya
1: aman
0: ngasih ya boleh ngege cerita tadi kena inai nunga me lama gi baya mane nya mua lama nan muai ne nya ke batang ya lum bega ga lum anu inai yo.
1: Nak
0: nemu ulu ilai. Kira kemunya kerja kau orang putih ya, moral of the story yari cerita aja tadi deh. Ni nak betai ya, metu deh. Jengkau kasih, jengkau keto. Baka kita, nak makai dulu dah no. Nak bukan, udah tadi. Nada inai deh, kau ngasuh deh makai aman. Ya kau menda deh lama gaya kerja kau, bisa gaya ceritanya sebatai yang.
1: Betul.
0: Banyak ya. Teng deh sih, so kau pulai umamnya. Teng lebih jam, sorry lah.
1: Ya, sorry lah. Maaf
0: kak, sih moro tu kak. Sih moro lah deh. Menda gaya kerusi ya, gaya gede kan ingal. Apa pulai lebih dia orang
1: ya. Ya, guys ya. Okay. Nak tahu betul baru ke hari kebukai, minggu kebukai, ngau berita kebukai, Arab ke hari ke waktu. Pulai ke mana? Nampi ya, ngambil kenyamai kita jalan pengawal program TBC kita di luar rumah. Tiap aku. Okay, pupu apa ngedek dia untuk ngai pukul 3. Terima kasih ya.
0: Okay, bye-bye. Pupu
1: aku, bye-bye.
0: Okay. Ya, berita hari kapi meh setengah jam pukul lain ngau DJ Menti tadi lah kita ke bisik program ke di record kita yang rumah ngau ribansa Saritok 31/8/2026 jadi bak jam ke bedau tu kita terus ke program kita nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku tai kedekat dipakai nuan. Keberai kaya mata. Cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua serka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

baru kita pendengar dalam program Pendiau Penyidu Baku. Bekas lama aku pengeluar program PPA Datai Baru pada tu jam. Andor aku macam kenang hari bala pendengar kita. Pihak mereka pendengar, mari terima kasih. Aku ngakai kita kengempu kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia nanti nyemak bisa utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau bala pendengar kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Pendiau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang risiko peningat kita tu dia aku dekat mic kita menilai kasih.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peningah bakal kemingo tu nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadi disi empat ikut peningah. Mina aku aja anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadi bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi bila gawak benengeri, laban itiah ke priyo asik munyekujak ke orang. Terjepan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi bila merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagai utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke seleka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kenadai guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merik inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan. Makanyak megak menyadi aku kebukai belak merik. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merik ianya menyadi aku ke nombor tiga. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merik inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, entik aku ngenang, labuh hai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergeruk WhatsApp kami sepilih. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama, laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena kujako. Ukai nama, laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja nintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir undiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nak gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisa pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nak madah dengan kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyinguak inai kuala hati aku din. Tang awet aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya pansut hari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah aku cakap. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai, dia aku nanya inai, nama Wad, sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi, Wad ngawane ke nombor duanya meruan datai. Lebuh maya, ia kena ada gawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi, ngau daging ke bukai. Makanya begak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu ke bisik cap mayu macam ke uleh ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuh hai mata aku peninga. Laban sebelah tu aku dah jai runding akan menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tiang tak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke manggai ngaga 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngaga aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisi rundiang kena maneh ngakaya menyadik diri. Aku maneng ke penyampau duit 100 tibre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Pia megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peninga lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh ya nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dia kesikit orang kena munyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh pergi ya nak sikit nadai ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Agak nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agak di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruan nak betih nuan. Meruan ngangau ke nuan siang malam. Saya udu genuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngai nuan wai menyade. Narai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyade kebukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal kenuan. Udah belajar nabur pemaneh ngai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngai semua kami. Maya nuan kelesi narai nak ke orang bercerita ke pemana. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyirok nuan wai mati. Lebu sidak kebulai ngenuan. Rantang menuan bujang begulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat begulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lebu maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik begulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngau

0: Okey, nya tadi peningan lagu ke dekena merinang kita muak ke ngalih hari tu. Nya dah berasa ya maka setengah jam kita dah bergulai dalam program ngelah tengah hari kita ungkup hari sibuk ke sari tu. Sari hari satu kita dan sikit boleh ngok kami pemegang mudi mendiang ke program ti dikeluar ke kami hari YFM Sibu nah. Hanya di hari YFM Sibu mayuh maka utek ke dekat dikunci kita tadi pun kita udah mendiang ke sekedar randau kami boleh ngobala temuai yang mereka berkongsi ke berita kedai baik kami hari Sibu dan ke dia tu dia kami dua bisa di Jemaah nah. Ini ingat bisa dia kata cing aku jadi pori ni so neping
1: dia warna ping aku aku ambil kuning ke
0: aku ambil kuning kau dah ok nama lah bakaban ngeseh kita deh maya sebesebun berkata kita mesti nyengok bala bakih kita berumah panjai tau ke nama pengawak kita ok kita nyelih ke sebuah raja tangkanya musik marau dia tebutu no kutai ni kodai.
1: Oh, kau di perhatiannya.
0: Teh belah dapun tadi deh. Okey ingat ke maganya peningannya nganya dia biakok kau. Cekuar kong.
1: Engkau tahu sumbat kat katarin nganya deh gitu.
0: Ah, pula itu lagi mesti ngena mas kita deh. Oh, kini pedak dia baluar dia tadi tanya. Memang
1: iya hari di pratik aku tu di Jelusian eh ngau bala peninga baluar dia udah sebuah balad mahnya baka pukul 6 pagi ya.
0: Baka ba kundasang nah
1: asal. Iya.
0: Mana nya ba kundasangnya tenyanya
1: celap,
0: celap ngau. Tentu. Angin ke bersih itu nada aja lah udah berapa ratus ke pukul 12 dari 228 ba sibu. Ya, nyu nada kelai ente di pedak ne nada kelai bisikan urun nah.
1: Nada nyu kelai ni ke hari kemarin 190. Nyu semalam malam tu aja udah ni ke ngakai 220 berapa tadi 28.
0: Ya, nya ente di tiap ke penerang hari namanya perintah tok ke sidak ke berkuasa ba benua kita di Malaysia hari tok ti nyaga pengeliko dia kat tutup ente ngeluai hari ente udah datai 500 nah. Nya meh baka-baka pit tadi pun kemarin udah berengkeh bilik gerakan sida ya. Retinya ute tu udah berat amat.
1: Udah.
0: Kelai perintah udah mayu ute ke dibuka lebih agak baka bilik gerakan. Bagai balak kita nya ngan nyari bejakau. Yang tanya tu ni rumah hari bangsa tu tarena.
1: Oh, ni rumah hari bangsa tu bisa mega kita di Sibu di tu meh YFM Sibu. Kira ke sari tu mai kita rancangan khas meh besar mai ngan hari bangsa. Nanti diperhati di Sibu tu ni sia ngan balap ninga bisa tugu pahlawan kita di Sibu di tu. Di ni nya ko kita tau ke tugu pengingat tuai tu. Atau kebenarannya bak dataran Tun Tuanku Bujang bak pesto dia baru tu sia ngau bala peninga kita ini tugu pahlawan tu atau ke tugu bujang pengingat bujang berani tu peninggi ya 30 meter umah sia peninggi tinggi atau nang ya nyadi ke sejarah mato kena kita ngidup ke baru semangat tau ke hati kita itu lebih agak rebat baru ngagai pengawak ke udah dikerja bala bujang berani kita keliak lupa maya sidak ya ke nah yang benar ngetan ke menua kita itu hari munsuah nanti kita medak bak tugu nyadi ni nyako kita aman nemu kita laban ya, amat tahu. baru temu dalam tahun tu masa ikonis ya
0: ya.
1: Oh, jadi kebenar ya tugu pelawan tu ya digagak 20 meter bandua asal bujang berani ke bernama Rosli Dobi.
0: Dua asal ya tadi. Kita ge kilek ge.
1: Ya.
0: Ate digagak ngagai pesto kita ngamek kenyamai di lawak retin tadi na di jema.
1: Oh.
0: Nada nya mayu takeh ge 20 meter tadi na.
1: Ya, 20 meter. Takehnya. No, nya jauh na. Jadi Rosli Dobi tu ngamek kita nemu asal ya dai hari Sibu di tu tonas ya. Jadi Rosli Dobi tu supaya ya udah nikam lalu munuh gubernur British ia kedua ianya Duncan Stewart kena 4 hari bulan 12 tahun 1949 jadi tugu pahlawan tau ke tugu pengingat bujang berani tau ukai semina dikena jadi kekelai gatau peninga tau ke tanda jatang kena ngayan ke pemerani Rosli Dobi tau ngelapan ngau bala ya megak 8 bala British rambaunya subak jadi Siti penyelai bertugu pahlawan tu ia bisik mandang ke surat ke penudi ke bisik ditulis jari hari Rosli Dupi Tumpu sebedau ia dihukum gantung kena 2 Mac tahun 1950. Jadi bak isi suratnya bisa ditulis dia ia ada uliah merempas metok ngagai pengasai hati orang kemaca lalu ngingat ke pemesai reti menua likun hari perintah orang menua luar. Jadi batugu tu mega ya bisa ingat ke bala kita, bala kaban Rosli Dobi kebukai ke bak dalam rukun 13 yang tadi yang kaum Morshidi Sidik Awar Ramli Amit Muhammad Deli ngau mega bujang suntung kelimpah ke dikenak merik basah ngagai bala bujang berani kebukai ya kebabadi nyawa maya perang dunia kedua ngau mega konfrontasi Indonesia Malaysia nya.
0: Au nya.
1: Bisa tanya kita di tahu.
0: Au basi bo di tahu yang kita ngumai ngai ke si bo na dai te ngelantang kata pian ada no. Laban kompo deh mada ke di jema. Ngau bala peninga kita tulis ya tulis jari orang munya ya. Na ga ngumai ya tulis sirit tang asia tulis nya di tiket ke baru ngagai batu dia deh ba ba kaki tugu nya ba semen ke kena sida enuan ke tiang tugu nya deh. Awak rindu ke kita merau teke ditulis ya dia deh tulis ya kena jokok roh putih lah iya ke orang main yang sikit roh putih jokok ya deh awak tahu ke maca ke direk ya nama teko ya
1: nanti dia peda di sibu di tau ke benda ya sian eh ku tu pengasai kumpulnya di orang ke ukai asal sibu atau data di sibu dia aku meda di sibu ya ngembuan mayu sejarah tau sejarah ya ke uliah diperhati kita deh lalu bisa mereka yang kebukai kat kunci ketua ketengah hari itu nasi ya?
0: Jadi kebukai itu ngamai balap kita nemu ngau sili agai meh au kelimpah ritu go pahlawan kita mega mayu andur kebukai tang laba ko nan tu tampai ganti kita nyebut Fort Sibu tau ke kubu Sibu tu tadi laban kedinga kita Fort Sevilla Port Emma tau ke kubu Emma Port Margareta tekan ini ada Ellis nya bisa bersangkut paut magang setiap ite
1: phone tadi
0: deh. Atang di sibu itu bisa peninga. Tajapan ya nak dipeda kita nama kebuah nak dipeda. Okey, nusi ngau bala peninga kita bekawa ngau kubu brok bisa digagak tau ke dikumai kita Fort Sibu dalam tahun 1962 subak ne mayanya dalam perintah Sarawak Kingdom deh. Bala peninga. Lalu pengudah temuk subak dia ada Port Sibu tu jadi site Fort ke atau ke kubu kepada berguna maya perintah Raja Buruk di Sarawak lalu buat tahun 1868 mega dia awam dun kedua dun Sarawak kedua degagak bak Fort Sibu deh sebenarnya tu bak Bintulu awam keterubah dun Sarawak di Bintulu subak nyupulai ngagai kubu Sibu atau ke Fort Sibu tu tadi dalam tahun 1870-an dia diserang munsuh mayanya perintah Brok tu dan segi dibantah kibat kanan eh bahawa penua kita tungak ke Batarajang kita
1: Batangnya tu
0: tungak ke tengah Sarawak siko orang ke ketua kita bangsa sebab ketika ngau nama Panglima Lintuang deh. Jadi yang ilai ayat Bataraja yang boleh ngau 3,000 iko bala kebukai sida ya lalu nyerang Fort Sibu tu mayanya sebab deh. Mayanya Fort Sibu dipegai siko pemesai British ke bernama Henry Curtin ya ke baru aja pindah hari kuci yang ke Sibu mayanya nya. Nanti kita berarti ke sejarah yang mega peninga sejarah ke ditulis Henry sejarah ke ditulis dia Henry mayanya baru kang hirup pagi sida sebuah deh. Tena muka-muka sida Panglima Lintuang tu tadi.
1: Ngau 3,000 iko nah.
0: Lalu nyerang Fort Sibu tang nak mujur mainnya laban Henry Keter ngau bala sida kebukai dibantu Brook Law. Au sida ngau bala raban sedadu 50 iko kedupe hari bangsa Sing. Ya kegawa ngau perintah Sarawak Kingdom uleh ngalih ke Lintuang. Retinya bala sidanya nyawam. Ngalih ke sida Panglima Lintuang. Nyak malain sebab Fort Sibu jadi berdau ke mayanya nak uleh di alih ke sida ya. Udahnya bertahun 1873 pengurus perang jadi antara sidak entade bisi tendu mimir dia ada Henry Keten tu tadi di kangau pulai baru gawa pindah ke Seriaman lah ke tadi are kuci
1: ah are kuci yang ke Sibu
0: Sibu ke Seriaman ala pak ko nanti maya kita dia tau dia peninga ya ku mai radio tau ke SEO na
1: oh ya ke ngibun upiasnya tadi ya
0: udah ke udah ke Basri Aman pindah ke ya ke Kucing nak ke mengalama dia temu sakit celangan tu dah Henry Keton tu tadi ngujung ke parai parai di Kucing lalu pendam ya tau di pedak kita nya nanti kita bisa ke Kucing ba pendam lama Kristian ba kuasa gereja St. Thomas Kucing nak jauh hebat pasal dia nanti kita nemu gereja St. Thomas dia no ya deh
1: kira apa puak pasal dia menduanya
0: ya ngau sitik sekolah sekendri ke diangkat ke ianya St. Thomas di Kucing nanti kita berarti tau ke medak mega peningan ya sejarah ke ditulis basi tebub ke tajuk ya Sibu of Yesterday arti dikeluar ke Sarawak Chinese Cultural Association bat tahun 2002 dia madah ke dalam tahun 1862 dia Raja Brook tu udah ngasuh sitik kubu di Sibu gagak mayanya deh nya mebisi Fort Sibu
1: Fort Sibu
0: lalu foto patut digagak kuno kuya lapan mayanya ekonomi batungak Sungai Rejang ngau ba tengah Sarawak benua Manseng lalu jadi sitik palan perintah di pemadu berguna maya rambau Sarawak Kingdom lalu Fort Sibu tu jadi ke antara palan berjalan ke pengawal perintah lalu duanya mega ngena antara ne
1: lau
0: cukup maneh gandung adu ke Fort Subak lapan dia benanga sungai tu ke dokumai kita ba ba panga air batang ikan ngau sungai Bataraja nemu kita nanti kita bapesto dia bisa kita meda namanya panga ai deh bila bila ai
1: bila bisa beleh spia
0: ya benya luan sana deh udahnya ba tahun 1836 dia Fort Sibu tu dirubuh ke Ketegal ti mere peluang agai pemansang bukai ba menua Sibu mainnya kita akan nemu di ni duanya aku hari tadi nyebut Fort Sibu narai gede peda
1: ya
0: luar ya ba palan bangunan lembaga pelabuhan Rajang ke dia tau
1: nanti kita meda datai nanti kita nemu dak nama tu sanyan ko kita na lurus kita jalannya bisi bulatan ba muanya bisi pelabuhan lembaga pelabuhan Rajang dia
0: ya sebenarnya dekat supa dia mo Fort Sibu dia nyak rubuh kurang tahun 1936 lalu didiri ke bangunan sida pelabuhan Rejang deh. Dia menua ya nadaya daripada mata tua kasarito yang ia bisa dicerita ketua ngagai bala mayu ngai kalau ke dini menjadi jelusia di jemas dua nemu ke dalam Fort Sibu.
1: Tanya mes sejarah ya kena oleh debu ai kita. Nan tentu jauh harinya pan bisa museum museum hospital Lau King Hau ne.
0: Ya, Lau King Hau.
1: Lau King Hau.
0: Jadi nanti kita ngagai Lau King Hau ataupun ya mayu nyimpan cerita yang pun megak peninga dalamnya nanti kita meda ya bisa mandang ke pemadu di kerenduk kita nanti aku lah yang meda sekedar hari perengkah ke kena orang nyabuk ngelek subak orang ke berane
1: berane garek sida Indomisi
0: ya hari tahun berapa ke tahun berapa garek metron sister sida mainnya subak bisa magi yang dia
1: nyentuk ke penimbang teh ane mit keliau ke baru ada
0: ngau tali pusat ne mit ke terubah dia subak pun bisa ngau guntin sida ya
1: ya
0: lampin bunyoknya alabak ko kita ke ada berengkah hari tahun 1982 bisik nama kita ditulis ke ba hospital Lau King Hau di Sibu dia laban mayanya subah dia perintah menua kita di Sarawak ngiga anemit ke ada hari tahun 1982 ngagai tahun berapa ku nak ingat yang berengkah hari 1982 nganjung nama ni kita kia ngamik ke ditiket ke lalu ditulis nama ba dinding hospital Lau King Hau di Sibu di tau mayo cerita Sibu di peninga.
1: Oh, museumnya kebenar ya pan museum spital ya keterupa. Hari spitalnya tadi. Jadi museum. Ni nak utai dia. Ya, ya, mage-mage yang dia. Untuk ke bangku kena orang beci ya.
0: bisik maka yang dia ada. Sebenarnya hospital Sibu tu buka sebab dia meh hospital keterubah kita ada. Dia tahu bisik hospital Sibu gila nak hospital Sibu nya dulu dia hari ingatnya dipindah ke perintah atau ke Nyoman Siang. Ini nyari sejarah macam mana di Jemaah?
1: Nyari sejarah ya.
0: Maka upis kita di tahu meh. Nanti asal kita nyerita ke upis kembali tahu nak kerumah tahun bapa.
1: Upis kita tahu udah manggai 50 lebih tahun ke tahu?
0: Ya tahun ke 52 ditumbuh ke deh. RTM Sibu tahun ini nanti ke ulang tahun ya ngaku tahu.
1: Nanti nanti ulang tahun.
0: Bulan 12 tahu 12 hari bulan 12. Okay. Nada berita buka saya kau nengkak tu aja matua nyerumah hari bangsa hari tu di jemaah terima kasih oleh Nurun yang nyari web gede ngalel pun kita deh. Alamak aku dah dengar cerita aku sudah web kita tu
1: tadi. Udah udah buat nungak sedah ya tadi. Nurun ngai ngai tanya.
0: Kata dia temuai datang ke rumah kita Nurun kita
1: Nurun kita ingat jadi ke kita kasih ya temuai datang datang
0: saya ko to nak to bugulai sari to ngobala peninga kita di Jemang ke bisi jako ko penudi kini to ke berita penudi di baik dari luar di tadi
1: berita ke penudi baik dari luarnya nadai tang to kira ke madah ke aku madah ke kita me ba ari ke besebun to lebih agai ba pemisi sekolah to aku nemu kita suah ga kan ambil awak pemisi sekolah mai anak min dai abjalai tang nadai kedaya laban gaya ari beketo to tahu nyeruga pengerai kita deh, ngarap ke kita sama nyaga penglikun rempo berkena ke sengkabu mulut ngoi doang lebuh kita ke pansur rumah nanti nyo nak tahu ndak meh nanti uliah dia juga di biliat rumah tutup makin mutai ke pendak petutup meh kita tau
0: kita nangis ke debu kita kena pedak tamak rumah deh
1: labu tanya nak ada pedak
0: ya angin kena bersihnya.
1: Uji kita muka pintu pagi tu. Lalu nyom bawa asap ni siya?
0: Bukannya saya buat tu atau apa bawa asap udah spek kau.
1: Ya.
0: Bukan ketua ketegau berdaya tadi nak pansi di rumah nak juga kereta. Empat malah dia tu tu mau. Bala masa ipek. Apa bawa asap bu?
1: Bau, bau. Garek pan ngai kau nyembuh luar. Kau kau dah. Oh, nyu cerita garek tu. Kapulai nak buka tau. Okey, ngau awet tu meri selamat hari bangsa bagi semua rakyat Malaysia. Ngarap ke kita boleh sama ngetan ke penglikun penglantang menua kita terus berserakup bergulai ngupang dia munyi tanya atau pesan
0: munyi kon salam utang
1: okey ya jarak aku terima kasih ha, terima kasih Siana udah gawak ke kita tadi
0: okey sama-sama gawak ketua sare tu nada berkerakau tadi hari pukul 10 tadi cerita tua itu peninga jadi terima kasih menggagai kita ke bisik bergulai ngau kami 3 jam tu tadi pemegangagai DJ Menteri Kapir udah ngau ngemujur ke program kita 3 jam megak sarito apa ma setengah jam yang nyelir kenyare menjam nah bisa ngau beranau
1: terima kasih menteyau
0: ya terima kasih ngagai MCL kita Mr. Siau ke gawak megak sarito ngau kenyaga upis kita ba gat room din ade Hasmadi terima kasih hanya jam kita bakih munyo kunti ya urang nadai badas magai urangnya
1: au badah magai sebut magai yang
0: nyantara bisa nadai temu magai urangnya hanya sebut kena semua kena
1: hanya aja ke bisa nanti.
0: Kita empat dah deh.
1: Kita empat dah ke deh.
0: Ya. Kau pernah antara kita jangan mula sebut mimin. Udah tahu kita peninggal ke dia bawah utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari hari miri bawah program bagi kayan. Udahnya kita ke dia bawah Bintulu, Seriaman ngau di Bandar Raya Kuching serta di Sibu terus mending ke program rentak ngali hari di YFM Sibu. Jadi aku pengeluar program Luciana Temas Kasa mari selama ujung minggu, mari selama berjalan ke pengawal selama hari satu. Wow, kau ujung minggu selama jamu hari bangsa saya kujuh minggu dan ada mana orang
1: hari minggu
0: ada yang tinggal orang capuas
1: ada yang bisa dah ya ada yang mana belos mesti dah ya
0: ada yang mana belos tu aja apa mana belos lawam kita ada yang mana belos hari tu okey peninggal mau pa dulu bye bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: melu dehen sayu kenap dang peji pesok dehen kelo laan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap mentamai dang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani mata mandawan ni. Lalu ke rasa kenap man Tuhan dah ho. Nabi ni hama ok. Denak. Alam kenap tam. Alam buluan tam. Dahin buluan lah ho. Buluan maang. Alam telin tam. Anak alam itong geri denak. Pendamai ha. Manita malang ginah te Tuhan. Pahinang sayo telo. Nabi Tuhan. Te dahin tam. Te tugung hitam. Te masih tam. Nak kalau Matthew G. Gara bertelak dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Okay, mau selavih dan lah homa o kasayung lara mani tamlim kerana tampo jauh peji alama segmen tamalang kedua hati PDK peji dahin kelo peji dahin ke DJ Baun. Jadi unalo mau kasukena pendijerin ala upah pani tamlim matoh mampuku na puluh dua beluadau atau ngepuku na telok lebih ani. Okay, mani tamlim dani hanah telok puluji da bulan saya duman 2026 dan lahu hat dani hati gate dau satu. Dan lahu tini ku sama o kenapa ala hafah ni ma ok sayu adau kebangsaan mani tamlim dahin lahu manita malanganap ma ok kato tabi adau kebangsaan ting kalau tena pala live ha page adau kayan nepa lahu ha WhatsApp tam ha konti jasi kudang basa na mani tamlim ya. Okay, mani tam na teha kucing serian lunduk bau nepa lahu man kelan teha samarahan si muncan kalau dan pejoh peji kelan hira adau kayan mira FM pakai frekuensi FM G96.G dan lahu FMG Kusunji Puen Tusu. Okay, manita meletih apa senaya miri kalau dan kelengi redo kaya miri FM pakai frekuensi FM Pita 5.2 Tusu dan lahu FM Pitan Sayap Puen Kusung. Manita meletih ada lehudik kui naman kalau lantih telang usan, lemting apo tutoh, belaga kalau dan kelengi redo kaya miri FM pakai lupa deh SWG G665 kHz. Okay, manita malanghi pun Esro dahi MyTV mangkloh adau nepa jedahik ngejelo channel Esro Setu Suji dahi MyTV Tu Suji Kusung. Nah, pelahu manita malante halam daleh ke nepeluh hawan daleh jaka ani. Kledang kelengi dadau kamera FM pakai radio online tam nurepah RTM klik. Dahi manita malanghi pun Facebook ke mangkloh adau nepa jedahik ngejelo live hapej radio kayan. Okay, manita malante nginan live hapej radio kayan. Love ya ni mangkloh adau nepa jauh su mau ke jipuso laman akui dan lahu mengkelo hadau aku si agak dau mana tatah ngavan kloti mana ku konti ni jasi tampi apa aja menuno gak dau men tatah ngavan kloti. Okay, dah hina lagu lang buka lasan taman adi aku upah panit tamlim tek leng hiji lagu lekenan iduat anyipa hati lang kuma ukna dengah ka man akui dah man onin aku sengkiri tam tek leng hiji lagu lekenan Margareta Long ihati dat Tah Benuang.

0: Oh, mo jan te em na ta men telo, na ta te. Tamam ngau dah lo pandak una tang ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Ne, no pe am lo gutun gula ani dire.
1: Ne, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Te kena ak lo te usun taganan de. Em nyenang te usun taganan, behole apa men kriang nan.
2: No re. Ya apa jan ini?
1: No, gutun ya ada pojong ini nih.
0: Ay, jangan aku jam anak doh nih. Iha kanan pa, alang tak kalong ya tak nak nan.
1: Oh, alak ya lan kita. Nata si waktu a.
0: Aku yang mohok nak tak tamam kanan deh. Alang lale ikam duit mih nih.
1: Dong ke dong.
3: Bye, naik kau tuh tengarang kau ni dong. Lale nan jam eh loh. Kalau nang lagi atang latan telo dahun kuat depa.
0: Karam. Dem jam ya ana meteng butol gula are. Ngalo ngaran ya te butol gula ana depa. Ja tamana am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dahure tu kure mohok gula anan.
3: Kalekah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah. Ayo kah. Ya, sendiri lah kamu aman kontrol, tiba.
4: Aku ingin nabala kesempatan ini. Anak duan, telok nyam. Nyam maksud kita menang remaja. Muda-mudi lah kaki kurin tam. Tam muda-mudi ya. Aku ingin nab nangan hitam, ja hitam, anak. Ageh tam is priority lang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan lang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya usi mili da kaya hitam jam ha kes kerene kahom lelan kes lang ujadi jadi sayu tam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan lang ngam atau sesuai te batong tam lah nan dah tangan kul menetambe lang bun satu nak perlu

0: Okay, masalah vi den la homa o ka saing la ramani tam le ma jadi ma ditam utai kleng hiji lagu ala kenana Margareta Long hi hati data benuang to lagu negeri itam pla 20 ji minit tepuku na telo lewi. Okay, selewi sepesuk ke lau sing larah mani tam lim hui na man kelo bake-bake la te kleng hirado kamire FM na pelahu mani tam alang te nginang live page redo kayan lewi ane. Dahin ampan aku bara anau segmen PDK mani tamlim tindak nama o ka selevi dan yang selebau mandalo bake-bake ta malang unai maja usu nge live hapesh redo kayan selevi man Raja Muhammad Fazli selevi man Miguel Majo dan lahu Jackie La. Okay, tindak kuna barap lalau anau segmen PDK mani tamlim gate daw satu ani tindak puku na telok telok puluh minit na ai tanpa jumpa ji alam segmen surat dengah menonan hanitam teklenghi lungdo ni alam sejarah. Jadi puku na palavi hanitam pejumpa ji alam segmen ngelarah jaki dan alam puku 40 minit na ai tanpa jumpa ji alam hadui tubu. Jadi puku 4 tajunang hanitam teklenghi dengah levi alam pahamau mereda kaya Miri FM dah men ohanan hanaku sengkusi dengah men hawan daleh men itam lim. Jadi pukul 5 lewin ay tam te payang jaki teknik dengah men paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur dahin pukul 5 junang hanaku sengkusi dengah kliah men itam lim dah men ohanan hanitam peji alam program Biz On Air dilahu tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelop. Okay, nonana anau segmen PDK lamato mapuku na talalavi atang puku nam naa ginanalim dang panau pahapa dela hoda mauk info man itam lim. Jadi yang panita pejapaji alam segmen surat adengah tetok lenghi aji lagu ala kena rosana urai ihati telang usan.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh beli beleta. Megang pembahatan nih. No, tabun ba, tabun urung dia dulu.
1: Pebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh bus pat wa. Ya, semabuk nak ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Dan pika api alang awak pakai ini pa. Tengah san lah hukak kuikaknya lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengen kiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im nyeplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhab. Heto, dena ageh tam kelonan bangu kiana tanggung jawab tam lep.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan Kemat Masyarakat kami daripada

0: Okay, masalah bi mani tamli manana ji lagu ala kran Aisyah Hati Bahtera Merdeka tiong lagu negeri itam pala puku nepat alavi. Okay, panita pedah paji alam segmen ngelarah jaki tini teji info aku si mani tamli. Okay, ni tejo hari keluarga PKS Miri 2026 alang sendhana 36 12 pitan do manani ha bangunan forum mata mapukun saya ji ma atang puku 4 alavi. Jadi teku kuri-kuri hadui alam dana teguana ni hati tia suka neka, karaoke, cabutan bertuah, nyivan, poco-poco, BBQ dah lahu ada hak sang pahlung tegu anan. Jadi manitam, wina manitam alam bangsa kaya ni. Mengkeluh hadau tena keluh peji, dah indah tena peng dau keluarga PKS Miri 2026. Tino batang dahokna pehugun pepayak pepju. Okey dah lahu manita melangun jam lebih dalam tetuk ani kelodang pehubung unyang pelalubun kusung ji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepah jos pelalubun kusung ji 4 saya 2 4 ji tusu pitan. Okey nanti jo hari keluarga PKS Miri 2026 alang endahana 36 do bulan pitan ani hak forum mata mapukun saji ma ateng pukul 4 lewi. Okey dahin tetelok pejoh pelalo peji alam segmen ngelarah jaki.
1: Ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Kita Sawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tahu tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasek Dayu, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit ke? Sikit lah. Sungai Mekong. Siapa kongsi? Kambodia kongsi. Thailand kongsi. Semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu. Sungai Semerahan ada. Sungai Sadong ada, Batang Lopar ada, Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.
3: Minggu lepas saya bermesyuarat dengan pakar-pakar aerospace. Pada 2030 kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita akan memulah makmalnya mulai tahun depan. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi, letaknya di Sarawak. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini, tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan suka, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit juga.

0: kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM paji tenglo
1: Akan ana je lagu ala kenana Dennis Lenjau ter lagu negeri itam pala saya mini tepuku nepat alavi. Akan mani tamlim teji adengah ala nemen kucing seaku si mani tamlim tino jerebu hadale Sarawak. Sane amah nga jih madi tino tepat ngavan alang hipun indeks pencemaran udara IPU hui mana telo atu dan lahu serian krenih te taket alang kritikal. Nurepasan jelang 5 atu. Jadi ngio sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS jarun pukul na tusu jimadi tino seriat dengna kalung IPU alam bau hati 4 atu tusu 25 samarahan telo atu 20 saya Sri Aman telo atu 24 dahina kucing telo atu 10 tusu tino lim ana ni hati alam kategori alang berbahaya. Kanana ji dengah alanai aman kucing menitam lim jadi aku nginah aman kelo bake-bake alan teh hangavan anurepa mengkelo alan teh hangavan alang ate nunde te kategori alam berbahaya jaka ni mengkelo hadau mengkelo lalek nah hadui hawang awi kelo sonte musang mengkelo hadau pake tabumba dahin urung dahin lahu mengkelo lalek nah jako dahin lahu maya usu dahin nang kelo pake sabun dahin ata alam maang awi kelo una hadui kelo ti dahin alam paling penting hati mengkelo hadau adui ata tuan repah ata sak sayat tebuk alam ajidau kan anda hopi itu kemani tamlim huina manitam alang ate ngavan alang jerbu ajaka ani kedah lahu jam tam hakon tika ni hati 10 minit tapukum palevi tuno kreneh aku senggeri itam lalu pejo peji alam program hadui tubuh.

Kan anak itam upaji alam program Hadui Tubuh Manitam Lim dan lahu tine kuda maok selovi dan lahu sayu ala bau mandala bake-bake ta malamaring kelenghira do kami re FM dan pelahu mandala alang unai majai usu ngejelo live page radio kayan. Okay, sayu labau maricat telingan Clarence Long Evi Joy dan pelahu mempoke puidoh ama inai ala te kelenghi pakai frekuensi FM Jikusu 6.G, FM Jikusu J.Pentusu, FM Pita 5.Tusu, FM Pita Nesayak Pengkusung dan lupa deh SWG J66kHz dan pelahu menitam ala pakai channel Esro Setusu J dahi MyTV Tusu Jikusung Jaka Ane. Lain sedalahu mandala bakai-bakai lang te kelenghi pakai radio online tam nurepah RTM klik lahu. Jadi pukul 4 tajunan item setiap kelengi ada ngah lebih alam pahamu meredo kaya mire FM. Jadi empat hitam tak kelengi, tak telok kelengi je lagu ni unaring. Ihati alang kenan lagu alang kenan ajoli jengan ihati doh kajau.

Menu pesok dengklo harinta bakehta anakta okayan hino petelok te te belum lo ho maru te kebun ka te belum halam daleh ni laho terlalu limpa lang jam jarun ini darah lanan ni agak nune atong hungai hudik te ngibau ketek bina darah tagak nake lasu landau te pelisun jerbu unai jarun ini laho halam daleh ni jenurai ko hudik te laho jadi aku ina daho nune itong pehitok damlim hau lubang amin hau laong lagi lang doh termasuk lah ho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan abin kuma nunan darana utaga nune te tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung am berlaku te amin telok te umaru telok abin nina davan alang terus sangayan manhas pun taman hinan taman unak jadi dahok ini hitung nangan telok pehitok telok ja telok am hitung baik tu telok alang nakanan nadapi panguapoy ay po pagkay gas ay po pagkay apoy kayo nuray pa alang nyabat ubat hamok ja maram na oh kalo na kuman kalo te aram apoy gas apoy kayo alaho nuray pa lang nyabat ubat hamok ja melo ubat hamok te te ngaban alang amalay te tutong te gasa aga ha nuray pa lang na jako mang masaw nang jako tungtong tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melayo unang jako nih

Pastaga tentang mayak jaklo nangan jemaat gereja marung hitam piap yang mengan ja musibah tutung deh am jadi te maru te min klo nanda hok mentelo sebayang tem laho jaka nakurin Tuhan nanai kabun geriusan langka jerun ini agak temenunak dan jaga nugan kan nih agak nore nune bi pejalan pedau bayan ni kada dau lasu jo kenan suhu te bau kanan awin tok usun tanah ni te pebaloi agak lale lasu ai urip bayan ni jadi nan jilap dah mentelok lim te pia te lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tokan ni am berlaku ha te uma telok ja telok murip mage murip sayu alam tok alam selamat berendah oh deh mengkawah tak marung tutung jadi nana lah ho mina apa lah ho tu jaga taga ane bekalan air ha mentro lang ala atak men hoye hoye ok awi gravity feed itang enah bekalan air atak tu amtai kurang tanpa tekanan amna sayu jaran ini jadi hayo ketelok mengan lah ho melo atak alam tong-tong tangki alang oh angklo bele atau barang an kerjaan atan menitam jadi si atak dalam tangki teh bahi bakalan atak men gravity feed men pipe amte dahin bahi usan lah ho pejat-pejat aru ha berterusan menanano kampung lah ho alang am sugup atak itu gu jaga none dan kita mengkahi asi te pejabat daerah alung lamah teka pejabat daerah kecil alung median kahi jadah ne mata nata nata duit tak gutun mereka menitam nangka kalain adi teka kerjaan masih hitam marung tuk am suku kata duit tanggapan temna kanan jadi teka peruntukan anan kerjaan teh melalui pejabat daerah. Jadi nolong tangan ku mentelo harap lo saya lim alam hadui kelo dui ku mata kalau lo menjadi dau abin takut dehydration ya jadi baru ngapu ini tuh ada ok bila dia kecil ya jadi kawan saya nah oh jadi apa ya amdakan kawal ya jadi lawan jadi nunan hitung dah lawat hitung jatan pepiah mengan marung apui marung tutung ah Tuhan memberkati lim itam bahu kayaan hina tapi tamte amin.

0: Wah, semangat nah jua kawan. Bendera pun banyak. Oi, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya teh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Sekda bertanding pun kami tetap nyias rumah kami.
0: Ai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari Merdeka.

0: lehina Radio Kaya Miri FM.
1: Saya kena Man Hadwi Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
2: Halo, aku Depan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello.
0: Aku Usun.
3: Usia Hadalho Man Telok pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Baan sukung Radio Kaya, hai no dua telok te, lehin. Cayong Radio Kaya, all the best.
5: Okay, mausa kena pamani tamlin repa laho mana di jelivana lang oh basa dengah alavi dan laho salin dengah naman adi ya. Okay, tini baketa makalip imang imang meran lasu nino nyengem ngawan kami ya kena tini ya. Ah, lasu loka kalau alam teha ini laho ya biar aku lemah kontini anjingam kau kui. Okay, dahin laho kerana aku senggeritang pelalu pajah-paji alam segmen dengah men hawang daleh. Okay, dengan launalah leneman Los Angeles tino kahum 20 laung ambahi apade menu asihok tun alan jadi hataman negara Grand Canyon nunangkurin kenyataan alanema pihak perkhidmatan taman negara Tedo Migudi. Jadi lepanan jadi hak Bright Angel Canyon dahim Phantom Ranch Tedo Namdi. Pihak berkuasa tamananan krenih hanya dipeji dahin badan penguat kuasa Arizona jadan temasa dahin lahu ilau daha alang te hak ngavan anan. Jadi guna bangu lang hipun daho bara marung daha pade nurepah pengembara alang te hak ngavan anan en akai jadang pehubung pihak berkuasa. Jadi si hotunanan jadi ala pukun 2 junang levi daun namdi. Atang jihma daun migu tek kahum 62 laung alang u endaha asan dahin alang habe alam endaha apet mai. Dahin anusitek daha alang tega endaha nera atang kereni. Jadi pihak pentadbiran lahu kira usang adaho abara tejo risiko bahui belare dahin usan bahut ala angkio jadi atang dau satu ani. Okey, nanti dengar alenai men Los Angeles. Okey, dengar alang kedua alenai men Okayama tinopolis tahan ji lake alang amnyadui dahin umun 42 duman avin nyelamak nakau kiok-kiok 650 anggur alang belegah jatuh 40 telok juta yen norepah awi pekaluna tepala sinta Malaysia ihat ti 36,006 ligit. Hak wilayah Okayama. Jadi arah lakianan hati masa kazu meda alang amhipun angavan melok alang tetap an apa saya anda dakwa alam jilaan kes nakau anggur bi ihalahu akuma tino iha amngakun dakwaan anan. Lang panuti polis lahu anyelamak meda kira nakau anggur shine muskat dahin anggur alang habe tehang alam pukul tusu ajihma tepat de bulan saya di atang pukul 6 ajihma tek do malahna. Yudong polis tino meda baraman penyasa tino iha juan anggur anan alam talian ha laman pasar lambak dahin lelong. Dahin lahu tino iha bejuan angguranan jadeng tapung belaja uripna. Okey dah ti dengah alenai men Okayama. Okey menitamli menana dua dengah men hawan dale dak kusi menitamli ngejelo segmen PDK dan lahu dengah men hawan dale dan hitam kelenghi tejaka alampiah lovey jima.

0: Pinalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Tali pinggang keledar, tuan.
2: Ah, tidak perlu.
1: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
2: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
3: Kill-kill, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
2: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
4: Okey, maksud lebih menitam li menanam je lagu ala kanan danal bampai hati emang atima. Jadi aku ingin nak kelo bakal lantai hino tojakan ni wina mengkelo ala mana kelo kira uli agri dalam nak kelo teh piknik habeh banget dika hina kelo pilih sayu panau ha ujung alan alun. Dahin lahu tina pukul na lima levin a menitam malantai ha kucing seria na lundo bau. Napalahu amang kelo pakai radio online tam dapat RTM klik tina pukul lima levin ai tam sete payang jaki tek lenghi adengah men paundenga Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi manita melantai dalih hudik dan lahu manita melantai hak pasal nayak miri dahi manita melapake channel Esro Setu Suji dahi My TV Tu Suji Kusung okay, tino pukul na lima levin a kelopa ji dahi na telido kenya bila manuti awi kelo nap kelenghi radio kayaan miri FM atau pukul enam levin a kelo dan kelenghi pakai radio online tam dan palahu kelo dan naipa ji dahi nge jelo live hak page radio kayaan okay, dahin lahu umpayan hitam tai payang tetap lenghiji lagu oleh kerandaya Kayan Kalimantan ihatelengkuma nyulai kenap sayur.

dahuntuhan manitamlim dawani. Iaitam ilau Tuhan dahin kasi lalante Tuhan alang hipun tinganani. Iha sang utau dahin ngemang kenaptam. Iha sang masitam dahin menjuitam alam katetam. Halam iha na arukenap dahin pagnap. Nusi hamian, nusi mahak batong nakdap, nusi bau kenap. Nusi hak am sayo barip, nusi hak ilau katman batong nakdap. Nusi melayu mo, nusi tek melok salah kelunan. Nusi hamelu alam barik alang am tenang.

0: Nak selamat ke tahu, tahu ini tahu ca, telu puluk ca, tahu bulan ayah 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyah Miru FM, pemongan nake, Paulin Lenik. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, SDMC, petangan kumamung penganjur yak pasat puyan acara atau peaktiviti ngan binapa kuma pihak pihak swasta ngan komuniti apan paget menuken tahap gaya awang yak mabun ngenaat ketai kualiti awang o kena ida pasat atau pemupet atau pebatal inu-inu puyan yak ida kelok pasat. Pengerusi SDMC Dato' Amar Douglas Ugah Embas T. Isiu inu-inu keputusan ngebayak ketai dau ida yak netap puyan ina. Tapi dalam bina apa, ida perlu menuken pasar risiko kesihatan awam terlebih la kuma bagi aktiviti atau pepuyan nek datik cin awang amin. Dalam indeks pencemaran udara IPU, tai suwek cin reput dua atau tai kembau, penganjur ken petangan apan petenang ulek ketai puyan ina ngan nasukat ken pasat atau pabe uban nakluk naat isek kesehatan kelunan kado khusus kuma ida yak bio idip udip ngan anak dumit. Ia pe petangan apan penganjur muke puyan atau pe acara ida teka uko yak tertutup atau pe dalam amin. Ngan uyan ketai acara atau pemenangguh ketai puyan ina dalau gaya awang mabun ini makin tai piran la'a. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Badak, ida penjo nak gayang pekua ngan kado agensi negeri ngan persekutuan bagi menukan ketai gaya awang yak mabun ini ngan pasat ca langkah yak sukat kan ida mepo ngebayak ketai garis panduan pengurusan bencana. Mong kelunan kado yak pakai asat sungai kak dale Sarawak kan petawai apan atun tiga ketai asat ngan tiga ngan mengembau la'a kewaspadaan dalam pejuma ngan gaya awang yak mabun ngan tagak jaka ini. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad Kuma tagak nakini sukat ti sungai Tai Libau ngana gaya awang yak mabun ini sukat ngacau ketai belat ida. Ya tisiu ini ti lebih ma'an kenaat dalau taup-tau ngan ida yak pakai asat sungai ken petangan apan mengecok tai masat teguk taup-tau atau pe dalau lepek merem atau dalau sukat. Ia pe petangan ida yak pakai asat sungai apan ayan gin bot atau pe alut ida ngenian apan sukat mengecok cin penusa eksiden atau pe penusa ke embau sungai. Dr. Safi'i Kumala, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak, kena pekatau menukan ngan gaya sungai ngan ida pe unpasat penguat kuasaan ngebayak ketai pejabat wilayah ke petipo dale Sarawak. Gaya awang yak mabun yak ti mabun ngan man kelok naat kat sungai ini peti penusa ketai naat ngan ini pasukat nak risiko kuma kelunan kado yak pakai janan sungai. Perintah dari Sarawak dalam tangan kelok ti ngan pasat ca operasi pembenihan awan dalam tading bulan pian ini na dalau gaya awang yak mabun ini penjo tembau ngan abek tiga. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah ngan Alam Sekitar, Dato' Len Talef Saleh Kuma, ini lo dalam iting ida, ngan ida ngebayak ketai perkembangan gaya awang mabun ngan pemantauan cin pihak berkuasa. Pembenihan awan ini abeknya pakai ngurang ketai kesan mabun ngan reput indeks pencemaran udara IPU tua, tapi sukat mengembau ketai kelimbun sungai ka empangan. Ya tisiu ini ngebayak ketai reput cin jabatan meteorologi gaya awang mabun ini un potensi tai majok pabek bulan puluk dua. Ini ngebayak ketai gaya awang ngan ketai pasi sungai ujan. Ya, pebada la'a, dale Sarawak sedia kelok nak penolong kuma dale Indonesia ngebayak ketai kapasiti ya idaun, dalau ida keloknya tolong dalam pejuma ngan gaya awang ya mabun ini. Dale Sarawak penjuk pasat puyan penghijauan negeri ngan kelok mensasarkan dalam mula pengadok 50 juta puun kayu dalam uman 20-30. Puyan ini naik cin gayang pekua ngan Jabatan Hutan Sarawak JHS, pekua ngan ca institusi bank dalam ide pasat puyan mula ca ibu dua ataupun kayu spesies tempatan ka hutan simpan Sabal. Puun kayu ya ida mula ina kuak baan spesies puun kayu engkabang, luis ngan binapa kapur, ya sukat ngin nilai ekologi ngan sukat mepo ngebiok ketai kado naan biologi ka dalam embak. Kuak baan dau media cina Jabatan Hutan Sarawak, program ini na ngebayak tangan yang berterusan dalam keluk nubo embak ngan apan sukat menguat gayang pekuak ke ang perintah ngan sektor swasta dalam ida menubo ngan ngelindung biodiversity ke dale ini. Puyan ini pe unak peniga kuma kempen penghijauan Malaysia 2.0 bagi tempoh 2026 babek 2030. Dale Sarawak okena ini dai sukat ti sasaran ngan sukat mula 35 juta puun kayu bagi tempoh 2020 ca pabe 2025 ya lapa dai. Ini tuak dengar to ini, dengar ini lepak sedia ku Una Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usai tali dio Kenyamiru FM. Selama sembak ngan penok ku un dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya nyala mai ke me pemong kejai ke usai tali do kenyang ke ketetap ini akek de jelenik. Ya pasal ke macin tading pukun telu pabe pukun lem enam ketetap ini. Nyala mai ke me biok da mati ta tali do kenya ya pemong kejai ngan ngan ilu ke siaran de pengalai ketetap ini. Salam selamat petego selamat pejita ngan salam petegak tawai ke usai tali do kenya ketetap ini. Nu dengar kam. Ya ilu tau ini tau ca telu puluk ca tau bulan ayah 2026. Ngan atau ini ilu nyambut hari kebangsaan ya hari kebangsaan selamat to kebangsaan aku mai lumong ya kak ya, ngelinga akek ka usai tali dia kenyah ta matau ini. Ngan selamat toca, ngan selamat pasat tau cuti ku mai kami bercuti tau ini nena ca cuti pak cuti umum atau public holiday kuma ikam yang bercuti to ini. Ya dalam bina pasal nak nyala mai kam ya kuma ikam sukat ngelingai lu cina siaran radio pengalai ka pian puluk lema puan tujuh FM pian puluk ayah puan kosong FM. Dalam bina apa ikam sukat ngelingai lu kat siaran siaran Astro kat channel ayah tujuh ca ngan kat My TV channel 7 ca kosong ngan manawai kam kam sukat ngelingai lu ka aplikasi RTM Klik ya singgat-singgat tau cin pukul lema pabek pukul 6 kata tau dalam binape kam sukat ngelingai lu ka Miru FM tali dia kenya live cin pukul telu pabek pukul 6 kata tau ya kat tadi nga ka jam kata lu ini ta ke kekusi ke ma pendengai lu ngan dengar dengar awang ya dengar awang atau dengan lani panina apa ni lutisan dengar dengar awang kak dale ilu mirik binapa kak marudi belaga ngan kata langusan ya dalam binapa asat program lu kata tahap ini ya kak olpanina akik kematit kumai lu segmen petangan pakai ilu ngelinga kak usai tali dia kenya ngan binapa kak kekusi dengar awang ngan binapa kak keluk kusi dengar dengar kumai lu mong dengar dengar buat info-info atau ngan belian-belian ngan binapa meses-meses enak jenikam kak usai tali video kenyak kata tahu apa ini ngan ilu ke apa jaya ilu ke jaya pabek pukul 6 kata tahu perpana kat pukul 6 ini nak ilu ke nak awang ataupun nak ladung ini kuma YFF Imban Kucing ngan minapa akik kekusi dengan awang kuma lumung kat usia tali dia kenya ini isi dengan awang akik kusi akik baca akik badak isi dengan awang kat dalam mirik kini ading dengan awang kat dalam mirik kata taup ini ngan taup teh hujan atau pemabun ya dengan awang kat dalam mirik mabun ngan jerbu ilu tepukian dengan awang kat dalam marudi dengan awang kat dalam marudi kata taup ini ngan taup tena ona hujan ya kat dalam marudi ilu tenat dengan awang kat dalam telang usan. Kat dalam telangusan kata tawap ini ngena tawap teh on hujan ya ini saya dengar awang kat dalam telangusan ilu tenat teh dengar awang kat dalam belaga dengar awang kat dalam belaga kata tawap ini ngan tawap teh on hujan ya ini saya dengar awang kat dalam belaga marudi ngan telangusan ngabada isi ukok ini on hujan ya tiga pina apa na ngebuat isi awang cin abun-abun dini ya kat mirik ini tu yang ngabada isi gaya awang abun mabun muat ya lombau isi gaya awang gaya mabun kak dale pasan biok mire. Ya ini saya dengar awang elpengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Jerbu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerbu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Tahu ini tahu ya istimewa. Inilah catau ilo nyambut ngan ngeramai hari kebangsaan ngenca semangat ngenca kimet. Semangat dalam ngeramai inu ya ilo on dalam pekua ngan bina pepepeng dalam ca negara, dalam ca masyarakat ngan kak dalam ca komuniti. Pisiu pasan kemerdekaan ini mungkin un paling milu ngimet ketai isek bendera Malaysia, belian-belian patriotik, puyan festival ya bio ngena kadok naan puyan-puyan dia ca. Tapi dalam pinapa kemerdekaan ini ngebadak ca tangan ya lebih bio lah sin o ketai ca puyan atau pe acara tua. Merdeka ini pe ngebadak kuma ilumung apan ilu sukat belajar mudip kuak ngan mudip pepeng. Ilu kelunan kadok ka dale Malaysia ini nai cin kadok naan latar belakang budaya ngan gaya udip ya cenaan. Tapi dalam binapa, ilu lo sukat pekungsi uko yak kuak, kungsi komuniti yak kuak, ngan sukat pasat udip ini pekuak, ngkak ladung yak kuak. Dalam nat ketegaya awang yak mabun ngan lisun, yak ilu pejuma kak dale ilu dalam kudak-kudak majo ini, semangat cakimat dalam komuniti atak penting lan. Dalam penusa yak ilu pejuma ini, ilu abek cuma nat usah ilu sendiri. Tapi dalam binapa, ilu popopo naat kete dulu pipa, kabing, tahu ilu. Bagat menawai mong dia pemanak, pengamin ilu apan jaga agar ida, menukan ngan perhatikan ida yak tebese amin ilu, dalau ida perlu penolong. Ngan naun kimat popopo ngan saling hormat ke ang ilu serpe. Inina yak peniga bioklan dalam puyan ca kimat ngan ca tawai yak kuak. Kemerdekaan abek hanya pasan bebas cin penjajahan. Ini pe ngebadak ketai kumbin ilu pakai kebebasan ini. Pakai metek ilu jadi caklunan yang berguna ngan prihatin. Bertanggungjawab ngan sukat menghargai keang ilu serpek. Jadi, pekuak ngan hari kebangsaan ini, nai namong ilu ngeramai kemerdekaan ini ngan puyan ngan gaya yak tiga. Ngebadak ilu menghargai ngan nak biok tawai kumadale ilu kini ngan cara ilu jaga ilu serpek, ilu pe pekuak jaga dulu dia ca ngan ilu pekuak jaga komuniti ilu. Merdeka lebih bermakna dalam ilu pekuak ngeramai ketepuyan ca kimet ngan ca tatat. Selamat nyambut hari kebangsaan kuma ilumung. Tiga tawai.

0: Ya nyala Maika Miklo Pemong Kejaya ke usia Teledo Kenyang kata tahap ini. Ya no dengar no ya na ko Maika Mik ngelingah ke ka dalam kereta, ko Maika Mik ngelingah ke ka Amin dalam ikam pasar tau cuti, tau rehat di ka Amin ya. Selamat kata tahap ko Maika keselamat kata silap tau. Kuma ilumong. Dalam bina pasar nak ke kelok kusi ala awang ini kelok ngabada isik puyan ni de pasar tau ini na pasan putu ka suwi puyan. Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026. Tahun ini ada ide pasat pertandingan bola sepak kat Padang MBM Mirik kini. Ya ide pasat Cina Tading Bama ada pabek kata taup ini. Ya kamu ikam yang untuk nak isi puyan detik kina ya. Ikam tisa ramai ada isi ada benda pertandingan ini ke angapian cawangan persatuan kebangsaan Kenyah. Ngan dalam binapa ke ukok dekca ke Dewan DID tengah berlangsung pertandingan badminton final pertandingan badminton final Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 ya ini set dua puyan ada pasal tu ini ya pendengar kemai kemong mana tahu ikam kelok tenat set puyan ada ti lo pida lo pasal lo pida ni lo masih berlangsung jadi ikam lo suka tenat ya kemai kemai kelok tenat lo nak sokongan tenat set puyan ada pasal sukan ada pasal kata tahap ini ngan bina apa menawai kemai kelok tenat set Puyana SKCF 2026 kat pusat forum bangunan forum kina to ini lepak buka na gerai-gerai nading ni dah buka gerai to ini cina 34 bulan pabe 4 bulan na ya nading kelembabnya nana pembukaan SKCF 2026 nading cin pukul 7 pabe pukul 10 kata taup jadi mengeni kemong sanak sadin sekan we amai uko-uko naina naina mong nana mong ramai puyan SKCF 2026 ya ida nading cina ini pabe tau lemak ini nak ayen tetapa ayen telingo ngana puyan bio ilus Kenyah terus terutamanya apa lunat isik puyan-puyan atau main-main asen kado isik perisian-perisian atau kuma terutamanya kuma ilu anak-anak muda ya kalau isen itu main asen ilu ya ilu suka tekina tenat inu yang gayang-gayang ya akan ada ngebadak kuma kelunan kado ya tenala awang dalam cuti sekolah ini tenangin anak lunar isek puyan tapi dalam bina apa menawai lu benini ke awang amin jadi ilu terdedah ngana bayu mano mabun atau pe jerbu ini menawai lu dalam lu tekina ilu suka pakai kepak atau pe face mask ya face mask kepak pan mengecok ilu cina gaya awang ya abek tiga ini benini suka ti lu sakit lama ya ilu lo tenjam nat usai lu lo tapi dalo jahat teka ayah nak tenai ya ada tiga teka nai nah ilu sukung nak sukungan aku ma Sarawak Kenyah Cultural Festival puyan ilu Kenyah ini kalau abek ilu dalo abek ilu ye penak sukungan lah dalo abek nakini midan pula jadi ina saya dengar pasal tu ke SKCF 2026 melepaskan ada pasat cina nyapdai pabek tau lemah ini nah
1: Berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah

Anda sehat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, anak ini 36 minit lepas cin pukul 6 pukul lemah kata tahu jam ilu ke konti kini. Ya, dalam bina pakai kelo kusi saya dengar kumai lumong pasan tu ke kota. Kota Budi pian puluk lemah. Teh ngeliwat ulek teh palak teluk atau liter kuma kelunan kado. Ya ni cak dengar tiga kuma ilu mong petipo Malaysia kelunan kado ka Malaysia kini ya. Kok bandau Cina Perdana Menteri ilu nyap dah ya pada dengar tiga ini. Ilu cina dua atau liter nak kena ini dah ya naik ngeliwat lah teh palak teluk atau liter. Jadi kelunan kado sambut ngan tiga tawai ngan nebangan tawai ku una dengan tiga ya ngin ku una Perdana Menteri ilu ngan kelunan kado nyambut tiga pengembalian kota ngan ida on rasa lega on rasa so teka atai palai ngan nak biok tawai kuma perintah uban nak peniga ini kuma kelunan kado ini cah sukat mepo kos beban kos bahan api ngan sukat uban ku akik sendiri ya akik ingin akik memang pengguna inu petrol sehingga tahu dalam pakai mata anak kita sekolah, bina pakai teka pegayang, alat panak kita ulek sekolah, mata panak kita kini, akit teka pegayang. Jadi belum dalam pakai teka pasan pada dalam urusan dia ca, ya ini sangat menggunakan minyak ya kado bena pergerakan ya kado. Jadi penolong budi mana ni tepalak telur atau liter ca usah ca bulan ini nak ca penolong yang tiga dalam mengurang atau mepo katai keperluan atau keperluan minyak singgat-singgat tau ngan singgat-singgat usah. Jadi kado kelunan kado nyambut ngan tiga penolong cin perintah ini ngan ini ca bukan untuk ca usah tok tapi kado lah kado rakyat Malaysia ti tiga tawai ku unam berita dengar ya tiga Cina Perdana Menteri ilu sendiri. Ya, dalam bina pakai kelunak isi mesej ya on nanai mading ka usai kata li dia kenyalo kata tawap ini ya mesej ya nai Cina Lia Bala selamat kata tawap tau ngan na selamat hari merdeka di jelenik nak selamat ta tawap ngan selamat hari merdeka kumai lumong ya on na pemong kejaya ngelingat tali dia kenyal Miru FM tiga tau kak belaga kini DJ Panalan panalan dawap tiga bikin panah kini amik panah kini tapi dalam pamik panah amik pejerebu. Menawai kemik kat dalai belaga kena jaga agak jaga kesihatan ni sepungai kado dalam hidup perjumah dengan tau tagak ini harap ilu mohon on agak tiga dalam hidup pasat tau lu singgat-singgat tau nak ngan selamat ketai silap tau kumai kempayak kat dalai belaga kena.

Contoh ini dalam Uman Polopian Aya Polopian, pembangunan wilayah Tengah Sarawak makin tetangan lan olpa Dato Amar Leonard Linggi tun juga pendengar apandale kapit jadi ca pusat tumpuan utama bagi ti pembangunan pusat civic kapit. Inina pekua ngan sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri. Ia ngebadak dale awang pasen kak dale kapit inana unca potensi yak bio ngan tiga dalam pembangunan ekonomi ngan idape petangan apan unca plan induk pembangunan apan sukatkan ida pasat bagi nyekelan kemajuan sukatkan idati secara terancang. Dalam binapa, ia peti isiulah penubuhan pihak berkuasa penyelarasan dengan pembangunan wilayah Tengah Sarawak bagi menyelaras tugas-tugas jabatan-jabatan kerajaan. Ia tenang. Ia pepetangan apan pusat sivik kapit ini ngebadak ca kemajuan kak dale Sarawak ia tiga ngan un potensi jadi ca pemangkin kuma pembangunan kak dale kapit bayak tau.

0: Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ya nyelamaikan mek lo pemong kejaya ke usia tali do kenyang kini ya lo pemong kejaya ngak DJ Polin ada jelenik ya ya pasal lo ikam macin tading jam telu ngan jam lema pabek pukul 6 nama kata tawap ini dalam ini pakai kelola awang kelok kursi dengar pasal tu ke kada gaya awang mabun ya kada lelo Sarawak ini ya makin tai ti ilu bisau ya ngan pabek pukul 6 tading bam nadai bacaan indeks pencemaran udara IPU kada le serian penjote embau te palak 4 atau 70 lema bacaan IPU ngan ini pesek ke dalam kategori berbahaya. Ngebaik katai kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara kat portal Jabatan Alam Sekitar kualiti gaya awang kat telu dalela petai palak paras bahaya inana kat dalai samarahan kat dalai pasan kucing ngan bina pekak Sri Aman ya ngana on telu ukok kat dalai lu kini ngebadak se kategori ya abik sehat inana kat dalai sarike sibu ngana kat muka ngana kat dalai-dalai dekca ngebadak se kategori ya abik sehat ngan sederhana uban bacaan pabek 74 pabek ca atau ayah pulo. Ya ni saya cek dengar pasal gaya awang mabun atau pejerbu kat dalai lu Sarawak ini pagat menawai lumong pagat menawai lumong jaga agat lu nisap sungai kado dalai lu kalau pasat aktiviti atau pepuyan ke awang amin nawai pakai kepak pakai face mask atau pakangan dalam ilu kan tak pernah tahu dalam ilu perjumangan atau tagak ini pakai tapong pakai saung pakai kap ulu pakai selben lah pakai inu apa nilu abek penjo siok panah tahu ini jadi menawai lumong tegok lu perjumangan tahu jerbu tahu mabun ini ini cah main-main tapi ini cah isi ulan ini apa nilu jam nat agak lu kuta terlebih lah kuma anak-anak dumit ilu terlebih lah aku mai daya lah tak udip ya on sakit ya ya on sakit lepak on sakit kritikal ina ya ilu kalau menuken apa ilu jaga ida ngan tiga ngan dalam ilu nak isi anak lu atau pe dia we amai ukolu on jat tekara on sakit tekara on lama tekara nawai tenggin ada nabat tenggin ada cek ya yang tahun kini pak maju ya perlu lu tenggin ada juk petegok ngan doktun ngan gini datai ke klinik ya ayan paun kidi belu beisen dalam lupa juma ngan tau ya, awang yang mano ini mabun ini beisen inu ya nak penusah kuma ilu mong menawai nat ilu nat ilu serpek apa nat usah dulu benapa nat usah dulu ya pipa ilu kabing tahu cuma kelikut ilu nawai apa ilu nat keadaan sekeliling ilu ngan menawai ni sepek sungai kado agak menawai lumung ni apa ni luawin kurang-kurang ni sap sungai kita agak tau panah tau mabun tau jerbu kak dale ilu Sarawak ini ya sana ke kurang cina polok lemah minit ilu kejai ke usia tali dia kenyak kata tawap ini ayan terkembi-kembi lepas ini lah ke kalau loon pasal lo ikam dengan belian-belian bina pakai pasal lo ikam dengan akik ke perengai lo dengan dengar atau tips kenai lo petat cina usia tali dia kenyak.
2: Batuk, selesema, suhu badan naik. Jangan abaikan jaga kesihatan anda. Simptom ini biasanya berpunca daripada jangkitan virus seperti selesema biasa, influenza atau COVID-19. Kebanyakan kes akan beransur pulih dengan rehat dan penjagaan yang baik di rumah. Apa yang boleh anda lakukan? Banyakkan berehat, minum air dengan kerap, ubat

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Pikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Ya sana ke ya mana kini 52 minit lapa cin pukul lemah kata tahu pemajuk lalu ke petat cin usai tali dia kenya. Dan bina apa nak tiga tahu ikut mai kemong ban mile ilu jadi bakai jadi tuyang jadi paket ukok pasal lawi kema pakai pasat kata silap tahu ini. Ya ke pukai nak lesek meses nak nak kini lah. Awak meses mading ya nyat lesau ya awak nasi nyat. Kumai kami lepak nak meses kumake ka usai tadi dekenya ya mong kami lepak nak meses onte meses mading ngai naik sin ngang jau DJ nyat lagu Rafina Umang ku un idot ni pak seman do tiga tawai kumai ko ngang jau ya nyat lesau lu ke mo bersiaran ini tapi an tawai kada petotok de cala ka sukat ilu metit belian kumai kam ka usai tadi dia kenya ya nyat lesau dalau on be sukat metit kumai ko ya ngang jau tiga tawai wai banu ile bana nak message ku make ka usai tali dia kenya ngana tiga tahu pe ku mai kamel pak nak message ku make ka usai tali dia kenya nak like ngak nak love ku make ka Facebook live kini ya dalam bila pa kenal lu petat cin usai tali dia kenya pa ini nak dawi lu pemung ke jai tau ini dengan nak ngana ke di jelenik ya tiga tahu ku mai kemong na tu yang senganak amai sadin seken uko anak-anak bake ya lepa milik lu jadi uko pesalah ke tet silap tau ini kami pilu on dalam minu pegayang lu jaga agat jaga kimat jaga udip ke angin lu serap harap ilu on agat ketiga pekotomannya dalam pengudip lu singgat tau petukuk lu lah kat tau ke 6 ya bina pakak frekuensi ya kuat nembam DJ ini ya pesaloi ke macin pukul telu pabek pukul 6 katai tau ngana kak pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga cin na YFM imban na kucing dan lebih dan bina apa nyak lesau dalam ona salak dari sungai kumai kemung kak ngelinga ke cin tadi ngadai nyak lesau ya salak dari sungai tena ngan ini ke ala awang ini nak selamat hari kebangsaan kumai lumung yang ngelinga kak usia tali dia kenya ya petukuk lah kata dia ca ngan agat dia tiga ngan sengla ya cin amai bio ya terkenal lu petat cin usia tali dia kenya ke metit belian yang bayak lani pakai sepasal lau ilu kak jam yang bayak lani ini ngan kat tau deca ilu pekuak mapatukol a ngan ngebangan ngan rengeramai ka use tali dio kenya singgat tau yakin ana ding akik di jelenek ya petat ilu cinu setar do kenya ngan belian cin ici tepau.

Bisindar ya. Dekak. Namanya Encelak. Kak medak berkeni. Sidak ke depan batan tepusnya. Tak ya nak ke berani Encelak ke mata ya dah. Laban udah cukup. Ditangkan ni paria. Sigi nak tahu Encelak sekali-kali. Nama berdah rasuah. Tak detak ke piam ya. Ya. Nyalai. Balap peningan mayu lah. Tusun detik ke-12. Cerita rampai itu di lengkap ke aku nak tu dulu nyalai udah tu ialah ketendingan ke tu suntik 13 begini aku gaya penatai sida di menua sungai Senangau nyalai serara kita nanti ke bertemu baru mupuak ku bye bye.

Okey, 31/8/2026 Hari Kebangsaan Seretos. Selamat Hari Kebangsaan untuk kita semua ke Dinto tiap 31/8 Ninteng tahun. Dan Stephen menggulangkan kita Seretos Bahasa Iman Sada Lemai. Kita bergulai 3 jam untuk angkat pukul 9 malam tu lagi. Terus meninggal ke kami YFM. Semen kita ke sekali tu. Merina kita dengar lagu Hari Maya. Lagu Aku Saya Kenuan. Terus berpindah dengan kami BC Info serta mengga Merina kita ngau lagu-lagu.

0: kata kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sarito hari Minggu lagi ke dikubur kena pagi 10.11 7.25
2: ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: YFM, segulai, sejalan.

Gabriel Flores Lewis 10 jari. Okey, dikas pengamai angin di Kuching 376 dekat ke Datuk, lalu di Semarahan 353, Seri Aman lagi ke Mado Kamai angin ya 438. Okey, 438. Serian ke Melayu ke Pemaduk Kamah Agi Pemaduk Kamah ianya 438. Seri Aman 335. Agi megak bak tikas di bahaya. Okey, nak mana ke pengeragi tikas bahaya. Serta megak kita berarti ke menobokannya tadi korang, tajapan korangnya tadi agi bak tikas di nak mana ke pengerai kelebih agi serikai enggak megak sibu yang kawa megak muka tikas amat-amat nak mana ke pengerai semelaju megak bekenya bintulu ngau kapit agi batikas nak mana ke pengerai hanya corak kuning yang kebukanya tadi corak oren miri ngau limbang megak corak kuning nya tikas pengamai angin ya ke pemaduk kamah Kuching Serian Semarahan ngau megak Seri Aman tunggak ke selatan Sarawak itu segi balat amat angin kamah nya alai kita ke bisi pengawal ba luar rumahnya tadi nak boleh nak di kerja kita nanti udah habisnya terus tamak ke rumah atau ke terus pulai ke ngagandur ya ke bertutup aku tadi nak nguji ngiga ba farmasi ngiga mask N95 mask ke kena napis debu ya nandai nandai setua tebal lagi farmasi nandai setua tang kita engka bisi nasib ke ngiga bak farmasi ke semayang dua kita diau atau gigat dia tu meh leban ya ke dah ditanya aku bersekedar dua di farmasi itu tebal lagi madah nandai agi setua lebah orang nangi ke pengenai mana dah. Ok, udah tu lagi berdeka bergelang kau Dominic dari YFM Limbang bak Hello Y Limbang kita tinggal ke dulu dari Gap Ari dari Wooden Gun.

0: bergulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningat semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiam ayuh.
1: Kebisi dengan Helawai Ar Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma buat lawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
2: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
0: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Hello Y Limbang bakal ke lemai tu. Jadi pemegang beri selamat hari kebangsaan ke guys semua bala peningat ke bisi bergulai ngau kita bakal ke lemai tu. Jadi gintir aku ke lemai tu nusi sekedar berita ke dekat nyadi di Limbang ke lebih lagi. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku peningai yang berkawal ngau siti pengawak tau ke pengawak berjual ke disebut Agro Tamu Medamit 2026. Jadi pengawak tu dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 ianya hari 6 ke dekat diadu ke bak Dewan Terbuka Nangga Medamit pukul 7 pagi. Jadi pengawak tu diatur jawatan kuasa Tamu Medamit Limbang ngau sawap ari majlis daerah Limbang. Jadi ngagai kita ke diau di Medamit atau ke di Limbang atau ke semak pendiau ngau Medamit, kita tau datai ngulu pengawak pengawak berjual Agro Tamu Medamit ke dekat diadu ke 5/9/2026. Jadi ke siti tu inya berkawul ngau siti agi pengerami ke dekat diatur di Long Tenguak di Lawas berlabuh hari 4 hari bulan nyentuh 5/9/2026. Ianya River Rafting Challenge Festival Long Tenguak atau ke Festival Lumba Rakit Sungai. Jadi batu peninggal semua sekedar hari pengerami atau ke pengawak atau ke peket ke bisa diatur yang kawam peket main ball terbuka ke diatur 4/5/9/2026. Jadi penerang kesilia berkawal ngau peket main ball tu kita tahu nganyung nama ngagai dawat atau ke WhatsApp bagi dawat 0109738676. Besi main unya mega pengawak ke atau ke peket ke bisi diatur yang kawam peket ratu pekayan tradisi tradisional kena 4 hari bulan 9 2026 pukul 5 pagi. Jadi atur atau kesarat peket tu ianya kita ke dekat nguluk peket tu berumur 40 tahun ke atas ngau udah beruang bilik lalu wajib kena pakaian tradisional okolot. Pi mega peket rakit tradisional ke dekat diadu ke kena 5 hari bulan 9 2026 nya hari 6. Jadi penerang kesiliat berkawal ngau pengawal tu kita tau telefon ke Gairuni L atau ke WhatsApp agai Roni L 0138216434. Jadi ingat tadi berkawal ngau program Long Tenguak River Rafting Challenge Festival ke dekat dia tu 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi Siti dagi pengerami ke di anti-anti kita di Limbang ke lebih lagi ianya Pesta Limbang 2026. Jadi ngarap kaya mujur diatur kita sama bersampi ke gaya hari kita itu tadi nyau majak kurang sebun. Jadi nanti ni tiak ke program tu dekat diatur 17/18/9/2026 buat waterfront di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipekit kayaknya kategori bidar ngau kategori tunnel. Jadi ba kategori bidar bisi dua kategori dipekit ke bidar 15 kuasa kuda ngau bidar 30 kuasa kuda. Lalu ba kategori tunnel dia penganjur bisi nyindia ke kategori tunnel 15 kuasa kuda, tunnel 18 kuasa kuda, tunnel 30 kuasa kuda dua selenda, tunnel 30 kuasa kuda 3 selenda, tunnel 40 kuasa kuda 2 selenda, tunnel 50 kuasa kuda ngau tunnel 45 SST. Hanya tadi sekedar kategori ke bisi dipeket ke berserimbai dengan Pesta Limbang Limbang Powerboat Race 2026 ke dekat diatur bak waterfront di Limbang. Jadi penerang ke silia berkawal ngau info-info atau ke berita-berita di Limbang kita tahu bergulai ngau aku disadari
3: Limbang Nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Nak kata dulu berita atau ke Hello Y Limbang, kita terus ke YFM di Kuching. Terima kasih YFM di Kuching.
4: Maya hari ke Balak Angan ngau bersebun dia tu, kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah, irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sarita hari minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke terubah hari sakam anak bonsu. Jadi pesan madah ke binia, timah atau ke satia anak sandau. Udan adai kena 30 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan bak rumah mulu, muara payang, tanah putih. Kaban belayan bak rumah sumping, rumah semaring, rumah siat belawai, Tanjung Manis. Kaban belayan di Stalun, Mupung. Rumah Mahupun di Sungai Tajang, Rumah Murah di Lubuk Nibung Kabung, Kabung Belayan di Sari Serikai, Lubuk Ringit, Sungai Berangan Seberang, ngau Kabung Belayan Kebukai di Nalah di Rintai Kedito. Jadi pesan untuk madah ke timah atau ke satia anak sandau, udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026, lalu Kaban Belayan dipinta datang ngagai rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang, Serikai. Ni yang dekat di Senggai, Pergilak, 1 hari bulan 9 2026. Lalu dekat di Anjung, kena 2 hari bulan 9 2026. Lalu isi berita pesan madah ke timah atau ke satia anak sandau. Udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Ni yang dekat di Senggai kena 1 hari bulan 9 2026. Bak rumah Peter Jai, Sungai Mugu, Muara Payang. Lalu dekat di Anjung kena 2 hari bulan 9 2026. Pesanankan kena pesan pemati megah hari lentah anak jalak atau ke Indai Mona. Jadi pesan dituju ke ngagai Dereti Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di Junggut Mawang, John Jaya di Kuching, Stephen Kalimutu.

di Kuching, tuai rumah, tuai ba kampung Belimbing, Batu Nam, Serian, kampung Melayan di Balaringin, Sibu, kampung Melayan di Sungai Belalang, Seriaman, Julau, Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Semanggang, ngau kampung Melayan kebukai di Nalai di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu mada ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indah Maril, dan ada yang kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu ni ada di Sengai kena 31 hari bulan 8, ngau 1 hari bulan 9 2026, baru Mahbungan Batu 8 Jalai Uyak Lamak Sibu. Ni ada ke Dianjung pagi 2 hari bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak, kita boleh telefon ngagai lentak anak Jalak atau ke Indai Mona 019-88-93-412. Dan untuk isi berita, jadi pesan madah ke Mona anak Melaka, Mona anak Melaka atau ke Indai Meril, udah nadai kena 30 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat disenggai kena 31 hari bulan 8 ngau 1 hari bulan 9. Baru Mahbungan Batu 8 Jalai Uyak Lamak Sibu. Ni yang dekat Dianjung kena 2 hari bulan 9 2026. Ni pesan ke baru diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ke diterima kami buat WhatsApp ke sekali itu pesan pemati Ari Sandum anak hitam tau ke Sylvester Sandum tau ke mungkak di Kangau Apai Dayang. Jadi pesan madah ke Piau anak hitam, Piau anak hitam tau ke Indai Banta, udah nadai kena 30 hari bulan 8. Lalu ni ada ke di Sengai sari itu 31 hari bulan 8 2026, ba rumah rendu Skimbi Meraduang. Jadi ni yang tu dekat Dianjung pergilah 1 hari bulan 9 2026. Pesan dituju ke ngagai kampung Melayan di Lubuk Mawang, DJ Sebawa, Sedabai, Menalun, Senonoak, ngau semua kampung Melayan kebukai di ngelala ni yang tu. Okey, ke sekali tu pesan pemati mega, pesan madah ke Biah atau ke Mujan anak Edwin Encam. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke Niang Lusing, pesan madah ke Lusing anak Acung. Udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026. Lalu Niang dekat di Sengai berumah Yempo, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Nama Desa Damai Bintulu. Jadi Mayang Anjung Niang untuk berdaun ditemu, lalu pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan di Kenawin, Sungai Kawi, Bintangua, Kelepok, megap di Bintangua, Julau, Meluan, semua kampung Melayan di Puak Ai ngau kampung Melayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak telefon ngagai Biah dan ke Mujan 019-48-96-163, 019-48-96-163. Dan untuk isi berita, pesan madah ke Lusing anak Acung, Lusing anak Acung dan adai kena 30 hari bulan 8. Lalu dekat di Sengai Barumah Yempu, rumah nombor 2 lorong 1 Pain Desa Jalai Desa Damai Bintulu. Mayang Ganjung ni untuk berdauh ditetapkan. Datuk lagi nampung baru macam pesan bukan, terus kena tak ke pesan buat WhatsApp ngau email YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Okey, pesan ke sekali tu ari Stephen Terry yang ana ringkai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian tinggalala ringkai ane empari tau ke apa yut. Jadi pesan madah ke ringkai ane empari. Ringkai ane empari tau ke apa yut udah nadai kena 30 hari bulan 8 2026, lalu niang tu dekat disenggai kena 1 hari bulan 9 2026, yang hari 2 lalu dekat dianjung kena 2 hari bulan 9 2026. Jadi nadai ni padah ke dini no nyenggai tang Stephen Terry yang bisa madah ke hari ni penataya kong labak ke niang tu dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku bin Tangur. Nandu isi berita pesan madah ke ringkai anak empari. Ringkai anak empari tau ke apa yud udah nadai kena 30 hari bulan 8, serta dekat disenggai kena 1 hari bulan 9 2026. Jadi pemati niang tu nadai dipadah ke dini nunggai dan anak ia kanganyo pesan tu madah ke penatai hari rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku bin Tangur. Nyalai ku melabak ke niang dekat disenggai ba rumah riti jalai ke jadi Sungai Baku bin Tangur. Pesan nangkan kenya, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kaum belayan di Penurin, Saka, Buyung, Nyelutung, Temawai Lubu, Pematuh, Pasar Atas, Entanek, Naga Buai, Engkabang, Lubau, ngau kaum belayan ke Nalai Derintai ke itu. Jadi pesan mada ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai Saritu 31 hari bulan 8, lalu niang tu dianjung pergilah 1 hari bulan 9. Jadi pesan tu minta kita tu tarik datai ngagai Nur ya ke bisa dipadah ke itu kalau pesan madah ke Bala Anak Mawar. Bala Anak Mawar udah nadai kena 30 hari bulan 8, lalu dekat dianjung 1 hari bulan 8 2026. Nadai dipadah ke Megak Dini Nur nyenggai niang tu tadi dan niang tu di Senggai Sarito. Pesan angkan kenyak, pesan dari Afida Anak Mbin. Jadi pesan madah ke laki ya, Philip Anak Pang. Philip Anak Pang tau ke Apai Umang udah nadai kena 29 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai Sarito 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kapan belayan di Sari, Awiak Seratu, Nyiar, Pelunga, Ibus, Seriduh, Beratung, semua kapan belayan di Kabang, ngau kapan belayan ke Bukai. Jadi niang tu dekat di Senggai baru mengkasan Sungai Pasir B, Kabung, lalu penerang ke Siliat telefon ngagai Afidah tau ke Indah Umang 011-2966-023. Okey, 011-2966-023. Nandu isi berita pesan madah ke Philip Anak Pang. Philip Anak Pang atau ke Pai Umang udah nadai kena 29 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai kena 31, lalu niang tu dekat dianjung kena 1 hari bulan 9 2026. Di Senggai malam tu lalu dianjung pergilah. Lalu niang dekat di Senggai baru mah engkasan Sungai B, Sungai Pasir B di Kabung. Nya pesan ke visi di Kenatai ke YFM. Kita akan buka kabisi pesan oleh kenata ke pesan kita by email yfmiban@gmail.com serta megak by WhatsApp kami 0138628422. Persah dulu pesan kita, cia dulu ngambil ke pesan yang tadi terang. Cukup info ya dininu nyenggai kemayan nyenggai ya serta megak penerang ke sili atau ke nombor telefon yang tadi patut megak di engkah ba pesan ke dekat di anjuran kita. Okey, kita berperindang Andrew Morning James Anang Ukan Ukai Ngaji Rangka Ngaca Mata.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya, lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya. Baka pasang surut utai nyak tadi. Or aik pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam pengarap nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Menatai ke pesan ti baru diterima kami, jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai kabar Melayan di Niah, Ulu Muka, Selangau, Entabai, Julau, kabar Melayan di Kapit, terima kasih anak penguang di Sungai Banyuak, kabar Melayan di Batu Borak, Rantau Panjai, Penasu, Awup, Engkalat, ngau kabar Melayan di Seratu, Tatau, serta ke Bukai. Di ngelala Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Jadi pesan mada ke Matthias Mark Angkung, anak Kennedy, udah nadai kena 30/8/2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bafusio Batu 6 Bintulu, Jalan Hospital Bintulu, Jalan Yabau, kena 31/8. Ianya sehari itu, lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi, Sungai Pangai, Batu Borak, Batang Igan, Sibu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 3/9/2026. Telepon ngagai tu rumah steward tinggi. Nanti kita dekat nemu penerang ke Silia. Ianya 0111-622-3441. Lalu isi berita pesan madah ke Matthias Mark, anak Angkung. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Matthias Mark Angkung, anak Kennedy. Tau ke Ucuk Niang Yud. Udah nadai kena 30/8 niang di Sengai Bak 2 Bengkah Nur. Malam tu di Sengai Bak Fusio Batu 6 Bintulu. Lalu pergilah dekat di Sengai Baru Mestiwa Tinggi Sungai Pangai Batu Borak Batang Igan Sibu. Niang dekat dikubur kena 3/9/2026. Okey, niang pesan ke baru diterima kami Bak YFM. 7 lemai tu lagi kita dikandingkan ke program Berancau Tikai.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully mbak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kod ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ya kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyik aku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisi lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedias kini biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan ngena bul rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuh maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya danya ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law atau criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peninga. Jadi buat segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal court section 323 kita baca sama dengan section 34 penal court. Lalu kena 1 hari bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya tangti buat kesnya nayahnya sida ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sida ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior ertinya sida ia tak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuh atau ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa hanya persecution kau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedias Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu megak datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bila peningat kes ke begitu, tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law, sidak menggak penulih kena saman. Orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya, minta ganti rugi. Laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant. Laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi enggak nyaman ke disebut defendant ke-6 sampai ke-9. Jadi sedak defendant ke-6 sampai ke-9-nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid, prinsipal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, nya gomono Malaysia. Ketegal dalam samanya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembia ke sekolah, maya nembia sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ningar ke kes tu buat High Court. Jadi buat High Court saman ke digagak Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu boleh peningar assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuh inya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh peningar erti ya ngau sengaja ke neguk tak kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke neguk tak kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent lumur 9. Kira gagak ya megak laban kenyebut dependent lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peningal leka jaku tu disebut ianya vicariously liable. Laban dependent lumur 6 sampai lumur 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound. Lalu ti bisi nembiak sekolah ngembedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggungjawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant nombor 6 sampai nombor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia uliah kena saman. Retinya sidak ia uliah liable tau ke dibit tanggungjawab ke atas pengawak lima iku defendant kenyerang Ahmad Ikhwan nya tadi nya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peningat tadi aku bisi nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi udah dituduh ba magistrate court, lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court, lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida kengaku salah buat magistrate courtnya nyak muktamad, lalu ia bisi binding effect nyak final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mungkin nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dur pelajar atau ken biak sekolahnya diau. Nyak termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyali nyak insiden kebegitu kuliah disliah kenyali labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 nyak tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tau enya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu megak dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi ba Aman Ikwan serta pampasan dalam RM4,634.20 inya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen receipt kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikwan tu disebut exemplary damages enya makerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya, terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi ukai semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya buat High Court yang tak puas hati dengan pemutus High Court. Tang Aman Ikwan pun tak puas hati dengan pemutus yang nyalai semua sida ya dalam kes buat High Court yang tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai buat Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu kebuna amat kena meri pemutus ba apil sida ke ngapil tu. Jadi isu ke keterubah dikunci ka ku ngau kita bala peninga Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sida lima ikut defendant ke ngaku salah ba tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah ba magistrate court sida yang pu record ke ngaku salahnya tadi kuliah diguna atau kena maya ya bicara bak data ya bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peninggal Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuan yang tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Court nya bisi nak betul dalam menerima
pengakuan, rekod pengakuan salahnya tadi. Nyadi kebukti sidak lima ikunya salah megak dalam kes sivil tu. Lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah. Ukai nunjuk ke sidak megak ngaku salah dalam civil case tu. Lawan undang-undang bisi nyebut ba section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah ba kes jenayah ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh ba magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sidak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Perkara kengaku salah buat kes jenayah bukai conclusive proof maya ya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidak enyak tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi tak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kan tak cukup lalu megak buktinya tadi evidence tak konsisten. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Lalu kesan serangan maka terlihat tau ke tubuh hanya bisi biru bakal ia patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau tau ke kesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi madak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi maya tanya nyadi sedai bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi ba court maya ke bicara ba high court nadi nya pan ngasuh bukti ke debai Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi ba court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke digagak lima ikut defendernya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant ke nama ketujuh sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nombor 6 ke ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewal pelajar ngau nombor 7 defendernya pengetua sedang biak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tindua. Pihak maka kod appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu kod appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak rundiang kode appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu kode appeal bisa megak marati ke kes ke kalak nyadi
Ya, dalam kes Gomon of Malaysia and others versus Jumaat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi. Ya, not reasonable and logical bagi sida dependen keenam ke ketujuh tu uliah nemu tak kenyangka tanya tadi uliah nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nilai dependen nomor 6 ngutujuh nya penolong kanan hal luar murid tau ken nimbak sekolah serta prinsipal tau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ketegal utai kedegaga 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya. Lalu dependen nomor 6 ngelomong 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu. Lalu ketegalnya maka dependen nomor 7 ngelomong 8 pandai putus ke ndak salah maka. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau undang ke dikena Court of Appeal dalam mutus ketuk reti ya bala peningah Court of Appeal ngemenar ke appeal semua dependen nomor 1 sampai ngagi dependen nomor 9. Jadi bala peningah nyak nak aku lihat berkunci ngau kita beka kelemah itu undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tarik nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undang yang tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mereka dari segi undang-undang sivil. Jadi undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu yang datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court. Jadi terima kasih ya bila peningat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai mumpu dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Lama-lama ini tu kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Hasil berau ditambah kena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab hari menua bukai. Taskar ngal tadika di kemenar ke dibuka ngena SOP ti likun ke Bala Nembia. Isi berita. Hari itu ting mansang ke teknologi ngal pengawal pemansi abad bidang bertanam bertupi. Sarawak ulenya di sebengkah hari menua di Malaysia ke Pemaduk Mayuh ngeluar ke Berau. Premier Sarawak Dato' Padi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ada ke Pansia di Bekawa Ngau Padi Bas Kedandur di Nyengkawa Mkola Beram ujung ke Sidak Bisi Benar pengharap ke menua tu boleh nambah ke agi hasil berau ti dikeluar ke Dudi Ari Ila. Di Nyengkawa Pansia di Bekawa Ngau Bansa Padi Perennial ke diatur ngena saup Ari Company Luar serta University Yunan China. Yang ada kari pemanah atur nyaga utai tanam padi perennial oleh ngeluar ke nyentuk ngagai 14 tan hasil padi ke tiap sehektar umai ungkup dua musim bumai. Berbangunnya Sarawak megak sama bisik dekat ngerembai ke rentaian nilai industri sawit di nyengkawam sektor hiliran pemakai jelur tupi ngau biomas diulih nambah ke agi hasil dari sektornya ngagai ekonomi menua tu. Premier maksud ke Jakutu dalam jaku pesan hari kebangsaannya di Kuching. Berperingkat perintah besar Sarawak dekat berkena ke jalan diplomatik lebuh mutar ke isu sebuah asap ke datai hari menua bukai. Sapi Premier Sarawak terlalunya di Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak JPBNS Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke isu itu perkara diplomatik dipatut diputar ke ngena jalai tindang udah bisi barengan nasional ngau ASEAN. Nyalai sebarang langgur penemu tengah su berunding terus ngau raban di Kalimantan nyak ukai perkara ti engkeman. Tajah pihak sidak bisi beranau ngau Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkawa ngau perkara tu. Isu ke sebakar megak sama bisi dibantai ke Menteri Besai lebuh ia ke bertemu ngau Premier Sarawak di Brunei bedau lama ke udah. Dato' Ahmad Douglas ugam megak bisi benar pengharap ke hari kerjasama dengan ASEAN serta kawal diplomatik ngau perintah besai uli nyawup mutar ke isu sebuah asal.

Ari Manua Bukai. Datuk Ahmad Douglas ugam ansut ke Jakut tu ngagai pengarang berita udah temu awam JPBNS di Kuching. Bagempuru pengarang beritanya, Datuk Ahmad Douglas ugah madah ke awam ti bekawa ngah operasi menih mua ari di Sarawak dekat diatur pegilak. Awamnya dekat nu berarti ke pemanah mua ari sebeda operasinya kauliah diatur. Operasinya di Sadang dekat di Pejalai Kentara 3 ngagai 5 hari bulan 9 tuila. Yang madah kenti sema atmosfera dan nipak serta nadai mua ari ke cukup. Dia operasi menih mua arinya nak uliah di Pejalai Kenggamana. Palan tika dulu di perunding ke yang genturun dekat air Sarawak Energi Berhad sebedar dikerembai ke ngagai palan dur ngandang air ke majak surun. Empat loji diudah ngetu ke pengawak dia tu ianya di Semunjan, Lingga, Sepawah ngau Licua. Maga udah dipilih dekat dur menih mua ari kena nyawa mutar ke penangguh suntuk air. Berbangunnya Datuk Ahmad Douglas ugam madah ke darurat semina uliah ditetap ke benda tinggal ikut ke indeks pengamah angin atau ke IPU 500 atau ke ngelui arinya. Dua tinggal ikut ke IPU bekanya patut direport ke ngagai agensi penyangga penusah menua Malaysia Natma di Kuala Lumpur. Ngambil ke atur dipatut oleh di Pejalaika. Yang madah ke perkara itu dekat di Pejalaika ni dia ke arahan Natma nombor 1. Atur ti netap ke darurat dekat ujung ke servis opis perintah ngau company luar ngau aktiviti kebukanya diketuka tajapan dan nyengkaum servis ti berguna. Taska ngau tadika di Sarawak agi dikembenar ke dibuka dikena nulung bala apa indai ti berguna ke orang nyaga ngemata ke anak sida bas pemanjai timpuh menua tu ke bersebun. Menteri Pemansa Induk Nabi Amin ngal pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke Bala Indai, Bala Apa Indai tahu nganjung peminta ngagai taska enti sida berguna ke orang nyaga anak sida maya sida kegawa. Ia madah ke perkara di sebaka mega sabah mungkur taska luar ngapalan penyaga Nabi Amin opis pemansang raban bangsa. Tajak pihak yang madah ke taska ngau tadika patut nentu ke bala nembiak sida semeruan dalam premis ke bayar tutup dijaga ngau patut serta nentu ke adu SOP ke likun. Kita datuk benar-benar ke berita RUI FM. Kandang menua Semerahan Asa Jaya Ngau Sadung Jaya di Sadang dekat Ngasai ke Ubeh Tibesai dalam tempoh 5 tahun tika datai tuila. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mada ke kandang menuanya dia tu benar bansang nyadi sebagi ari lingkaran menggeri besai kucing. Tu berduduk hari pengawal berjalan ke mayuh macam projek pemansang infrastruktur tu boleh merik empas kebesai ngagai kandang menuanya. Lalu tu nyengkawam padang bilun antara bangsa Kuching ke Baru, jalai alun ke Begemar, jalai besai ke beringkat ngau projek Autonomous Rapid Transit ART. Datuk Seri Abdul Karim ke lalu nyeri kaban konsol negeri Asar Jaya madah ke perkara tu jauh berbeda dibanding kengau kandang menuanya ke dulu subak tindak mayuh jalai alun kali sekedar dur semina oleh dilawak nengah jalai air. Ia maksud ke Jakutu berkonsert manta merdeka dekat di hati ke diatur kena nutup pesta Asar Jaya. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Datuk Seri Abdul Karim di lalu jadi Menteri Nembiak Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang mengangsa Bala Nembiak merti ke sejarah serta berterima kasih ke pemaya tidak saya ke kemaya hari itu. Untuk perkara ke berguna benar, ke lebih lagi barbaik orang di ada pengudah menua tu ke mereka. Kebuat oleh pihak laban pemujur sebengkah-sebengkah kandang menuanya nak semina diperhati kari sukut pemansang fizikal ajak. Dan belak yang kaum ubah bak gaya runding ngau peninggi pelajar mensia mayuh
kelimpai hari sidak di sedia ngetan ke penyerakup di udah lama ditangkam. Raban bangsa Kenyah dan kelebih agi sidak di agi bia udah diperansang rebut peluang dalam bidang lomba ngau main ngau pengawak dagang. Sapit Menteri Nembia Lomba Ngau Main serta Pemansang Orang Dagang Sarawak Datuk Dr. Ipin Laman madah ke bakar atlet Ari Menua Pesisir di nyengkawam sidak ke Ari Bangsa Kenyah oleh debaik tau ke diangkat ke baik kas ke tinggi agi. Berbangunnya ia megak ngansak bala Nembia ke berumur antara 18 ngagai 40 tahun. Sama bami oleh Ari Program Pengawak Dagang Baka Youth Entrepreneur Setup Ngau Sarawak Youth Startup. Ia maksud ke Jakoto Dimiri lebuah kebejadi pekit main bol ke diatur berserimai dengan pengerami main asal Kenyah Sarawak 7.0. Bahawa pengeraminya yang menggabisi meri agia belanja RM8,000 ngagai serakup bangsa Kenyah Sarawak. Upin Sekerja Raya JKR bagi menua betuang dekat ngelati kagi tabik urus projek sida hari atur di berjalan ke Divisional One Month Pledge 2026. Berpost dalam Facebook rasmi sida ya, Upin itu madah ke ikrannya dekat di Sain Contractor di berjalan ke 24 projek di bagi menua betuang. Di nyengkawam projek ngagak bilik kelas tambah, nangkir masjid ngau projek ngadu ke jematan jalai, Dewan serta infrastruktur sekolah ngau rumah panjai. Inisiatif nyemegak di pejalai kena nentu ke kontraktor oleh ngepun ke projek sida dalam tempoh sebulan. JKR Sarawak megak dekat ngemata ke ikrarnya ngau silia alai nentu ke tiap projek berjalai nitia ke perambu. Kelimpah hari tinggorang ke risiko projek lawan berengkah. Kerang ujung ke berita tempatan berita baru. Hasil berau ditambah ngena teknologi bertanam bertupi. Sarawak berkena ke saluran diplomatik ASEAN kena mutar ke sebuah nasab Ari Menua Bukai. Taska Ngau Tadika dikemelar ke dibuka ngena SOP Tik Likun ke Bala Nembia. Tolong kami nabur ke berita RUFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan.

0: Segulai sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 31 Harbalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh menjadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai. Okey, selamat dengar ke YFM, Y Arena. Bawa berita ke Terubat berkawan dengan Bukit Badminton. Pemain mix double Malaysia ke baru dipergulai ke Chen Tanji, Chen Su Yin. Dekat berpekit ke Terubat bawa Masters China. Kena nyedia ke seduaya bawa Asia Games, Aichi Nagoya ke dekat diatur bulan Yin Ilak. Double coaching director BAM Rexy menaiki madah ke seduaya dekat di pedak prestasi berpikir tu kena nentu ke tunggak kuing seduaya jemaah ilak. Su Yin sebenarnya tu kalah nyingkang agar-agar final ber Masters China 2024 bukan dengan Pang Ron. Angkan kena buka dengan lumak basikal Dato' Azizul Hasni Awang boleh pemenar dari KBS hingga MSN ambil nyokong ya boleh ke tiket automatik berpikir ber Olympic Los Angeles 2028 yang dipasuk ke bak program Road to Goal ngau podium MSN pekit ke terubah yang ngigak poin berpekit bak Olimpik 2028 ianya UCI Track Championship di Shanghai, China bulan 10 tu. Angkan kena berkawan dengan MotoGP pelombak Moto3 Malaysia Hakim Dennis semina boleh nombor 12 bak MotoGP Aragon ujung minggu yang kemarin. Yang madah ke lagi bisik perkara tipatut diripai bak motosikal yang lalunya meeting ujung ke pedis dekat ngulih ke penuduk di mana lagi bak lomba ke sekali tu. GP San Marino dekat diatur kena 11 nyentuk ngagai 13 hari bulan 9 2026. Lalu ia ngarap ke boleh penuduk ke mana lagi bak lombanya. Okey, kita ngelansar berita main bol Piala FA Malaysia atau ke FA Cup Malaysia dekat diatur pergila bak round of 16 main ke Terubah Perak bersatu ngau KL City FC UM Damansara United dekat ngelaban JDT Brunei DPMM bersatu ngau Terengganu Kelantan Red Warrior dekat berlaban ngau Kuching City FC lalu main ke dekat diatur kena 2 hari bulan 9 Sabah bertemu ngau Selangor, Melaka ngelaban Penang, Kedah ngelaban Star City FC serta Wan Tendong Stable dekat bersatup ngau Negeri Sembilan. Udahnya kita nyingkang ngagai berita main bol antarabangsa. Ujung minggu ni kemari tim ke bisi berlaban bak Liga Perdana Inggeris Crystal Palace alah 1-4 ngelaban Manchester City tu main ke diatur kena 29 hari bulan 8 main ke buka Liverpool ngau Nottingham Forest seri 2 sama Coventry alah 0-1 ngelaban Hull City Bournemouth ngau Everton seri 1 sama main ke diatur kemari Tottenham Hotspur alah 0-2 ngelaban Newcastle Chelsea ngalah ke Brighton 4-3 Leeds United ngau Brentford seri 1 sama Sunderland ngalah ke Fulham 1-0 lalu Manchester United menang 5-2 ngelaban Ipswich Town dini hari pergilah Aston Villa bersatu ngau Arsenal ujung ke Y Arena kita hari itu ianya berita EPL nya tadi. Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

lagu ke diberi nama bertanya. Hari ini ke kami YFM. Untuk penghujung jam kedua, kita berkulai bahasa Iman Sadalmai. Sari Tok 2. Okey, 2.31. Hari bulan 8, 2026. Hari moga berkongsi ke tikas pengambil angin di pemadu baru. Nak pukul 7 Mei tadi. Kalau serian lagi ke pemadu kamar angin ya. Lagi bertikas bahaya. Ianya 435. Semerahan 354. Kuching 379. Seri Aman 337. Jadinya semua ya batikas bahaya. Batikas amat-amat lamanah ke pengerai. Serikai 289, Sibu 253, Mukah 218, Ngau Semelaju 207. Nya batikas orangnya amat-amat lamanah ke pengerai. Lalu ya ke nak mana ke pengerainya tadi, ianya di Miri, Bintulu, Kapin, Ngau Limbang. Okey. Tebal lagi nya tadi sigi nama aneh mah angin kita di Sarawak maya tu bandar Bukai. Aku sempat ke berarti ke PIM tadi dah ba opis rampak menua ba website opis rampak menua tadi aku pas menanjung gadung bisi duit ti ke Kuning udahnya tadi di Sabah gadung magai enggak nda mayu ke Kuning kita Sarawak itu ke bala amat oren Mira udahnya Kuning. Ya kemerahnya aku ngacau man. Okey, ni buka ngau tikas pengamai angin ba kita di Sarawak di tu. Okey, berperindah baru kita Marina Jara, Bujang Kalimantan.

0: Okey, sudah tu lagi pukul 8 malam. Tu lagi kita akan ingat ke program Leman Budaya Iban Dusun Keempat.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jadi selamat malam balap tinggal ke Hagi terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai itu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temuai ke dikangau ke kita yang akan kunti mega ke malam tu peninggal ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru ngake bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau mah. Jadi baka berita dari empu tu kur semangat lagi desan kong petara nyalai. Boleh kak ngedatek ke diri ngake kunti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah kayak rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama temu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi ulih berjalai ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu kenang berkawan kau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku damai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka teman jalung jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang temang jalung nama bob tau batang temang jalung jadi orang kenusun lah bob tau inya bagi aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang te, temu aku cukup menyuruh penemu jadi harap ke ianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyadi ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua bulai leban nebo maya mansiak leka tema jalung sampai ke bob tau nyadi suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah nyadi beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau nyadi bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan tiap mansang abang ngagai orang tiap gawain tau jadi kenangnya kemari menua tiap mansang habis sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itip menuanya seminat dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap tinga berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan saat kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: mai kujuang kage menya aku
0: ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung bak minggu sitiknya kemarin pengajar. Jadi mayu megak bala peninga ke bisi mendiang ke randau tua mainnya kemari madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nya pulai ngake randau tua ke sekali tu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ne terus ke kenang nuan kujuang kage ba topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninga semua ti debasa jadi bak kenang ke dulunya kemari aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemari apa bekenya agak mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan bergulai aku leban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau balas sebayan ke mansa ngabang ngager rumah orang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan bala sebayang tu tadi mansang abang ngaga rumah orang tebegawai. Oh. Bala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayang dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia dah. Sida Niram, Raja Niram ni. Niram tu ke raja sebayang. Oh. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan nya bini langah lengan
0: oh.
1: Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenan ke pasal Niram tu nyadi Niram tu dia ada peran ampuh bah kayu masuk ke tiang tengah nyadi sudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebuk. Jadi Niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergempuruk dia sebayan dia.
0: Oh.
1: Jadi sida ke bergempuruk bak semangat tu nyalai nau teknya di menua sebayan dia. Nita ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Oh, kira pulai.
1: Jadi,
0: pulai
1: dia pulai, ini pulai kesebayan dia. Oh. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: Niram tu nyadi tuai kita. Nyadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati telih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap titik menua ke diri ke diri. Di tiap kendor sida ya ke di tiap kebangsa
0: pemati.
1: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebo maya orang abang kaget hati tu dah tuai ka ngau orang abang. Lama lama tetengok ke salai blau runtuk lengang ko ya. Lama udah tetengok ke telo manok mato ditejuk dalam tansang nyalai ka udah ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia ba lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai rawung manyung nusi pengraja.
0: Oh.
1: Jadi nyak menua misai lalu sapa misai itu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai itu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di Batang Manai. Oh. Jawab kita kemungkal sebuah menua di menua kita di tok minyak ini.
0: Oh.
1: Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita peniau tu dah siku urutuai kam nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Manai.
0: Oh.
1: Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor balas semangat kita ke udah nadai dah diau minyak dia sebayan din. Udahnya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu mana orang sebayan din leban ya ke nyelai di sebayan pun nemu ke kita sakit. Leban ditih ke pengarap asal liban kenau ko jako. Tujuh kali kita mati di sebayan din. Nyak baru kita badok ke mati tang lur semangat kita lu balik nyadi ambun.
0: Oh.
1: Nyadi Ambon, lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu icit kita bomai Ambon nak tamak ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebo maya Ambon nak ini kita tamak ngagai lekap adi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama Iban ke dibaca nyalain disebut itu lebihnya cerin serat di tu siore tua ini. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien. Oh. Nak besai deh keba dalam leka tema jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh. Kena kang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya aja umai orang terus bayan dia nyadi kenu kuaku semangat kita gemet ndak peda ada
0: ni ndak miet umai
1: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesai tungau beka kala ada beda kada temu manang ni tadi ni tentu lah umai yang miet tajak berkenyata tang batun sang demu maya boleh padi Timayan ada boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih benih segantang tahu ulah menuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
0: nama ke buah bukannya ni
1: ya nak kermu lawan nyelai
0: ya
1: ada menuh sebayan kadang-kadang ter penemur din tunsang
0: terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air tidak diam say. Maya hari berlungur hujan, air tidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kira sebut, nyalai ku nyebut gak gitu gak. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi, ya, bak menua ke lapan ke depan sak tidak. Balas sebayan lo masa siti tempat tidak kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu ke tinggi dia ke gambar ke ada gagak urat tua ke ya nya kayu upa tau makan ni buang ti nan mau pakai bol enggak ku bakal kayu bakal kai ke bakal piang
0: oh
1: bakal makan ni buang tau ke bakal pinang tu ke tau tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang me utek nyalai pasarannya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kurang kena pu suliang lebo ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang kena buah belikan
0: bisi tiun
1: lebo ya puput keribut lalu buah ya buah kama yo macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban deh jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang ditanyuang nyuruang nyulut runduang jejabuang sarang pedang. Jadi dito balas sebayan tu tadi lalu babai ngetu sidak ya ngetu dah manjai sidak berjalan tadi ngetu sidak dito lebuh sidak ke ngetu dito dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah de sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayu macam bangsa buah jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanenya darah ramai gruda tu tadi lalu berjakuk ngobalah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama ku ya nanti diambil titai lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedak narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai gruda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya ya awak kebisi utai de baik kita kena kita nyilek tumpe nyilek asik nyilek rendai nyilek salai makai ke bare orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah hanya ngulu ke bala laban orang bukai kena berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nyilai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Higa itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua kita dia lah
0: tu ngak kin
1: bakal sida arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisi kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranya memagang lalu mega boleh buah ranyanya lalu dah boleh buah ranyanya lalu disambut Balai Induk Sebayan yang tadi dulu ke Dara Ramir Kuda lalu lebuh maya udah tangkah bapak kumbuk tindo sidak yang nyambut buaranya itu tadi lalu balik nyadi tanu
0: pengaruh
1: mula au kijang mulai nama bawa balik nyadi tarian utiang babi ngelampai nyadi gagal sidak kino nyadi ke malam sekeda gagal sidak kino tu tadi nanti berkata nade malu nak malu kita emang sang ngabang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisi utai de baik kita ngage sidak ya kena kita rindu berami ngusidak ya
0: bisi itu de baik
1: lalu kita emang ga ulian uluang sidak ngabe sidak tau kaya raja do diari pihak ko dara rame gudal gaga balas sidak ini no de udah nyangkat arinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak pengkalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansa emperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkebang mansa tucung kabung larima alai buka bepencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisi kayu bebungkuang. Badah bebungkuangnya. Jadi, data dia ngetau dulu ke sedaya dia. Laban darah ramai kuda tadi. Ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya. Aku nak menemukan buah tujuh. Sedak tak rindu nampaluang ke bungkuang. Kayaknya bisi bakal perangai balan laki lah. Macam-macam utai. Ti medak utai nyelai. Kak ada
0: kerja.
1: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia. Tiutai kelabu harinya lagi. Lalu diambil sidak. Lalu tau nyadi pengaruh utainya. Nyadi nguji ke. Ditu pun bala orang kaya di menua sidak. Di benua sidak seribas. Betuang dia bisa kena sebut. Nyadi ya ke bisa ngau disebut ditu. Inya beka rekaya dana. Linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama belak nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi utai kena sidak nampaluang bungkuang tadi ni teh kelekat tema jalur untuk pengaruh yang nyatari yang jani tanduk rusak tanduk kijang lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi diambil sidak ke disambut sidak kini no dan lalu balik nyadi pengaruh nyadi pengaruh tau ke maya guna nanti dia kena orang ke megai rumah nyadi tua rumah jadi ia tau nyadi ke penjelap dia kena orang ngempuang Indo dan biak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai dan biak sekolah ia tau ngasar bala dan biak sekolah landia bersekolah ke nyo
0: bisa disebut hati,
1: nyo disebut bisa disebut sekolah ke tu ditu tadi ya kira ke pengarawan hati menya jadi hanya kaya tak nyade ba udah sidak bala sebayan tadi nempal luang bungkuang nya baru sidak ya nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sida enya ba menua orang ke dia ba ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi ditu tu menua orang ke
0: mati
1: punai tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah Tegal dekat ngame tang sida penyak tang ke Tegal penyalah sida di
0: penyalah sida empu
1: au nak nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut aku akan disebut dalam tema jalur bisa mentimbal aku udahnya ya menyal nyalai ditau ba ba ba genderan tau lekat tema jalur tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu. Angkaranya tidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan tidak lalu dah terpansak ke siti ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampu pasun tinggang sebun hujan nelian diau bertelu cepuang pugu peninduk raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sidak ya tari nau bakemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benong tajau alas. Jadi hanya ya siti gemara. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke dia mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu rindu meda
0: pupu
1: tai. Ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai ndorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai bala sida sebuat ndorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang nyadi tau nitah ke bak tima jalurnya ndor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak ia mati bunuh laban ditah ke genderan ke timah jalan tu dito. Laban sidak ia tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara. Orang kino deh. Ketegal ke perangsang orang kino tadi dia sengiga kepala bunsu lah. Ngam anti nak pala munsu anang nanya sida ke bini pi aku ja ko. Jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah. Lalu mati ba jari munsu ah. Eh? Angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai sida dia tak gila rindu nar begawa namanya ya betiki ke pelai wan ege manyi labang maya matahari terunyi petang lindung bala sida gawa rindu benda bernyawa bertekawang berulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi di situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekan pucuk kayu ngemik ke jalai sida nikik ke pucuk kayu atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kapsik kini semaka kini maka kita kerinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah bukan orang kerinduk ke belagu besar-sari
0: belagu ke
1: nang ngigak cara ngagak lagu tip meduk badan
0: alitiah ke
1: nak nyalai yang gak ku.
0: Ano, nyalai tiap perangai kita. Hati ya, menyalai.
1: Beka orang kerindu ke begagak ke terabai. Nada yang munsuh pun agi menggagak terabai. Biar gagak ya kejual.
0: Iya.
1: Kanya kenyak menyak ini.
0: Aho.
1: Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu, bak sentang lekat timah jalur ke depan saat aku di tu ianya orang ke sarok kena timbah dah. Kena timbah ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi. Arti ya. Laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyau beranyut, nur sabut, bekas ikut, nyabak dedui. Tentu kita nanti kita mati, kita tu sati. Nyabak makaban belayan kita ini. Kode.
0: Iya.
1: Nyari pengawak orang itu, maya matahari lesi padam tertumpah, gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedengar. Maya matahari terunyi padam terkelap, sidak itu gawak ngemata kekilat, betek hijab, ngelambai mua. Jadi artinya ti orang nimbak ke senapang pak bercek meh api ya pansut dari rumah senapang ni kena. Jadi adanya kita meda kejang karinya tidak berjalan baru lo mansak menua orang mati terlihat. Jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu bakal bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai mengecap minsap darah. Di tu menua bujang sumbung nak diau ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keruk hati nak diau ke mimpi pagang petara. Nyadi orang ke mati terlihat tadi ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
0: kerja
1: lah jai mimpi agak dia terus terus ke dalam pengerja pengawal. Jadi ajak burung agak ya nulis ngerja pengawal nyalai kadang-kadang boleh penusahan di kita nak namanya nak peduli ke tagang bak sentan tu ke mimpi aja lah tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai enam kan nurun wat ku lah nak kita patut nurun ya
0: iya
1: tau ke ya ke iban nyalai utai ke nama burung tu nyalai satu tamih ya kan nurun ngambil kayu lah datai bak Kak, Kak.

0: Jadi angkat darinya sida sebuat kebejala itu tadi bala mayu sida tu mansanga bayang dah. Lalu sebab menua orang ka mati pangka peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang kerama antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi namun dek penyagang kerama antuk nuyan nama utek rekomen kerama antuk nuyan kalau dia ningau utek nama tuntun
1: tuntun
0: nada tuntun petek
1: utek tuntun petek katik kau kita
0: nama kayu kayu kerekaka kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari gagak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke mak kada pangkak petiknya deh nyak retinya pengawaknya pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nak nginsiat dia ngipak
1: ngipak dia aja
0: angka darinya menuanya sida sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngiga getah makin mati ngetah ia keliak orangnya ngetang kelas saw kuyaku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api mayal mayari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sida ke kelas saw tau ke getahnya lalu lebih maya ke ngetah tadi kadang-kadang tersat sida ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu orang sirok ngegak pengeraja. Oh ketegal ke ngegak getah ke dijual. Keliamnya macam getah ke ngegak orang. Ya kelebih ke nyatau. Getah jatuh, getah nyelutuang. Udah nyanyo datai getah pra. Hanya peratus tanam kita orang tang ketah nyelutuang ketah nyato tu tadi segi dia dalam kempuan tau kawak ke ketah kayu ketah kayu ketah kayu keruian kayu rasa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sida ditok gawak mata ke urat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dah
1: Tu balap ningat tu apa Facebook tu bisa
0: nyapa.
1: Okay. Ke nama sudah. Anjuk atas nak depan tu lagi deh.
0: Okay. Tu dah yang tadi.
1: Ngante. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup dek kuyanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi kuya kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya aja.
0: Gua jam suai segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngegaya laban hal pasal agak sungguh tu kau ngau budaya kau ngau pengarap jadi bak menua sebengka ya apakah bak menua kita dia tunggak ke batai nadai utai bergerak ke sungguh utai kenyak lah jadi nyak beperanya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali seminda siti jalai aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi. Nyo salam aja ke

0: kat tu dah Wabi Jimmy madak gaga aku. Nanti semua utai tu mali magang-magang.
1: Mm-hmm.
0: Mesti virtual. Nak lama artinya padam budaya kita itu. Ya leban ya. Orang kena biaknya tadi. Nadai berani manusia. Nadai berani nulis ke pengawat tu. Nyadai ang, bak aku kami tu orang orang budaya aku ya. Anggap utainya hari sukut akademik.
1: Mm-hmm.
0: Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
1: rebak siti.
0: Oh. Makanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi.
1: Oh, oh.
0: Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban ti kak nyadi laku dijual dikena kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita ya
1: mm-hmm.
0: Jadi oh. Pengarap baru nya tadi tinggal huruf putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke depeda
1: yeah.
0: Jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah ada ke buah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min
1: oh, oh, oh.
0: Tak dukir kita badan-badan lo tahu dia jadi kerban dagang
1: mm-hmm.
0: Kok aku lah
1: oh, nanti berani kan nyimpan
0: nanti berani
1: aku ha, kan nak berani kau
0: rakan pesawat aku nak boleh namanya namanya ngupas rundi yang ngal aku jam senung yang lalu oh. Nanti boleh madah terima kasih ya nanti bolehnya mereka banyak gak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah kerundian diri buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk kerundian diri dah
1: iya au tau bisa sikut lagi tu pengajian eh itu yang nantai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke diri dengan menua sebayan pengajar ku ya
0: bak nyak pun nyak pun utai kenyadi bak batam manai jadi disebut dalam lekas abak bisa mansak sur runjing tang dalam lekas yang menjalung ketau nak nadai ke aku tak pansak ke lekas jaku nyebut sorai runjing tang rata-rata ditemuku semua orang berkenan ke pejalai semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu dia bernama sorai runjing nyak depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai itu tadi tiga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya linduang ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ingat tahu namanya bejaku kasar nama ngau ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya lay semama iban bisik oh, madaka
1: antu baru dago
0: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago
1: oh.
0: Ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain kan nyebutnya ku masih spirit ku sudah
1: iya okay. Oh, lagi bisik tu
0: terima kasih yang agak sudah
1: kan mereka tu wesan Indian lama and lep pulai ngutu ane atau ku yanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agi biak kita nampung jari orang ketua tau ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali ya ku ya atau pengajar
0: jadi saud aku atau ke komen aku hanya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utai ke depeda ya deh ya bisa pengamat itu ke sebuahnya tang seminat situ aja lah laban kenang aku dia tu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul seminat ngenang batang pejalai semangat dalam detail ke cerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah bahas siti program di hari ini nanti baka bisik peminta hari balam mayu nadai nadai nanggul apa indah ke bahas tentang tema jaluan tu aku nak nyebut utai kenyadi lama maya jaluan agi dia baka cara lemambang yang dia akan dirumpu lebokan yang majaluan utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluan dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pun tak aku kenang aku seminang kenang
1: pejalai
0: pejalai semangat hari sebayannya nun alaru nyangkai ke sida ba rumah urang ke do sida ngabang. Hanya batang kadang kelemai tau lah
1: yeah. Ngabang. Au.
0: Agak terus ke tua?
1: Au terus ke.
0: Au.
1: Ke tua tu.
0: Udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa ada teh ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang data ba juga Madang Pendua Nora nemu tanua kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liu sida tau tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa bergagak bergigak ke upak panduk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat
1: oh.
0: Nya dia orang ke mati tersat ya kena ada rumah bekau ngagak langkau harau mendorong
1: ndo ke dia oh.
0: Lalu laban ada pemakai ngega barang upak bah.
1: Oh, ni kebisa ya.
0: Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya berhidup. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat. Lapa ketegal kena ingat keperpat Jalai Mansang. Jadi mana nak leka. Kedai?
1: Oh.
0: Agib sejam tuan ya.
1: Awak agib sejam.
0: Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati makai tu bayi. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit. Ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langar ikut emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menutup nyalai. Maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai, ngagai udut laut Brunei, berga ketekang maurai, mesai buah timun batang. Nada nyelai ke cara nyebut pak menua, pak tema jaluan lah. Atang sidak ya dia tau, namanya tubai kena menua tang. Dia sidak ya, tau dia jual, jadi ke kerban kena hidup dia rakyat deh. Leban, hari kenyual tubai rangkai itu tadi. Sidak ya, boleh. Uleh beli, uleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya engkarnya sida yagi yang ngenang teh kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ka mati makai racun. Nyadi orang dia ke mati makai racun tu dia bak pun katik berdure. Nak tahu dempak mali despe. Tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia bak pun sikup liwet nak tahu dempak mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelung lingkang rinang berbaca ke penterang bak butul germozon. Nyak ke tanda cap gagang. Tuk, tuk disebut dalam leka tema jaluang. Nya nunjuk ke lemah mayang ti memang jaluang mega nak tinggal ba penemu baru namanya entek lekar sal ya kelia seminat nak orang ke mati maka tu bai
1: au au tu nyu dah bisa racun ke
0: mati maka racun tu nak nak dai ge mayanya nak bedau bisi racun deh
1: au
0: tanang awak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh ya kutai hidup organik orang putih nyebut ni organik ya hidup nitiah ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari angkat adanya tau disebut hari orang kelia ianya menua orang ke mati beranak ku semangat jadi lempak tekaluan angka no darah ngantak ketawa sentai lanai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawang menua orang kelesi badi layala punik bingka liak jernang jadi nyak menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkat rinya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nonggang tumbuh pinang benong mekang bermaya salak. Jadi maya lemah hari pengawak orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun anggu tali rudiang. Jadi pengawak itu orang itu tadi namanya nibuang merayung ngua upa tadi tau ke pinang mekang bermaya salak inya orang ke mati belala. Hanya orang kan mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angkarnya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau buang bandung nak bupa temawai madang pinang ke pemayang nak salah nyuka sebakang ke data tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu menua anak mit ke mati lulus lebuh balas bayan mansak menua di tau bala anak mit ke dia buat menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan dia di tau akai ini ke ya laban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawak nade nama hotel dia kena nade lunga kebuah bekenya lebat sidak ya ke lulus tadi lebuh sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan ada itu kena sidak kerja. Merinsak sidak dia udah sebayan din.
1: Nyalanya bekenya.
0: Nyalanya buah ya bekenya. Angkarnya sidak sebuah balas sebayan tadi berjalan terus mansak peran entak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih rata di tu balas bayan mansa menua tu balas anak miat ke dia orang menua tu nyawa berkerawa begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apai aku balas keda sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini perjalanan kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah. Jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabang nyak kan laban senangi ke sida mancal. Laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyor mit. Berarti nadai orang ajar. Hanya di nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Artinya dalam budaya kita nanti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita nak nemu antara utai tahu ngote nak tahu kerja. Kerja
1: tu aja
0: menya. Kerja tu aja. Jadi lepas kita sudah besar, ngai orang guleng kita. Lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak.
1: Salah ngondak salahnya nak
0: betul nemu. Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang. Hanya di nyak kebuah balas tidak nampan tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, abang nangis kesidak ya nak nemu bahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata menua orang ke begawai deh. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai ba menua nyu semak-semak ka datai ba menua kita datai ba menua siti ke orang ke dia ba menua lebak tanah lucak entak lambak putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, nuk ya lama pak, nuk ya lama puting letan, nuk tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limi, pedang Limi, mali patah, ke mali patah beramun tau, pedang Limi, mali patah beramun, sangkar besi, pantang besemun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu antu kenyaga pintu tanah, lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tindak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur datang di tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugaib sida misai sida ngau balas ramai gudat tadi kak penengah ke iba medak balak repak nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua laban ke Tegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito medak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perangsang ya au kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam yang milo tisi untung ke kita ini pintu tanah tau biar aku darah ramai guda tadi ngekin ada ngejadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melunya ulu untana kandasan jalan ilu dia angkat balas tidak ke laki jadi bak menua tau belah sedak ke latin tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sedak ke bak nur orang yang lima jalur untuk disebut ya sama belah nguji ngau tuai-tuai sebayan sedak niram sedak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sedak ya nak uliah ngentuang pintu tanahnya nyok lama-lama nyok baru darah ramir duda medak sedak ya bekenya pengawak kita tu ngejadi puntan pihak ku jako jadi kak pendak kita ngasuh orang bung nuah di tu nulung kita muka pintu tanah tu jadi sedak lalu ngasuh buntu buzu belewet ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nadai macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang pihak ya hanya kena ya
1: kunci
0: ngeluwit ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah itu bala sida ke sepiak dah rembus ke menua kita tu ndak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia obat seraka pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga jadi pengawak si biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de antara menua dah lebo dati dito ke penyalai balas bayan dati dito tentu mengga ya gak tu menua menua sida sepiaknya menua kita kehidup ninyau sida airnya medak rampak menua rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia kutai hidup udahnya sedak lalu mupuk angkat harinya tadi sedak tengah menua kutai hidup menua kutai ke dolok di tengah sedak menua renguang jadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kena sebuyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino taiti nemu bamunyi maya malam hari dah nadi angkat renya sida mansak menua busu langau nadi itu mayu cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau udahnya angkat dahnya baru sedak mansak menua insin jara jadi insin jara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung angkatnya sida mansak menua buru rindang jadi buru rindang tu inya burung ti nganyung nama ke nganyo seruan nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buru rindang bisa munyi nya nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambe biar ke bepadah ke sebayan deh udahnya sida ya mansak menua udah mansap menua burindang mansap burung menua burung tiap api pun dia pun senggang panyun kebedaun seribu guna Jadi menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun air sebayan. Gunaan murti terkenama air air tuai sebayan. Dan nemunya air hirup ya. Nemu air. Nyaga air. No sedap mandi. Orang kadanya baru sedap datai menua kebang, kuang kebat. Bak tebiang nindiang. Bandiang sepepat. Kerangan renyan. Empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang. Ketupang bunga lengsat. Seri... Nduk seri yang tating sirat. Nyak bini raja aku kebat. Pengawal aku kebat tu. Nyaga pintu tanah lengkap. Munyi tempat sangap rumah genang. Jadi aku kebat tu. Ngau bak nyaga nama nyaga pintu tanah dia. Udah nyak baru datai bak menua burung dan. Jadi burung dan tu tadi. Dia bak bukit rakyat penawan. Tak... Tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku korang nyaga matakan anau titirawan oke bubut aja
1: ah bisa siku dah kan
0: udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari tu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena no merep ngajak makai ya ngajak makai ngagai sebayan lah ya guys dia ada sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang sebayan din ke ruah ibu kita api dia boleh meli
1: ya
0: wah makai ke nadainya lepak
1: burung
0: raya tu nganyong panah jadi panah tu asyik panah pulut panah dengar deh jadi nganjuang panah gula ngagai jambu aka ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayan dia ya udahnya sedak lalu baru disedak datai pemenua busu bubut jadi tu dah ajuh tu busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang madang lalang berpandang layuk mati mungguk tanah laduk bakal tekuk tinjin besi jadi tuk menua Sudan sebamam sirih rangkai nuk siku sabak bebuai nyeromba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nadai pengawak bukai pepangkuang ka tawa dikena nagang semangat anak mensia lelah sewia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan kemai pulai
1: awaknya lah ya sebuah jadi ngau kita
0: nak lain maya pagi hari tau kalau hari ya bermunyi mengko tahu aku ya anak nro anak nitiah ke sebayan kita nikir tapi sebayan ngai nikir baru maya ya nagang tapi orang ngai ninga
1: iya nanti nuti
0: keran kan nitiah ke sebayan
1: ya nanti nitiah ke cerita orang ketuanya nanti kita nikirnya tadi tau tidur baru ke kita ya jadi tangai kurang nikah.
0: Nada tentu maya 8 jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenrang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya itu nyoba menua kita tau nya.
1: Nyu pula kita tau.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lemai tau.
1: Oh iya ke sempat dikenang tu apa tusun ke sekali tu nah pengajar empat yang biasa tu nah.
0: Akhirnya udah mentok ada lagi kita dikenang di tau jadi kita lagi kita buka jadi di tau kungai nak mai kita mulai ke semangat jadi macam-macam hotel udah sebut kita udah belalang dan menua sebayan tanah irau lepas kena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai dah. Jadi semua otak kena itu tadi ya ke badas hari petara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengurang dirimpu tang semangat kita pulai leban kita boleh ngau begiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama begiang manang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi datai drama ada kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajau menaga selamat geranya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau terus ngerampas terima kasih yang ngagai balamanya ke udah mendiang ka program tau.
1: Ya, yeah, terima kasih mengak ngakai pala peninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ne ya ke bisi udah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puasa ti mane nitiah kita mau tai ke dekat namanya tadi sawut ke di ke dekat sidak ya ne. Jalai terima kasih mengak ngakai nuan pengajar udah ngelimpang ke dream pub gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namanya didinga penuh utanya ada pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisi topik ke bukai ne. Kan
0: abang kita nyu kam ngansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita rekap ngi pergi ka leman budaya ke bisi kaul ngau pengawa pengawa lantang pengawa senap pengawa kaga. Nya lah ka yang ka kena kita ngisi tau. Tahun mega tahun tu mega tahun nemuai Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiba kaul ngau cara kita nyambut penatai
1: temuai. Okey, jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai. Udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

0: IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri Mati Itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri telah meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir, termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik pada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik. Selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau, dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 31 Arablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit digagak. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang Mak Kandang Nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan Civic Kapit nyerombak pengerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir Kapit bisi potensi besar pak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang uli dipcalai ngau sistematik. Dato Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di bekawal. Ia nyemeta madah kepalan Civic Kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungka ngagai pemansang Kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau Hari Kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Maya hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pemindang malam mungkin ya, malam tu ya. Okey, malam hari satu, hari kebangsaan tahun ke Merdeka 31. Hari bulan 8 tahun 2026, kita kagini dengan kami di Selampur Menua kita. Terima kasih yang dalam lagu keterubah ya, Bulanggai. Lagu di Sada Harry Perancis ya. Okey, hagi bersebun di menua kita itu. Okey, kurang ke pengawal kita yang nyabat luar. Nanti kita nyak mindah sama berkena ke sengkabuang muang kau hidung ya. Suara kita ke berindang 3 jam di konti kau tu dapangan DJ MA tau ke tiu untuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Bagi selama hari satu pemerindang malam kita berjam ke terubahnya, kita mesti main asal ke malam tu. Kita dekat mending ke Sugi, tanya orang pukul 9:30 lagi ya. Hari lagu rancak, kita terus mending ke lagu kedua. Kau dah ditusun ungkap ia malam tu, lagu di Sada Clement Joyce, engkau lagu ya teguh. Kami juga tahu diri dengan secara online RTM Klik, tahu ke kena channel MyTV, channel Astro 871. Ngarap ke pengundu kita nya Majak Teguh, Majak Meruan, ninga kami ninting hari, ninting jam, YFM segulai sejalai.

Sama-sama kita bersombi ke ngambil ke penanggul sebuah nasabnya tahu terputar jampar di negeri kita. Ya baca kediambil hari pengurusan indeks pengembangan APIMS hari portal UPIS Rampak Menua JAS menua kita pukul 8 malam tu tadi ya. 1, 2, 3, 4 bengkah kandang menua ikut ke tika sebaca di tahun dar ngerugak pengerai kita ianya Serian 433 Semarahan 352 Kuching 381 Seri Aman 339 Bacaya Abah Tikas ke Amat Tahu nganu ke pengerai kita ya. Okey, nama nah ke pengerai Serikai 294 Sibu 257 219 di muka sama laju 207 nak mana ke pengerai di Miri 179 184 di Bintulu Kapit 170 Limbang 162 nyaya nyau 4 titik pilihan menua aku dah dikelai kena curak mansau ya. Okey, kurang ke aktiviti kita berluar anang kurang ngirup air ngambil ke tubuh kita nya tak kurang air anda rangkai ke kita pukul 10 andur nabur ke berita malam lagi merindah kita ngal lagu di sada Jimmy Nyayeng badu ngenang penesah udah nyadi dan yang mending ke mana sal kita sugi kita bertemu baru jam kedua pemerintah malam udah tu lagi.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM

Letu penyanyuran rampuk randau tengang. Aku ngadiang kepajalai taruna darang pandai.

pucat nyo dubun so pukat palawo ngabnang urang bajari mua apa nyempat ndak sakejap mukat kepalimpat bali betang kebang.

juang darabajia kebagilia pangalam puang do darang abagau aku nyar ngau baru arkuang

nyok. Ae terlalu tamo ya da bilia nu ka tabu benang tusut nu dayang ka tupang bunga rumput nya.

Edang bilik ngandung aku mang nak tarantang gendang pencok ngandukan duang nibuang abar wak

Ilan di abarwa ayi angwa ngalantang ayo nyak nangkok ku ngadi yang kebaritan duk dara rimbu kengau jaku kekalulu nyampau dah kenang yang nak kau ngadiang ke pajalai taruna darang pandai ye panite panyurai rumah nganjam tang dia balai nu manyu bakai keda siwah bakampok keda bubuh baka semua ganti abar angkut sampu abar duruak.

batu guang. Hai di belain dau baka kelampa wang ngambuang batang temanyuh batatam di belain dau kesakayu rumah ngarnyan.

Bagman juang da buang dara bajak bagi liak pangalam puang dara bagau anyar ngaur kuang.

Asik kita nu kumbang karandang bulan sigi ngana de bar kabari nadai makai palok tanggo kita yang anu lama dendak para kok tamu ai datai aku kok mai kita ngayuan pemandang batu ang getah ai lu nyamah da buah lampu pundang kumai kita ngayuan.

nama dinyalah ngai bo terdekat ke magang magang ai terlupa jaku denduk darah sa manjan na telungurok pengaruh hang lama ngayau nunang nya baru sa manjan bajak ku kalulu nyampau da kenang ngau kau ibu indai ngarimu

pucuang aku ibu ku barang uang tangkiang tiga. Ayo tebakalai kebaki rampang bunga. Dak nuan nangai tu menyalai ngampuah kalenggi ngaluan nakamuah.

tunjuk dua. Engkau nyamah dah bunga puangnya milang nyalai tauk ke ibu pucuang keberangguang sangkiang empat na batin sang tukalawang bunga karakap tedak nuan ai tunggak nyalai balat amar wap

ku duang nyalagi lalu da Taiwan ke kita kusuan kanggana gaduang dia nyampi nebasri gigi sarung juang da buang.

Wak ke bapang kak pula sengah ucuang. Dia baru ibu inarimu. Terlalu angah siat ke atap bulut balian lawang. Ae peda ari. Terlalu balik. Dikudi ka

itu mengaku di kebali hujan begar nuang nyalai nak sakali yang menyok

cuak itu pang ra kuak ka nyale ra kuang kemagamal segi kinduang kinduang penegamu.

Ae perjuangkan tuang kedawang tujuh hago lenggang angkat gak guna tando rawung. Ae ngesampurae bujang lempuang no tak nadai apa niau angan niau apa rejuang.

ook bij Air kebala bak minyak pugae dekala puang dengar baluang tam air puang mana ikat asa tangkai ya mansaro akat tai ya bintang baguang tarpai kepak.

Sabka Sida Agai Bo Oai Nae Arimu Ngao Tual Rampang Bungai An Sarok Katetai Nigong Lantang

Sarok kemiko asok galok kedua dua ngulur menang kuang

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Mun bini sakit COVID, tidur tempat lain. Nanggar gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors dia, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam kita ada terpukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke Berita Malam Hari YFM Iban Kuching. Kena ke Malam Hari 1, hari itu 31 hari bulan 8 tahun 2026. Stok sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 di Sarawak dekat dijaga kena napi nyangka peminta nambah. Bertambah berindik hari menuati agi balat bersebun. Sapi Premier Kemenggak Chairman Komiti Penyangga Penusah Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugahamba Semada ke Diatu Mensia Manyuah, dilalau beli sengkabung hidung ngau nyawa ke dirimpu. Ia mansut ke jaku tu bak awam media pengudah awam JPBNS di Kuching. Berbangunnya Director UPIS Pengerai Menua Sarawak Dr. Veronica Lugah, ngelalam zamannya ngena sengkabung hidung gau nyawa bangsa N95 labanya ngasi agi maya ari bersebun tu. Rabanti berisiko bakal pesaki lempuang gau tukul tungkul hati anu biamit orang tua gau induribat dilalau lengkas nganju diri berubat enti semak si tanda bakal batu tusah dekat sebut tau ke pedis dada. Langganan pemintar tiru AI percuma ke 100,000 ekonomi yang patut dilanjar ngelui 3 bulan dikena beri impas digital ti efektif lagi. University Malaysia Sarawak Unimas Pakar Ekonomi Dr. Dizul Hazwan Husaini mata akses ngagai teknologi AI majak berguna ngagai anembia sekolah graduate ngaraban anembia ti dekat ngiga pengawak puang. Yang ada timpuh 3 bulan nyangka cukup dikena meri kelala teknologi AI tang endak cukup dikena nyerokup kenyak ngagai pelajar kerja tau ke pengawak dagang. Ekonomi dekat boleh penguntung tiba sahagi lebuh harapan anambia ngena AI ngau meruan dikena nambah ke produktiviti penglandi ngau peluang mansut ke penatai pemisi. Nyalai yang ngarap ke perintah dekat berunding ngelanjar ke inisiatifnya nengah bajet 2027 nyengkaum nyedia ke akses nyentuh setahun. Macam-macam budaya nyadi pugu penglantang raban bangsa tinyungka penglikun serta penegak Malaysia ngau megak Sarawak. Sapi Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Huang Tiong Si madah Pengawal ngatur malam main asal Chung Hua bergunamat dikenan nentu ke pesaka asal terus dipeturun ngagaraban anabiak pemerhati serta angkun ke penyulai budaya jadi kepala sarti tegap lebuah nempak raba bangsa di peserakup serta hidup dalam pemayak yang mansit ke Jakutubak malam kebudayaan Chung Hua berserimbai ngau pengurami Maradung 2026 bak pengurami kesama yang madah ke agih belanja RM20,000 ngagai gerempung Fucau Maradung dengan nyukung pengawal negap ke warisan budaya ngau pengelantang pupu raban bangsa. Siku lelaki berbadi nyawa lalu siku lagi balat bakal berudah motosikal ke di depan sedua itu ngelantak belakang kereta 4-wheel drive buat kilometer 489.4 Jalai KJD Bintangur Damalam. Kepala Polis Pelilih Maradung DSP Tan Sli Meriang Madah buat penusah ke nyadi rupakau 11.40 malamnya depa saung ke berumur 65 tahun berbadi nyawa buat palan penusahnya nyadi. Ia kemaik motosikal ke berumur 30 tahun direport ke balat bakal bak kaki ngau lengan lalu deriba kereta 4-wheel drive nadai bakal. Motosikalnya dalam penjualan dari Sibu nuju ke Bintangor sebedau ngelantak belakang keretanya di parking bak nebing jalai. Pansiak tumu ngayan ke penusah tu nyadi bepun ari penyilap deriba motosikal timbangannya benung mabuk kes dipansi ditiah ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyujung ke berita malam kita ungkap malam tu malam hari 1-31 hari bulan 8 tahun 2026. Berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Sewell hari bilik berita RTM Kuching. Selamat ngintu Hari Kebangsaan.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 31 Warabla 8 dalam tahun 1989. Pemansang wilayah Tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga. Jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang durnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya meri sadang penemu ngambil ke siti plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercala hingga sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi mega bisi meri sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan hingga pemansang wilayah Tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madah kepalan civic kapit yang dibukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi yang dipenyungka ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mayari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mary Camilla Ngalaguya, tujuh mimpi. Kadang-kadang kita tinduk, kita bermimpi, mimpinya bertampung-tampung. Nah, kalau kita tinduk malam tu, boleh mimpi ke mana meh. Tinduk jenak, ya, tajak pen menua kita itu agi bersebut, ya. Okey, sama-sama nyaga pengerai. Okey, limpang dulu singgah bak fanpage YFM Bus Station pemerindang kita. Terima kasih admin. Nyapa dulu Alex Delta Binawata Barau di Rumah Jurnal Selaja Pentiak Baru Engkelili MA. Selamat tugas minta lagu Maligai Pengerindu Igu Anthony kena merindang Andy Mead di Selulat Betung Bulan Pengerindu di Batu Nia Hari Penyandang Alexis Dapi Biju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semujan Roy Kuang Induk Kenawit Max Jagant Morgan Batai di Matang Jaya Libang Seliban Gau David Alok di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akan Ngagai Yastamos TV Selof Kaya Apai Lambai Jepas Selagun Gau Semua Meh Ngarap ke semuanya terperindang pesan dia salam rindu salam sayau selalu terima kasih Landa Ana Angi Angel terima kasih nyapa terima kasih Mami Abang sama tugas minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati Gokia Juni Band senyapa terima kasih Agnes Indai Robin selamat bertugas MA mengintu hari kebangsaan sehari itu Gokia Dimiri Ningan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua kaban-kaban gau peningat kita ingat ke terperindang Jukut Jani Akai Stidi menama FB tanah selamat malam MA ingat ke semua kita itu gerai magang Gokia Sigi Amai Catherine Robin sama tugas terima kasih Annie Tinggi minta lagu Linda kena merindang semua peningkat kita MA berjimat pulai lagi Luisa juga terima kasih nyapa selamat bertugas Andrew Ujai Masing MA minta lagu kena merindang kabar-kabar ke ngalam eh kabar-kabar buat Facebook kau kabar-kabar buat grup WhatsApp ngarok ke terperindang malam tu Roy Kuang MA balat dari sebun di Sri Aman gawak malam tu sambil-sambil ningangan terima kasih Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan agi bersebun MA ke Kia Rose Liao selamat bertugas Rodi Muyam Gersinya Pa Francis Anjis Gau Cecilia Kumit MA selamat bertugas di Konti ke Kia di Selampur Muna Kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi dengan kami ngeroke program terang di tengah malam tua ninja lagu dari pengajar kita Ruby J dengan lagu Yakumang Menua.

Ya, kadang-kadang lelengau ke kita insium ke bawah sap hari parak kita ke benua andur kita berapi ni. Tang dia tunya kita ditagang ngerja pengawak bertunu secara terbuka ya. Okey, lelengau ke gaya kita, okey, rampak menua kita, lebuh maya angin kita nya benuang manah ya, dia tu bahaya mimit laban ke benuang bersebun ya. Sama-sama kita nyaga penggerak semalam gay geng-geng kita Liverpool sekaban gau Liverpool Malaysia geng ha ba grup WhatsApp bimga ngasuh ngelansak berita senentang klub Liverpool tau ke The Reds udah mujur meli pemain winger hari Paris Saint-Germain PSG Bradley Barcola gau nilai perpindahan itu ya ke dibeli harga yang urung ya 670 juta ringgit Malaysia. Kalau The Reds udah mayar tumu yuran itu, yuran perpindahan sebanyak 577 juta lalu ya dekat dibayar dalam tukar bonus. Okey, Kalai iaitu pemain kedua ke pemandu MR dah dikala dibeli dalam Liga Perdana Inggeris. Nangkan siku lagi pemain sebakari kelab sebakar megaknya Alexander Isaac ke dibeli ngau harga 680 juta ringgitnya. Ya boleh ngarap ke dalam musim main ke baru tila Liverpool. Kira boleh lah nyingkang jauh boleh gelar champion eh. Ngagai kaban-kaban kita akan nyukung Liverpool. Semending ke program kita malam tu. Terima kasih. Josephine Jolin. Ambai. Tidak dulu lagi. Vanessa Arian. Enda Allah di Pelalai.

Yeah, nanda kungau me, nada selatan begulai. Lagu di sana Vanessa Arin hendak Allah di perlalai. Ya pagi lah. 1.9 kita ke buli hanya subsidi petrol kita Budi Mardani akan lama tu 200 liter berengkah pagi lah dekat di Tiki ke Baru ngagai 300 liter nitiah ke penerang dikeluar ke Upis Menteri Perkara Wang Menua kita ya. Okey, penerang juga bisa dah dikenatai ke Menteri Besar Menua kita Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ya. Kalai Balamanyuh ke nerima subsidi Budi 95 engkau Budi Mardani Diesel ianya Budi Diesel ya. Kalai dekat Meri Penguntung ngagai urung 16 juta iku raban pengguna ke tahu boleh subsidi RON 95 tu enggak regaya RM1.99 seliter. Pemega diesel subsidi dekat boleh enggak rega ke dalam subsidi tu ianya ditetap ke RM2.10 seliter ya. Palma Mimit ya laban ke hari 200 liter ke ngelamak tu nanti bak kumpu dalam kandang ya 23-24 hari bulan udah habis subsidi ya. Berasai beli minyak neh lebuah subsidi ke dah habis ya. Okey, pagi lah tahu nyinta napas lega ke kita. Sylvia Vanyi diau ke tegal saya udah nginjau lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Selamat ngintur bunga dan agai Mami Apple. Pagi lah ya, panjang umur murah jerki.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain komplain aja. Oh. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okay, ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Okay, ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, dan kan kata lagi kita bersama Retro 15 Bergulanggau. Can My Call untuk ke penghujung pemerintah malam kita. Ungkap ya, malam tu ya 31 hari bulan 8 hari kebangsaan. Yang dah berasa pagi lah kita sudah nyingkang agai bulan 9 ya. Okey, anggar ke pejalai pengidu kita nya mujur magang. Okey, lantang magang kita king reja pengawak ni tiang hari. Sekali ke kita nya gawak belajar begini, tahu ke kita king reja pengawak bersari-sari bak rumah neh. Anggar ke semua belak gerai nyamai lantang senang ke kita. Ya ke ndak tu berpengarai nyawai maka ubat niti hatur ke udah dipadah ke bala lutur tau ke bala misi kita ya. Ya perlu gawak malam terbegak. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih laban kagi ninga kami. Tentu ya pemerindang malam. Okey, malam hari satu. Dua lagi lagu sudah aku lengkap ke program tu. Nyerah penduduk ngagai Ken Michael. Ngau program Retro 15. Lagu Mickey M. Ambai Remun. Menua Surian. Kedua lagi lagu Ricky Henry Enggai Agi. Ya malam tu belalak enggak hati ke cukup yang lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sedau kita ke angkat dani pagilah ungkap ia satu hari bulan sembilan. Bala kita ke gawak pagilah ngarek ke lantang magang mujur magang pengawak ke di kerja. Bala budak kita benung ke misi tang ke misi dia baru mahajak tusah ke mindah setegal sebuah nasab neh. Ngarek ke sebuah nasab katanya jampat kira ke terputar. Okey, angin kita nya majak bersih bakal selama ya. Bagaimana pesan DJ MA Hari Konti kita di YFM. Jangan lupa untuk bahagia.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dying Inside to Hold You. Lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro. Meridang kita pin maya kita tinduk malam hari satu tu. Boleh tengok aku Ken Michael malam tu. Nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu jalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalannya gigan dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lembu mayuh macam kita tahu nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikut bala kita malam tu, selamat datai Bak Nurai ke dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah, takdir penentu segalanya. Tang sebenarnya tu, Alice Awis, Hello Orang Bujang, Bak Retro 15.

Maya kaba nyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ilang kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Ika mulai ke belakang lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro gitu, new classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kembali kita sama terperinak malam tu. Mulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah aku buka. Bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ke ngangkat ke nama Raban Eba tu. Malam ini dah kebuka terus. Boleh dengan kami bar Retro 15. Ziana Zen, Kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok, Breaking My Heart. Dan lepas tu bar Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, Pengingat Lama, Retro 15.

Gulai Retro 15 malam hari Sabtu untuk peninggal. Selamat malam ya, kita baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store. Lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpa hari ini dengan radio, kita megak oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian-nya buat kenuan, Harry Wilson. Kita megak bisik Brian Adams, Everything I do it for you. Tang sebedaunya. Tu lagu Aris Spoon, Sepenuh Hati, buat Retro 15.

Retro Lima Blas selama malam ke kita malam tu ke baru mendian ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegah lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan but retro.

Ni dah berasai kita nyora tebel penghujung retro 15 malam tu. Apin bersuara. Mai kita mendiangkan lagu hari Musme tu. Hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggilah ngau hati ya ke juga belandang. Mumpu aku malam tu. Tunggu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila. Selamat malam.

jago prangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungok belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegal penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal buat nyinyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak ngawati ditusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut tersalah tibar. Bisik maya jakut terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pangandiri, laban Allah tolong dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Aku Dr. Linton nabritin pesan ke bala pindai lebih lagi ke bisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita laban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Ku cuma anak nyambung ia kegawak upis Menteri Besai Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala painai kenyengola kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia itu aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku, kepala pengajar, Cikgu Jawal Bunyau, minta kita daya kelebagi kita iban. Aramnya kita sama bersemekiah, yang ula ke anak kita. Nanti kita mayo pandai, nyak meh kita kemana, laban nyak meh senjata perang kemayar itu, ukai sangkuah ilang, sumpit, serta pengeriang tulang bakal kekeliak. Jadi nanti nak kita, siapa lagi? Nanti nak dia tu, kemaya lagi kita.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai ona ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ha, mode.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagam orang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Eh, ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betul aku tahu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Ya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jepan nulung kungun saya pe kemau tu. Jepan diga jepan. Uji dengan wak aikin. Jepan jepan jepan jepan jepan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

emunuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngabu

ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok ke penudi, curok kuning. Mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tu megak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: nama geluan cok tusah tim.
1: Eh katin dah ibu. Ai tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tau. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: Eh no no no no. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tiap ya. Di RTM kian tau.
0: Aram. Aram.
2: Pemuju dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, kakak telefon, nuju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
4: No.

Dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut ningak ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah mai hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

Mayuh makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti ladai sekali, nya mana haji.

Sa semak anti kerupai nadai utai anangan sa semak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitah P216, Ulu Rajang.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Reba, kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Mana ndak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ala ubak telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arai YFM.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, hmm. Nanda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sejak pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat bandara itu?
0: Datai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital lah. Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekamiri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Yeah, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manua kuno kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buat tanya nak dia ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi. Segulai Sejalan. Sejalan.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang begulai sejalai baru kita Pak hari baru bulan baru kita ke Sarito. Sarito yangnya kena area ketruba kita udah nyingkang gagai bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ya gagai kita semua laban tetemu pagi udah mulas ke 12 radio kita gagai frekuensi FM YFM di semak mandur kita diau jam ya ke dia tu ngambil ke contoh kaku di peringat di Sleman boleh mendiang kami bak frekuensi 89.5 FM lalu pemegang di Bintulu 97.5 FM Sibu 97.6 FM Kapiet 94.3 FM Miri 95.7 FM Limbang 104.9 FM Ngor Lawat 101.1 FM ni boleh disebut kan di kucing itu suah mega di tersau kami ianya tadi bawah frekuensi 101.3 FM YFM tentu ya segulai sejalai ngau kita semua ke pagi tu sebedau manu engkukuak dia kami dulu engkukuak tergas ke mata kita bawah pagi hari ya dua kita ke Sarito dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi dia tinduk malam kita udah ditimang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba tawa itu agreement dah berbalik wai awak nur kami muka kedai ngepun ke semaya sekitar iti segulai segalai ungkup ya ke Sarito. Okey, jadi bakal selama megak ya sebedau kita berkenan ke perkara ya ke bukai mana dulu pagi tu kita beri terima kasih ya ngaga ya petara labanti udah nampuang seput kita ba dunia injau tu saria dagi lalu api ya mega kalai ke Sarito sebab kita ngerja pengawak ya ke di Prambu ka diatur kita Sarito mana dulu mega kita minta berkat ba petara kelebih agi ngambi ke pejalai pengawak kita itu tadi diberkat enggak pian mega dipejalai ke enggak muncul lalu pagi itu haram kita sama dia jenuh dah lama bila kita bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Kristian area gereja Methodist bak sampi pagi YFM kita ungkup pagi itu.
1: Shalom, selamat pagi menyadik kade kerindu Tuhan bertemu baru kita pagi itu mulai ngelaku Pederi Lawi dari gereja Methodist Sipan ngeluh ke kita dalam program Sampi Pagi baca bab kudus ke sekali itu diambil dari Matthew bagi 28 ayat 18 datai ke 20 menyeto ia baca Jesus mansa ngagai sida lalu ku ia bejaku ngau sida aku dah diberi semua kuasa di serga ngau di dunia nyalai bejalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarando lalu ajal sida nyadi murid aku baptisa sida dalam nama pai anak ngau roh kudus ajal sida ngasi ke utai tudah dipesan aku ngagai kita kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia tu jaku Tuhan. Bub kudus kita baca pagi itu, madah kakitai pasaran nau, tau ke jaku ke penudi Tuhan Yesus, ngau bala murib ya, sebedau ya niki ke serga. Dito Yesus merik ke sidak murib tugas, tau ke tanggung pengawak kiamat berat. Ku ya, bejalai kita, ngagai semua bangsa di sebaran dul, ajal sidak, nyadi murib aku. Baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau roh kudus. Ajal sidak ngasih ke utai tudah dipesan aku ngagai kita. Kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Menyadik ke dekerindu Tuhan terjaku asuh Tuhan. Allah Ta'ala amat rindu ke kita mensia. Nyak kebuah yang ngasuh Yesus Kristus datai ke dunia. Ketegal pengerindu ia ke kita mensia. Jaku pesan ke terubah ya. Ia dekat mai. Lalu ia dekat ngiga orang ke tersat pulai ngagai ya. Jaku tu dituju ngagai semua kita. Nama kebuah, laban kita tu meh orang ti Arab ke Tuhan. Patut ngasi, patut nitih, lalu ngereja utai ke dasuh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ngasuh kita yang ngereja tu, awak ke orang ke bedau Arab, ngelala serta percaya ke ya, lalu nerima ya sebagai juru selamat dunia. Mazmur 8 ayat 2, mulia kanuan Tuhan ti tinggi ngeluik langit, Nemiak ngau anamit belagu merek puji kaya. Pengawak tu besai serta berat, Tuhan nak ngelak kesidak murid ngerejau taito berjalai ke diri. Laban Tuhan nemu, mayuh pengusah ngau penguji dekat nyadi, kengasuh bala rasul pedis serta merinsa. Ayat 20b, Ko Tuhan, kingatkah aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Semaya tu ti nyadi kepun pengering bala rasul, lebus sidak ngereja misi Tuhan. Laban ba ayat 18 tadi, Tuhan pu tingasuh serta milih sidak. Ianya Tuhan pu tingempu kuasa ngau mulia. Semaya tu udah nyata, dipadah ke ya ngagai kitai ke dekat nitih ke ya. Nyalai, nadai utai ti ngirau ti ngenakut ke kitai. Tuhan nak ninggal ke kitai. Ari serga mata ya, serta medak, serta nengkilak ke kitai. Bakani kitai ke sebagai anak ya, ngasi, ngerja, lalu nitih ke perintah ya. Kedua, kini ketujuh pejalai kitai. Ayat 19, berjalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarano, ajal sidak nyadi murid aku, baptisa sidak dalam nama Pai, anak ngau Roh Kudus. Berjalai artinya kita ninggal kendul kita kediato. Bakanya megah Abraham ninggal ke menua ya, lalu pihak megah tanah ya, semaya ke diberi Allah Ta'ala ngagai sidak sebilia ya. Roh Kudus Allah Ta'ala bekerja bak semua orang ke mendiang ke ngasi ke taluak ke jaku ya. Jesus ukai semina ngasuh kita bekerja nitih ke perintah ya aja tan ya dekat merek ke kita kuasa. Surat pasal kerja Rasul 1 ayat 8 dan kita dekat nyambut kuasa lebuh Roh Kudus Tuhan nurun datas kita. Lalu dekat ke kita nyadi saksi aku di Jerusalem. Di semua menua Judah, Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Tuk meh kelai, tuk meh bukti, amat bisik bekerja ngau kitai, lalu ngereja utai nunak ka penekak ya. Allah Ta'ala bekerja ba'ati tiap iku orang ke Arab, ke ngemaruah ke diri bak muaya. Sitip kara ke dekat Tuhan bak kitai, nunak kaya tuk, ia dekat ka kitai muji ngau nyembah ya. Matius 5 ayat 16 bakanya megak penampak kita mancal baura manyuh ngambil kesedak medak pemanah pengawak kita lalu muji apai kita ti di serga. Amin. Sampai kita haleluya pujikan nuan Tuhan Allah Ta'ala apai kami ke di serga. Terima kasih ke jakut nuan pagi tu keseluruhan ngasuh kami berjalai ngerja ke pengawak nuan. Awak kami nak mantu tang lihat hati Tuhan ngerja ke pengawak kudah diasuh nuan badunya tu lalu ngeremai ke perintah nuan. Iring itu kami Tuhan sarito awak ke pengawak ke kak di kerja kami ke udah diperambu serta dipelan ke kami Tuhan ulih muju nitih ke iring Roh Kudus nuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampai.

0: Gegerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yep. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban. Ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita rusai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kai mimpi. Nunu ke bawam manah nan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tiga bisi lebih, pakai dudi hari.
5: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Lumanon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasainya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita naka utai tu le ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu, nakak tulis ditapi aku. Berikan aku pengering, kena ngerja otak terpatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Ngandai bala ne mana pu ke mentanan mu ngintau pemakai berkemah rumah ni bah ke Malaysia anang temu kak makai aja
1: ko ya. Betul betul. Ya jaku mana nua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke kuninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang. Suba ni nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ke menua ulu kian de ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku mendiang ke jaku ya dia menama ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya itu menua ulu. Oh, ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji.
1: Oh. Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
0: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
1: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu tu pak. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbina gim menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Nai lalu abiah pia.
1: Agi ka aku.
2: Agi lalu ke peninggal semua ti agi segulai sejalan engkau kami pengerap pagi YFM kita ke lebih agi. Ya kemudian mendi yang kami baca channel Astro 871 engkau pemegah RTM klik. Ubah dunia kemaya ari radio. Okay sebenar di dengar bal radio aja. Okay jadi berkongsi ke berita yang kongsi di peda aku pagi tu. Ba Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke ba lusah sebuah ti nyadia dia tu kalai kemari bekawal ngau pengawak istihar darurat kalai darurat ketegal ke sebuah tu semina deka dikeluar ke ngagen duaria ke datai ba indeks pengamah angin tau ke IPU ti datai ba 500 ke atas aja. Jadi perang ke dikeluar ke Sapit Premier Sarawak ia kemega jadi chairman jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke ba ikas ia ke datai ba 500 tadi utai tu patut dipadah ke dulu ngagai natma di Kuala Lumpur sebedau darurat tu tadi dia padah ditiah ke arahan dari agensi penguatkuasaan bencana negeri natma nyak ke Lumpur satu lalu ba pengawal tu tadi sidaya naya patut madah ke penanggul tu ngagai natma dulu ba Kuala Lumpur sebedau natma tu tadi ngambi tau ke madah ke nama utai ia kepatut dititih dan dititih ke garis panduan ia ke udah ditetapkan jadi nama garis panduannya ianya tadi anti nyemak nduarnya bakal serian ngambi ku contoh datai ba IPU ya 500 reti ya utai tu tadi patut di report lalu dikenatai ke ngagai Kuala Lumpur dulu lalu darurat di istihar ngagai nurnya tekalanya tang semina basrian ukai ba serata Sarawak pihak kuya nerang ke ngagai pemerintah lebuh maya ba awam JPBNS ti di atur kemari lalu ba dalam awamnya mega ya dia sapi premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke ba bekal sekabung mua bahasa N95 di Sarawak dia tu endang ya di prati ke lalu di adang dekat niki agi peminta ya kemudian dia arif penusah sebun asap jadi nak kereta tu sidaya nang meri bekal tu

gaya Malaysia Mayu mesti ada ke beli kerja dan ngarap ke Bala Sidaya ke ngemekal ke Sengkabung muato berarti ke apa minta ya ke engkau majak nambah tu lalu dia megang ngarap Sidaya boleh mekal ke penyampau ke dia pinta lalu perintah mega dekat Merati ke ngambil kutai tu tadi ndak salah dikena arti ya maka penyalah ke ruang ke ngelalai ke setau atau ke nikik kerga peneka hati lalu kelimpah hari ya nyak mega penerang ya ke besi dikeluar ke direktur pengupis pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke Mesia Maiwah naya dilalau ngena Sengkabung muaya ke engkeman agi maya musim sebuan tu jadi siti area contohnya bangsa N95 ia ke manah atau ke mandi lagi dikena maya musim sebuan jadi ya sidak ia ke si penyakit bakal penyakit bah atau ngepem ke jantung stand demi amit nang ia dilalau ngena Sengkabung ia ke bangsa tu lalu bahawa atau megak ya dia menteri pemansang rindu demi amit engkau pia megak kesihatan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke taska engkau terika dia Sarawak tu agi dikebenar ke buat operasi kena mantu apa yang dah ia ke berguna ke orang ti beribuan anak sudah lebuh maya sebuah nasab jam ia ke hadiah tu jadi ku ya madah ke apa yang dah boleh ngatai ke peminta sudah ngagai taska nanti nyemak sudah amat berguna ke orang beribuan ke anak ngambil sudah ya boleh berjalai ke pengawal sudah kelebagi pindai ti bekerja lalu ya madah ke utai tu pan diguna ngagai penduar ti beribuan ke anak mid private ngapai mengataska di baruah kemas dan tajap pihak luar jaga nembia tu tadi nak tahu tak luar ia ke tertutup lalu pihak mega nada bisi aktiviti diatur ba luar bilik lebuah maya sidak tu tadi di buat ngambi pengerai sidak dia jaga ba dalam maya arika bersebut jam ia ke dia tu nya sekali berita yang kesempat di lansa aku ba pagi tu berita yang ke penuh lagi yang kau boleh dipendiang kita jam 7:30 pagi tu lagi berita pagi YFM lalu dah tu lagi dia kami akan datang ke pesan berat tim si dikirim peningah bah email ngapain ke nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebenarnya aram berperingan dulu kita ngergas ke mata bah pagi area 2 area keterubah kita dalam bulan 9 ke tahun tu.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Mengetahui ke pesan berat kita ya pagi itu keterubahnya pesan ke dikirim lentah anak jalak tau ke indai munon jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ngagai deriti rambak dia ba kucing rambak anak bungkul ke dia ba junggup mawang pian mega biak Jon Jaya ba kucing Steven Kalamutu ke dia di kucing pian mega nuju tuah ke dia ba kampung Blimbing Batu Nam Serian, biak lama ba kampung Span Balai Ringin, kabelayan kedia ba sungai Awap Sibu, sungai Biduot Engkelat Penasu, pemegak bala kedia ba Pasir Mas Sibu, rumah Sebastian Batu Nam Sibu, bala ba rumah Juk sungai Salim Sibu, kabelayan, kelebagi kedia ba rumah Kelvin Aku sungai Belalang, Isah anak tembaga kedia ba Undup, Melugu Sreman, Suyah tau ke Apai Senan, kedia ba Sabu Sreman, bala kedia ba Batu Matup Julau, rumah Bantan, Pasai Siwong, Sungai Pak Brunei Darussalam Miria Bintulu Kucing Semanggang Ngoyak kenalah dia rintai ke itu tinggalah Muna anak Melaka tak ke inai Mariel jadi pesan tu tadi madah ke Muna anak Melaka tu kenai Mariel dah nadai kena 30 hari bulan 8 yang hari Minggu tu tadi lalu niang Muna anak Melaka tu kenai Mariel tu dekat itu Bala Mayuah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pegilau Pagir 3 2009 ke Pendam Gereja Anglican St. John Sibu kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rapat tu boleh terus bertanya ngegaya lentah anak jalak atau kini muna bernombor 019-88-93412 John anak Diki atau kelaki muna bernombor 013-83-93-024 tahu ke ngegai Desi Maria Melaka bernombor 016-86-76413 nanti baru isi pesan pemati ke datari lentah anak jalak atau ke indai muna ke pagi tu pesan mereka nak ia ianya muna anak Melaka Muna anak Melaka tau kini Meryl dan nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang Muna anak Melaka niang Muna anak Melaka tu kena Meryl tau dekat din tu balam maiwah kena malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mabungan Batu 8 Jalai Oya Lama Sibu sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Gereja St. John Sibu kita akan muasil lagi kawal enggak perlu sarah batu tahu tanya ngagai lentah anak jalak ini yang tempuh bah nombor 019-88-93412 tahu ke ngagai John anak Diki nyalah kini yang tahu bah nombor 013-83-93-024 tahu ke ngagai Desi Maria Melaka bah nombor 016-86-76413 Pesan yati kedua, pesan pemati ke dikirim sakam anak bunso, jadi pesan tu, nuju balaya ke diau ba rumah Mulu Muara, Payang Tanah Putih 3 buah rumah, pihak mega bala ke dia berumah Sumpiang, rumah Semariang 4 buah rumah, bala ke dia berumah Siet Belawai Tanjung Manis, bala ba Stalun, Mupuang, ngau pihak mega bala di diau ba rumah maupun Sungai Tajang, Rumah Murah Lubuk Nibuang Kabuang Kebelayan Kedia Basari Serikai Rumah Danau Lubuk Rengit Ngau Pem Gabala Kedia Barumah Ramli Sungai Berangan Seberang Ngau Ia Kenalah Dia Rintai Ke Ditu Ti Ngelala Timah Tau Kedua Balik Nama Satya Anak Sandau Jadi pesan Madah Ke Timah atau ke double nama tadi Satya Anasandau, Timah atau ke double nama Satya Anasandau. Dan ada hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu Niang Timah double nama Satya Anasandau, Niang Timah atau ke double nama Satya Anasandau tu dekat di Sungai Baru Mah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Kena malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bangkit Bintangur. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim sakam anak bungsu ke pagi tu jadi pesan madah ke binia ianya Timah dua beli nama Satya Anasandau, Timah dua beli nama Satya Anasandau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu Niang Timah dua beli nama Satya Anasandau, Niang Timah atau kedua beli nama Satya Anasandau tu deka dintau bala maiwah ba rumah Peter Jai Sungai Mugu Muara Payang Serikai. Malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pagila pagi hari 32 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bangkit Bintangur. Minta semua khabar belayan ya ke ngelala Niang Timah dua beli nama Satya atau datai ngesah perusah rabat. Lalu terus nguyang agai pesan ya ke nangkan ketau pesan pemati ke dikirim Steven entri yang ana ringkai. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ting lala paya ianya tadi ringkai ana empari tau ke apa yut. Lalu pesan madah ke ringkai ana empari, ringkai ana empari tau ke tadi apa yut. Dan adai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu ni yang ringkai ana empari, ni yang ringkai ana empari tau ke apa yut. Deka diintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bakuang. Mandu baru isi pesan pemati ya ke dikirim Steven teriang anak ringkai ke pagi tu jadi pesan tu madah ke pemati ya paya ianya ringkai anam pari, ringkai anam pari. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang ringkai anam pari, niang ringkai anam pari tu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 baru mahriti Jalai KJD Sungai Bakuang Bintangur sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke Pendam Sungai Bakuang. Kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah perusah rabat tu. Lalu nguyang agai pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim anding anak sayang gau eksterma sayang anak mujo jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai bakal bala berumah gandi sungai Engkabang Ruban, rumah Kesus Kle sungai Engkabang Tengah Ruban, rumah Andrew Raja sungai Benua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Biau Batu Bura Ruban, ngah rumah Bidah Sungai Entangur Ruban, pia muga nuju kabam belayan ya ke diau ba rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Sangat tau ke ex rumah Kumbung Sungai Ruan, rumah Langgir Batu 301, pia muga bala ke dia rumah Musjid Sebangkui Batu Niah rumah Remuan Peluga Baru Ruban nuju bala ke dia rumah Teren Sumpiang Peluga Atas Ruban, Manir Anak Umar ke dia rumah Tugau Berayang Kemuntang Ruban, pia muga nuju ke belayan ke dia Bampayang Atas Bampayang Baru Ulus Petan Tiga Buah Rumah ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti anglala Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang jadi pesan tu tadi madah ke Maxson Liban, Maxson Liban tau ke double nama Maui anak Andiang. Udah nadai hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban, niang Maxson Liban tau ke niang Maui anak Andiang tau dekat di Sengai Balam Mayu malam tu lagi, malam hari dua, 1 hari 9 rumah Nicholas Mau Tingting 2000 ruban. Kabar pelayan ia ke ngelala tahu ke dipesan dipintal sampal data yang ngesah penusah rabatu. Dan baru isi pesan ia ke dikirim andi yang anak sayang atau ex ke rumah sayang anak muja ke pagi tau. Jadi ia pesan tu tadi madah ke Maxson Liban dua boleh nama Maui anak andiang. Maxson Liban dua boleh nama Maui anak andiang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 Hospital Serikai lalu niang Maxson Liban. Niang Maxson Liban tahu ke dua boleh nama Maui anak andiang tahu. Adakah dia Sengai Balam Mayu malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 baru rumah Nicholas Mau Tintiang 2000 ruban sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 32 hari bulan 9. Jadi minta kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan datai nur ngesah penusah rabatu. Lalu ngenangkan kenya pesan ya ke 5 pagi tau natai ke pesan pemati ke dikirim Floren Ana Awat dari Bandar Baru Semeriang Kuching. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke Diau Balu Buak Meranti ensika kakus kituang arus piamga nuju bala ya ke Diau Balumut Bajuang Lunyang Tanggur Tungkah Daya Kesindu Bulan Tuba ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala awat anak merdian tau ke apai baca. Jadi pesan tu tadi medah ke awat anak merdian, awat anak merdian tau ke apai baca. Udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian, niang awat anak merdian tau ke apai baca tau dekat di Sengai ba rumah yang pui ya tadi ba Bandar Baru Semeriang Kuching lalu mayang anjong niang tau bedau di tetap ke ditu nganti pemutus kabar belayan ke dia pesan ya. Jadi ngai kita ya kenglala kita datai ngai nombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 si Nur Ngesah Penusah Rabatu. Lalu kan mesti lagi tahu abe tanya ngai Florence Awat ban nombor kusung 1133127522 tau ke ngagai Roland Baja Awat ban nombor kusung 1780777601 tau kenya tadi bertanya ngagai Helen Awat ban nombor kusung 1970002192. Nah do baru pesan pemati ke dikirim Florence Awat ke pagi tau nyari pesan madah kapaya yanya awat anak merdian, awat anak merdian tau ke apai baja. Udah nadaya kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang awat anak merdian, niang awat anak merdian tau ke apai baja tau dekat di Sengai Balam Mayu banombor 4051 Bandar Baru Semeriang Fasa 5 Lorong Cahaya Mata 11 C lalu maya nganjuang niang tau lagi berdawah ditetap ke ditau. Jadi kita kalau nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Florence Awat bernombor kusung 1133127522 tahu ke ngagai Roland Baja Awat bernombor kusung 1780077601 tahu ke ngagai Helen Awat bernombor kusung 1970022192. Lalu kita terus akan datang ke pesan ya ke 6 pagi tu ianya Siti pesan ke berkawal dengan pengawal berantu ti dikirim umang anak alup tau ke Indai Sultan yang dipesan tu nuju balau ya ke Diau Basnibuang Bintangur Majau Sebinti rumah Johannes Miri Johor ngopi megak balau ke Diau dia suai lalu tinggal megak ngagai rumah ia ke sama semakai bas menjajalai Kuala Balingian baka balari ia kepuan setuan besai ngau setuan mit nawan sungai Platau rumah Mikai pemga bala kedia ba rumah ngelantara rumah mate ngau kebelayan kedia ba Bintulu ngau ia kenalah di harintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawal perantau ke Nian Duncan anak alup niadangkan analog deka diatur kena 5 hari bulan 9 atau ila ianya hari 6 minta kebablayan kenglala data yang gulu pengawa tau ila nanda baru pesan ke dikirum umang anak alup tau ke indahil sultan ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa berantau ke niang menjadi ia hanya niang dangkan anak alup niang dangkan anak alup adeka diatur kena hari 6 tu lah 5 hari bulan 9 lalu nuar ngatur pengawa tau nadai hadi padah ke ditau. Okey, nampung lagi macam pesan kita ke pagi tu lalu setonya pesan ke dikirim semua anak belalang nuju kabablayan ke dia rumah Jos dengan sepatah Bali rumah Labang Teluk Buyang pemegah kabablayan ke dia ba rumah Rubian ke rumah Merapuah nang Suau bala ke dia basmanya Sungai Merirai Sungai Gad Sungai Mujuang Sungai Suat tapi pemegah kabablayan ke dia ba Batang Bali bala ba pasai buan pasai lubu pelai serta kabablayan yang nalah dia rintai ke ditu tinggal bes anak paduang tau ke bini semua tau ke indai bad jadi pesan tu tadi madah ke bes anak paduang bes anak paduang tau kenya tadi bini semua tau ke indai bad udah nadai kemari 31 hari bulan 8 lalu ni yang bes anak paduang ni yang bes anak paduang tu deka di intu kena malam atau lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pergila pagi hari 32 hari bulan 9 kepemblayan ia ke di pesan tak lala minta data yang sah Nusara Batu ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Uyak Sibu jadi yang nanda baru pisi pesan pemati ke di kirum peringat kita semua anak belalang ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke pemati binia ianya tadi best anak paduang best anak paduang tau ke ini bat udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu yang best anak paduang yang best anak paduang tau deka di itu malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergila pagi hari 3 ianya 2 hari bulan 9 khabar belayan ia ke di pesan tak kenalan pada taing sah penusah Rabatau ngagai rumah Sebastian Nyalang Batu 6 Jalai Oyak Sibu. Pesan kita ia ke 8 ianya pesan mati ke dikirim Sreni Ana Rani tau ke yang tadi Ani ya jadi pesan tu nuju ke belayan ke bagi rumah ia ke Samoa Semakai Maya Rabat berkabar sakau Tumbawai Lubuk Nyelutuang Buyuang tiga buah rumah Entana Melabana Jugir Nangaban pihak mega nuju bala ya ke dia Baawar Sengkabang Meribuang Padiah Melayu Ulu Melayu Wili Rian Batang Buluan Tu Lawiang Semumuk Baruah Engkaji Layar Gaji Atas Gaji Baruah Pedanum Enteban Ulu Krian Satu Ngopi Mega Pesan Tu nuju Hileri Manggi Anak Igum ke dia Balimbang Amang Igum Dimiri Mary Albert kedia di Limbang piamga nuju Jesse Ana Albert Biluang kedia ba Limbang Linggi Ana Tusien kedia ba Tajul Sreman Ani ngau Jack Ana Ringkai kedia di Kuching Agas Ana Ringkai di Betuang Nunuang anak besar di Murdi ngau piamga kebablayan ia kenalah dia rintai ke ditu tinggalah Suri Ana Igom tau ke Indai Yai jadi pesan tu madah ke pemati Suri Ana Igum Suri Ana Igum udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igum niang Suri Ana Igum tu dikadin tu bala mayu barumah Charles Merupi Tansang Betuang kena malam pergila malam bertiga 2 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 3 hari bulan 9 ke Pendam Saka kita kenyakan nemu silia lagi kawal ngawa penusah Rabatau oleh terus bertelepon ngagai ini pada nombor 012-353-4644 tahu ke pada nombor ya Siti lagi ini pada nombor 011-512-5733 dan baru isi pesan Ti dikirim serni Ana Randi tau ke Ani ke pagi tau nyari pesan madah ke pemati Indayah ianya Suri Ana Igom. Suri Ana Igom udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Suri Ana Igom. Niang Suri Ana Igom tu dikadin tu bala maiwa baru mah Charles merupi tansang betuang kena malam pergi lah. Malam hari 3.2 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 3 hari bulan 9 ke pendam saka. Jadi kabar belayani ya ke dipesan beratai ngesah penusah rabatu lalu tika nemu sili lagi kita tahu bertanya ngegai ini tempo nombor kusuang 12 35 34 644 atau ke nombor ia ke setidak ianya bernombor 0115120573 nangkan kenyang datai ke pesan pemati ti dikirim iti ana tigo jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba lawas temu dua sri aman ngapiam ga nuju bala ke diau ba arus iban terasi tanjung bunduang stampion iban Setutuang baru, stampion baru, lubuk buan, kucing, gawiya kenalah, dia rintai ke ditu, tik ngelah Sandra anak dibit, tau ke bini Freddy Ukap. Jadi pesan tu tadi, madah ke Sandra anak dibit, Sandra anak dibit, tau ke bini Freddy Ukap. Udah nadai kemari, hari 1.31 hari bulan 8, lalu niang, Sandra anak debit ni yang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu dekat di itu rumah ni yang tempuh di kampung Stampion baru lubuk buana lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang ni yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita kan nemu sili agi berkawal gawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Cynthia Rinai Freddy Ukap nombor 0162521705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap nombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru nombor 0162582552 nah, baru pesan pemati ke datai hari iti anak tiga ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya Sandra anak debit tokin tadi bini Freddy Ukap udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang Sandra anak debit niang Sandra anak debit tau ke bini Freddy Ukap tu tadi adakah di sengai bala maiwah ba stampion baru lubuk buanah lorong 35 B lot 6127 lalu mayang anjuang niang tau lagi berdau ditetap ke ditau kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rabat tu tau bertanya ngagai Cynthia Rina Freddy Ukap menombor 0162521705 tau ke ngagai pengiran Gibson Freddy Ukap menombor 0135776627 tau ke ngagai Freddy Ukap baru menombor 0162583552 pesan kita ya ke 10 apa gitu pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan jadi pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka ba rimbas ulu 32 buah rumah pemga bala ke dia ba bangkit rembaya 2 buah rumah bangkit ijo samu matua pelawa lakis diet munggu mengeris budak ulu budak ili sengalang lubuak kepelayan kerja ba suriat A ngau suriat B tanjuang dua buah rumah melupa kedap embawang serta kaban pelayan kelebagi raban gereja BEM seratu ngau balaya kerja ba babang 4 buah rumah batang kabo batang budu batang krian batang awi batang sebelah lubuk nibuang kabung selambuang tintiang jelai bajau dua buah rumah mplai ulu mplai ili Nangabu dua perumahan tebu mutuan beluak mendas gau piam gak kampelayan ya kenalah dirintai kitu tik ngelala jalang anak mada jadi pesan tu tadi madah ke jalang anak mada jalang anak mada tau ke apa inuyan tau ke entua tuai rumah cendang anak guang udah nadai kemari hari 1.31 hari bulan 8 lalu niang jalang anak mada yang jalan anak mada tau ke apa ya nunjan tau kena tadi entu ke rumah cendang anak guang tau deka dia entu bala maiwa rumah cendang penunus debak malam hari 4 wilak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus. Okey, jadi kemelayan ke dipesan di datang sah nusara batu lalu kau nemu sili lagi tahu bertanya ngeri nombor kusuang 1657214 tahu ke ngeri nombor kusuang 1357419 kusuang-kusuang anu baru pesan pemati ke dikirim ex pengajar Betty Lanyan ke pagi tau jadi pesan tu malah kapaya ianya jalan anak madau jalan anak madau tau kapai nunjan tau ke entua tu rumah cendang anak guang udah narik kemari hari 1 31 28 lalu niang jalan anak madau niang jalan anak madau tau ke apa ya nunjan tau ke entua tuai rumah cendang anak guang tau deka di ngai balam maimah ba rumah cendang penunus tebak kena malam hari 4 tulak 3 hari bulan 9 sebelah ke di anjung pagi hari 5 4 hari bulan 9 ke pendam papau penunus ngai balau ya ke kanmu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngai nombor kusuang 1657214 tau ke ngai nombor kusuang 1357419 kusuang-kusuang lalu ke situ pesan ya ke 11 pesan mati ke dikirim diang anak geruntang tau ke apa ya jauh jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke ngelala jauh anak diang dia selampur menua Sarawak di tau jadi pesan madah ke jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 hari bulan 8 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tahu adakah dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pegila ianya pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 ok jadi kabar belayan ya ke dipesan cipta datai ngesah penusah rabatu ngegai rumah kiau batu 31 semula jauh kelebih lagi balau ya ke diau di sebawah geruang merudi miriah labang atas labang baru ulu anak ngau ia kenala dirintai ke ditau nanu baru pesan pemati ke dikirum diang anak geruntang tau kapai jauh ke pagi tau nyari pesan merah kanak ya ianya jauh anak diang jauh anak diang udah nadai kemari hari 1 31 28 lalu niang jauh anak diang niang jauh anak diang tau dekat disenggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 1 hari bulan 9 sebelah ke di anjuang pagi ya pergila pagi hari 3 2 hari bulan 9 ke pendam batu 27 jadi kabar pelayan ya ke dipesan diminta sampal datang sah penusara batu ngagai rumah engkiau batu 31 semula jauh pesan ya ke perudi sempat adik natai kami bahawa awak penggerak pagi ya YFM nya pesan pemati ke dikirum nomi anak Charles Cimbau ke pagi tu lalu pesan tu nuju bala ke dia ba Pasir Mas engkalat awak penasau pemga bala ba batu bura rantau panjai tutus banyu rasau muka bala ke dia di satu aruban kepuas kapiat aniah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu megang ti ngelala Matias Angkuang anak Kennedy jadi pesan tu pada ke Matias Angkuang anak Kennedy Matias Angkuang anak Kennedy udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari bulan 8 lalu niang tu deka di senggai kena malam tu ianya malam 1 hari bulan 9 barumah Edward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di anjuang ianya kena 3 hari bulan 9 tu ila ba Grateful Memorial Park Jalai Kori Bukit Awap Sibu sila lagi berkawal dengan pesara batu tak apa tanya ngagai nomi Anna Charles ba nombor kusuang 1487769 3 kusuang tau ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi ba nombor kusuang 1112234416 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim nomi anak Charles Jimbau ke pagi tau nyari pesan madah ke Matias Akuang anak Kennedy Matias Akuang anak kendiri udah nadai kena hari Minggu tu tadi 30 hari berlapan lalu niang tau deka di Senggai rumah Stewart Tinggi Batu Berak Batang Igan Sibu makanya tadi kena malam tu ngau malam pergila 1/2/2019 sebedau ke di Anjung kena pagi hari 4 tu ila 3/2019 ke Pendam Grateful Memorial Park Jalai Kuari Bukit Awap Sibu sila lagi berkawal dengan pusara batu kita tahu bertanya ngagai Nomi Ana Charles Jimbau tu pun nombor 0148776930 tahu ke ngagai tuan rumah Stewart Tinggi bernombor 0116223441 jadi jadikan kami ngelatih ke pusat berat bawa pengerap pagi ungkup ya ke pagi itu.

0: ia kenalah di hari saya gitu kelebagi rumah ia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mayari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
4: Dengarkan Pengak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi. Dato' kami Nabul ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Upis ngau agensi ke bekawal patut cakah ngenatai ke penerang. Bekawal ngau gaya ke Dato'. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawal ngau sebun asap di majak nama. Nama kehagiah belanja kena nyeru reik sekolah daripada uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkat ekonomi menua tu. Nyarito isi berita. Upis ngau agensi ke bekawal dipinta cakah hagi ngenatai ke penerang ngambil media ngau ramai mah boleh penerang khas terang serta aman. Sapit Premier kemegat Chairman Komiti Penyangga Penusiah Menua Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Mas, mada tiap agensi ngembuan kuasa ngau penerang kediri empu tipatut dikenatai belalau ketangkup pengawak sida empu. Ia mansur kejakut tau maya awam JPBNS ti berandau pasal gaya sebun asap Penusangus pengerai mensia maimah bekai serta ariangan ngau kemarau. Ya madah cara kebangsa tu dekat ngujuang ke media boleh penerang terus hari agensi ke bekawal kena ngenatai ke berita diterang serta betul. Mensia maimah mengka dipinta nguliah ke penerang rasmi agensi ke bekawal serta nyeliah ngermai ke penerang di bedau temu pengamat. JPBNS negap ke pengawak menentu ke air meruan di sedia ngagak sidak tinapik penanggul nada air ketegar hari tiangat serta lama kemarau. Dato' Amar Douglas Ugah madah mai macam cara benuang diatur nyengkawam nganyuang air ngau mansia asia alternatif. Semua ke dipilih belalau ke pematut serta dikemerat kena nentu ke mensia maiwah meruan bisi air sekumbang musim kemarau jam ke dia tau. Dalam tempoh 18 ngagai 29 dari bulan 8 tau 98 lori tangki ngau lori kontrak udah 680 kali minah nganjuang lebih 3.3 juta liter air ngagai betuang Semerahan, Limbang, Seriaman, ngau miri. Yang mana pengawak nguliah ke air dari agensi air ke bekawul megak dekat di perunding berpangai bak penilaian teknikal serta peminta air bersih. Fasiliti pengerai di Selatan Sarawak seluruhan bersedia napik kes penyakit bekawul ngau sebun asap ti bertambah. Sapit Premier kemegak Menteri Pengerai Mensia Maiwah pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Amar Dr. Sing Kui Hian madah pengawak matau gaya empas sebun asap ngagai pengerai Mensia Maiwah diatuk dipejalai ke dengan 15 fasiliti pengerai di Selatan Sarawak. Tiga penyakit bekawal ngau kualiti angin tik di kemata yang nyak penanggul senat seput top ke ULTI ampus ngau pedis mata. Dato' Amar, Dato' Sim bak pernah media madah kenyal ripun bulan 8 tu Pukerata kes ULTI nambah hari 1717 ngagai 1752 kes seminggu. Ngau kes pedih mata nambah hari 17 ngagai 21 kes seminggu. Orang mayu lah, kelebih agik raban tiba berisiko tinggi dilalau ngurang ke pengawak bak luar serta ngena sengkabuang hidung ngau nyawa bangsa N95 entik diau bak luar rumah. Berbangunnya Direktur Upis Pengerai Sarawak Dr. Veronica Lugah mereka kes ULTI
Ngok pedih mata di Sarawak bisi nambah kenyau hari pun bulan 8 tu ketegal sebuah nasab. Dua kes tu majak nambah bak minggu kedua.

saya nambah bak minggu ketiga bulan 8. Tegaknya yang lalau mensia mayu ah. Ngambil orang ke pengawak bak luar rumah. Dia dalam bangunan serta nentu ke pintu ngau tingkap meruan ditutup ngambil asap kamar nak tamak. Dr. Veronica mengak ngelalau mensia mayu ah. Ngambil ngenak sengkabung iduang. Ngau nyawa bangsa N95 ngiru air ngau cukup serta nyaga pemelisih diri. Kita dia tu benar mendiang ke berita hari YFM. Agih belanja tambah RM500 juta kena nyerurek perangkat guna sekolah dipedauli yang lengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur pelajar menua kelimpah hari nyungkat ekonomi domestik. Khabar ekonomi Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Zul Hazwan Huzaini madah projek nyerurek sekolah berguna ke pekerja pengawak ngau servis ketinggi. Berjalan ke projek mega dekat ngada ke peminta ngagai kontraktor pekerja pengawak pemekal perengkar serta mayu macam servis sukuang kalai tu uliah muka peluang gawak ngodagang kelebih hagi ngagai kontraktor menua tu serta dagang min ngau jalan ya pemesai. Dr. Zul madah empas ekonomi di sadang dekat diasai ke menggerimit ngau menua pesisir lebuah sebagi hari belanjanya dikena berjalan ke dagang ngaji pengerja pengawak ngau mayau pemekal hari menua tempau. Kuching Light and Floral Festival 2026 serta Luna Light Wonderland bak Taman Botani Sarawak ditutup sementara ngagai mensia mayu belabuh hari kemari. Dewan Bandaraya Kuching Utara BBKU bak Semengkah Penerang madah tu berindia hari Bandaraya Kuching tiagi balat bersebun serta ngirau kati. Tok megak dikenak nyaga pengelikuan ngau pengerai bala temuai pengerja pengawak serta semua kebisik kawal. BBKU megak dekat majak berarti kegaya kualiti angin serta dekat bergerah baru maya dua palan untuk dibuka baru ngaga mensia mayu bak saluran rasmi BBKU. Mensia mayu megak dilalau kami ngurang ke pengawak baluar rumah serta seruran nguliah ke berita ke pemaduk baru pasal kualiti angin. Operasi ngiga ngau nyelamat SAR sikut lelaki tidak diriput kelenyau pengudah pansut mindah ngagai kebun sawit bak jalai sungai Tapayang ngimai jalai bayuang serikai di tampung baru pagi tu. Bila operasi bomba Sarawak madah ke operasi hari kedua diketu pukul 5 lemai kemari pengudah mansa lalu berdau ditemu orang. Talimat keberumur 78 tahun tiudah babo nak lansia serta bengal diriput ke lenyau pengudah nurun ngagai kebun sawit kena pagi hari 6 tu tadi. Kepenudai lelaki tu dipedak ngenak baju kelabu tancut panjai serta bisik mai sitik duko. Operasi hari kedua berjalan ke Raban Bomba, Polis APM, Rela, Lubuan Lemak serta peranak menuanya tinggi kak mansa bak nua nyentuak 1.5 km. Operasi SAR ditempuh baru pukul 8 pagi tu. Di Kabong, sikol lelaki sudah ditangkap polis ketika di pelabak maluk menyadi induk ya bak kampung nyabur kena hari 6 tadi. Kepala Polis Penilih Seratua DSP Matthew Manggi madah bak penusih tumu paginya mansa keberumur 40 tahun madah kediri ditumbuk bak pala ngau bau maya dekat kejamak.

0: Pengudah ngembar dekat munuah, suspek udah ngalengari ke diri dari rumah. Pansiak tumbuh ngayan ke pun penuh sehat tu nyadi, ketegak belayak bertimbal jakau, tik ngujung ke berendam ngau pangan diri. Suspek mujur tangkap kemari pengudah mansa ngagak report polis. DSP Matthew netap ke kes tu ngagai pemberita di Kuching lemai kemari. Kes tu dipansiak nitih ke session 323 Kanun Kesesaan ngau session 18A atau Keganasan Rumah Tangga 1994. Dikelang ujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Upis ngau agensi ke bekawul patut cakah ngenatai ke penerang bekawul ngau gaya ke dia tu. Fasiliti pengerai Sarawak bersedia napik kes bekawul ngau sebun asap timajak nambah. Namah ke hasil belanja kena nyerurik sekolah dipedak uliah ngelengkas ke pengawak ngangkat ke pemana infrastruktur ngau nyungkai ekonomi menua tau. Yang nakal kami nabur ke berita RYFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alinda Swil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1.9 dalam tahun 1989. Hari Kebangsaan tirintu di Kapit Sarawak berjalan yang mujur serta nakaya pengrami. Pengraminya digulu bala pengsai menuatu kenyengkawam Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud, Dato' Omar Leonard Linggi Tun Juga serta Abang Johari Tun Abang Haji Openg. Penatai Dato' Patinggi Haji Abdul Teh Mahmud jauh bini di Kapit diambat lalu dibaik nginap perahu tinyadi ke basa nyaga bala ketuai menuatu. Ia udahnya menjadi palan sivik kebaru di Kapit. Dalam tahunnya Kapit udah dipilih jadi palan oleh ngintu wari kebangsaan Tikas Menua Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak Tun Ahmad Zaidi Edrus ngau bini yang megak sama ngau mata ke pengerami baris hari kebangsaan Tidiatur Bak Padang Menua Kapit. Pengerami itu ukai sebina rami diatur tak megak ngayan ke pengangkun serta penaluati ngau penyerakup rakyat di sama bergempung ngau bala ketuai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji. Agi gebur-gebur bubun aji. Roti jaku dalam agi gebur-gebur bubun aji ianya apin tuai runding. Contoh ayat, tudah nduan setangkainya gamal ajak ketepedak besai. Tak ngagi gebur-gebur bubun aji. Agi ngau bala nebiak belangkau debaruh rumah. Nya nakak jaku dalam sarito ianya agi gebur-gebur bubun aji.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

0: beranda nyawa. Merdeka, trais nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayit ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, cuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, ngasuh sihat, ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tesan.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
5: Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Kesekali tu YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari bandaraya Kuching. Sriaman tau ke nama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang ke Nur sidak nyain sepekat tu dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup terbilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiang lain Batang Lupar tu dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864 ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua ianya Margaret Elis. Bak Batang Lupar megak siti utai ti laik bendar lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu ianya Pangkah Pasang. Tau ketebal lagi disebut benar bak sidak ti diau bak menua tu. Batang Lupar tu siti ari lebih 30 itik sungai badunya ti bisi Pangkah Pasang ke dikumai benar tu. Beduduk ari benak kenyelai lalu balat ngerinduk ke hati orang tu. Lebih lagi temuai menua bukai. Dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemayari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tidatai dia oleh medak pemanah gulung gelombang Pangkah Pasang tu. Rawah Pangkah Benak oleh didinga sekilometer sebedawaya mansak Pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang tilandik ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban Pangkah Benak Batang Lupar. Kedia tu, pengerami pesta benak udah nyadi siti ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman ukai semina bak menua Malaysia tambega temuai ari serata dunia. Kelimpah hari medak Pangkah Benak tinggalit kati pekit lombak perahu ngau mega engine speed lebuh pengerami pesta benak di Sriaman mega kita dekat tertemu ke mayuh bansal berjual bermacam barang. Pengawak mandang ke utai hari upir sedi kuasa perintah ngau swasta bermacam pekit bakal pekit gambar benak di pemaduk mana pekit kumang benak panggau pemerindang ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang nanti kita dekat medak Pangkah ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, Y.